lagunya saja. Lagunya itu panjangnya nganti pol, tingginya luar biasa melengking. Tapi kadang-kadang benar salah, kadang-kadang tajwidnya masih banyak salahnya. Kemudian makhrajnya juga masih banyak salahnya. Sampai saya pernah diceritai oleh salah seorang teman kami yang kuliah di Madinah, adik kelas kami, dia bercerita bahwa komentar dari juri-juri perlombaan Al-Quran tingkat dunia, ya, komentarnya mereka itu bacaannya kori-kori Indonesia itu merdu-merdu, bacaannya merdu-merdu, cuman ya masih banyak yang keliru tajwidnya, makhrajnya. Tentunya lebih penting mana ya, jelas lebih penting benar tajwidnya, lebih penting makhrajnya benar, ya. Walaupun memerdukan suara itu juga bagus, tapi jangan sampai demi mengejar lagunya itu sampai dikalahkan panjang pendeknya. Nah, ini kita harus berkorban mengajarkan itu kepada anak. Kalau kita tidak mampu, ya kita menitipkan anak atau mengundang guru privat, ustaz privat untuk mengajarkan kepada anak-anak kita baca Al-Quran. Banyak orang tua di zaman ini yang rela untuk mengeluarkan uang ratusan ribu demi untuk membiayai bimbingan belajar anak-anaknya, demi persiapan menghadapi ujian, bimbel, ya, mengeluarkan ratusan ribu bahkan mungkin sampai jutaan, tapi untuk masalah Al-Quran, sekedar dititipkan ke TPA, itu pun mencari TPA yang gratis, ya, sing pedek, sing gratis, ya, nek bayar, yang bayarnya sing murah, itu pun tidak diperhatikan berangkat atau tidaknya. Kalau mau les, kalau mau bimbingan belajar, itu kalau enggak berangkat, dihukum, dimarahi, diingatkan. Tapi kalau sore-sore ngaji TPA, berangkat, enggak berangkat, ya silahkan. Sekarepe. Ini bagaimana? Ya. Bukannya saya mengatakan tidak boleh anak-anak ibu masuk ke bimbingan belajar, enggak apa-apa. Ya. Tapi mbok ya, oh, seharusnya perhatian kita terhadap pendidikan anak untuk membaca Al-Quran itu harus lebih tinggi terhadap perhatian kita untuk anak belajar ilmu-ilmu umum yang lainnya. Ini adalah yang kedua, yang ketiga, yaitu rutin untuk membacanya. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran. Ini sudah tingkatan berikutnya, ya, setelah bisa membaca Al-Quran lancar, kita berusaha untuk memahaminya. Nah, ini untuk anak ini mungkin agak cukup berat, tapi kita bisa bertahap, misalnya mengajak anak untuk membaca terjemahan Al-Quran. Ini kalau bisa seperti itu. Jadi anak mulai dikenalkan dengan ini artinya apa, ini artinya apa. Kalau misalnya kita sudah seperti itu, syukur-syukur ditambah anak diajak untuk mendengar pengajian tentang tafsir Al-Quran. Ya. Kalau misalnya kita di rumah misalnya ada radio dakwah, ya, kita setel, bisa di situ ada pengajian Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, atau misalnya kita ajak ke majelis taklim yang isinya tafsir Al-Qur'an. Alhamdulillah kita di Purbalingga ada di Masjid Agung setiap malam Kamis, silakan diajak, ya. Bapak, ibu sama anak-anaknya semanger, ya. Jadi kelihatan bersemangat gitu loh. Jadi kebetulan sekarang yang kita bahas adalah tentang juz amma. Jadi sebuah juz yang isinya surat-surat yang sering kita baca ketika kita sholat. Ajak anak ke sana. Walaupun mungkin daya tangkap anak itu tidak sebesar daya tangkapnya orang yang sudah dewasa. Tapi paling tidak dia itu sudah akrab dengan makna-makna yang dikandung di dalam Al-Quran. Ini adalah yang keempat. Berusaha untuk memahami. Kemudian yang kelima, dan inilah intinya, yang kelima adalah berusaha untuk mengamalkan. Setelah paham, kemudian mengamalkan. Nah, dalam masalah mengamalkan Al-Quran ini, kita perlu melatih dalam keseharian hidup anak. Contoh misalnya, ketika kita sedang mengajarkan kejujuran. Ketika kita sedang mengajarkan kejujuran kepada anak. Anak bertanya, kenapa kita harus jujur, Pak? Kenapa kita harus jujur, Bu? Bukankah orang banyak yang bohong dan mereka mendapatkan keuntungan yang besar? Atau misalnya anak
dilatih, kita latih untuk jujur dalam ujian. Kita latih anak untuk jujur dalam ujian, jangan nyontek. Kemudian anak bertanya kepada kita, Bu, Pak, teman-teman saya di sekolah hampir semuanya nyontek. Dan mereka nilainya lebih tinggi. Sedangkan saya ini gak nyontek, jujur nilainya rendah. Kenapa kita mesti jujur? Anak bertanya seperti itu. Inilah kesempatan kita untuk memasukkan keimanan kepada Al-Quran, kepada anak kita. Kenapa kita jujur? Kita katakan karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk mentautkan anak, ya, mengikat batin anak, mengikat pikiran anak dengan sesuatu bahwa kita itu harus kembalinya kepada Al-Quran. Bahwa kita berperilaku, kita bertutur kata, kita berakhlak, itu nyontohnya di mana? Di Al-Quran, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Jadi Nabi SAW berakhlaknya itu dilihat dari Al-Quran. Tentunya dengan sunnah Nabi SAW juga. Jadi di sini, di dalam keseharian ketika anak bertanya kita kenapa mesti jujur. Kenapa kita mesti rendah hati, gak boleh sombong. Karena itu diperintahkan nak di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kalau misalnya kenapa kita berbakti sama orang tua? Karena dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan berbakti kepada orang tua diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Jadi peringkat kedua setelah perintah beribadah kepada Allah, kemudian kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran. Makanya kita dituntut untuk mengamalkan akhlak-akhlak tersebut. Jadi setiap anak bertanya, kenapa kita harus seperti ini Pak? Karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Kenapa harus ini? Karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Sehingga secara bertahap kita telah menanamkan di dalam benak anak kita bahwa pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran. Ustaz, nanti kalau anaknya tanya, itu di surat apa Pak? Di ayat berapa? Waduh. Nanti dulu ya nak, saya tanya sama ustaz dulu gitu Bu ya. Nah makanya orang tua harus siap. Ya, makanya orang tua harus siap. Orang tua ini harus banyak baca. Ya, harus banyak baca. Kalau misalnya nanti ditembak sama anak. Ya, kadang-kadang anak-anak sekarang kan pinter-pinter gak ya. Anak sekarang cerdas-cerdas. Itu diperintahkan nak dalam Al-Quran. Surat apa Pak? Ya, ayatnya ayat berapa? Go disit. Buka dulu dalam buku catatannya. Gak apa-apa. Ya, atau kalau misalnya belum tahu, tanyakan dulu kepada ustadznya. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang SMS, ustadz ini keterangan ini, keterangan tentang masalah anu di Al-Quran surat apa, ayat berapa, tidak apa-apa. Nanti kita bisa carikan. Ya, kita bisa carikan. Syukur-syukur punya buku indeks tentang isi Al-Quran, itu bagus untuk mengetahui tentang masalah kejujuran di mana, tentang masa berbakti kepada orang tua dalam surat apa, ayat berapa. Itu perlu untuk kita ketahui sebagai bekal kita, untuk diri kita pribadi, kemudian juga untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak kita. Ini masalah akhlak yang terpuji. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melarang anak kita, mencegah anak kita dari perilaku yang tidak terpuji, bohong misalnya, sombong, dusta, zolim, dan yang semisalnya, kalau kita ditanya sama anak kita, kenapa kita enggak boleh menzolimi teman kita? Kita katakan, karena itu dilarang di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mengajarkan seperti ini, secara tidak langsung kita itu sedang mengajarkan anak untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Bahkan kalau kita ingin lebih maju lagi, satu langkah dibandingkan itu, ketika kita menyimak bacaan Al-Quran anak kita, kemudian kita melewati ayat-ayat yang bisa menyentuh atau bisa kita jelaskan kepada anak kita, maka kita berhenti sebentar. Lihat nih, coba nih. Ini ayatnya bunyinya seperti ini. Tahu gak kamu ini isinya apa? Pernah beberapa kali saya coba seperti itu dengan anak saya yang paling besar. Ketika berbicara tentang misalnya anaknya ini. Anak ini misalnya punya kekurangan. Dia ini kurang sayang sama adiknya misalnya. Satu kita pas kok melewati ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Ya, kepada saudara. Kita jelaskan, nak, ini isinya ini adalah seperti ini, nak. Ayat ini, tahu gak artinya? Ayat ini artinya adalah perintah untuk berbuat baik kepada saudara. Nah, sekarang, adik, nak, sudah berbuat baik kepada saudara atau belum? Ini Al-Quran memerintahkan seperti ini.
Ini Al-Quran yang mengatakan seperti ini. Jadi ini kita secara bertahap kita berusaha untuk mengajarkan anak untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Bukan hanya sekedar teori. Ya, karena banyak sekarang kalau teori ya semuanya bisa. Tapi kalau sudah praktek, ini tidak semua orang bisa. Ini adalah 5 hal yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita, yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kemudian kita tutup keterangan ini dengan menjelaskan kepada anak bahwasanya ketika Al-Quran ini membuat sebuah aturan, aturan ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, boleh ini, yang boleh ini, yang enggak boleh ini, itu ketika Allah Subhanahu wa taala membuat aturan seperti itu bukan dalam rangka untuk mengekang dan menyulitkan kita. Karena ada sebagian orang apa-apa haram, apa-apa haram. Subhanallah. Enggak mungkin yang namanya aturan itu boleh terus, itu enggak mungkin. Coba cari aturan di mana saja. Aturan bikinan manusia pun itu enggak ada yang aturan serba boleh, itu enggak ada. Misalnya sekarang ibu orang tua kepada anaknya, apakah ketika membuat aturan semuanya serba boleh, anak misalnya datang membawa, maaf, perempuan, tahu-tahu tidur bareng di kamar, apakah dibolehkan sama orang tua? Tidak boleh. Karena apa? Karena kita sayang, nanti anak kita melakukan perbuatan dosa. Atau kalau misalnya tahu-tahu anak kita pulang bawa botol isinya whisky, atau wedang ciu, atau apa, apakah kita akan bolehkan? Kita katakan tidak. Ketika kita mengatakan tidak, apakah kita tujuannya ingin menyusahkan anak kita? Justru sebaliknya, ini adalah wujud kasih sayang kita kepada siapa? Anak kita. Sama Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika membuat aturan enggak boleh ini, enggak boleh ini, yang boleh ini, itu adalah karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita dengarkan dulu pertanyaan sebelumnya dari para pendengar Radio Insani, silahkan. Solusinya ketika kita mengajarkan ilmu kepada anak kita, apalagi anak yang masih umur segitu, kita perlu mengemas belajar itu dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan. Dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan, yang tidak harus mahal. Yang tidak harus mahal. Contoh, anak suka membaca, kita bisa berikan kartu. Ya, bisa berikan kartu yang berwarna-warni, yang di dalamnya terdapat kata-kata huruf abjad, ya, ABC atau alif bata, ya, yang di situ full color, banyak warnanya. Kemudian juga ada beberapa gambar ilustrasinya. Itu cukup manjur untuk mengajarkan kepada anak kita. Atau kita belajar dengan anak kita pun tidak harus dalam kondisi seperti orang yang belajar di sekolah dan harus duduk di atas kursi, kemudian dihadapannya harus meja, kemudian harus sedakep, ya. Yang namanya anak kecil ya harus seperti itu. Kita sambil berada di, sambil main-main mobil misalnya, atau sambil mobil-mobilan, atau sambil di taman, kita ajarkan. Artinya kita itu perlu fleksibel mengajarkan sesuatu kepada anak kita, apalagi usianya seperti itu. Jadi mengemas sesuatu dalam bentuk yang menyenangkan. Kalau misalnya punya biaya, enggak apa-apa. Misalnya pakai masukkan CD di laptop atau di iPad, enggak apa-apa. Cuman kalau misalnya anak lebih suka permainan, ya permainan yang ada dalam iPad itulah yang diminimalisir, tidak perlu dimasukkan. Nah, game-gamenya itu enggak usah dimasukkan di situ. Yang dimasukkan di situ adalah program-program yang mendidik saja. Adapun yang bisa menguras waktu anak, bisa mengurangi atau menghabiskan waktu dia tanpa hal yang bermanfaat, tidak mendapatkan manfaat, maka itu bisa dihapus dari program atau dari sarana tersebut. Iya, pertanyaan kedua silakan. Seandainya hal itu bisa mengganggu kesucian, ya, kesucian, maaf, kemaluan anak karena tidak dikhitan atau belum dikhitan, maka bisa jadi dia berpeluang untuk mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya tidak sampai mengganggu hal tersebut, maka semoga tidak mengapa, tapi kurang afdol, ya, kurang afdol. Saya tidak mengetahui adanya umur khusus anak harus dikhitan, harus umur 7 hari, 7 bulan atau 1 tahun. Saya enggak tahu ada aturan khusus masalah itu, tapi ketika anak sudah siap dan lebih cepat lebih baik, ya, lebih cepat lebih baik. Selama itu tidak membahayakan kondisi kesehatan anak.
Alhamdulillah sekarang banyak anak-anak yang khitan sebelum 1 tahun malah sudah banyak. Saya ingat anak saya 3-3-nya itu khitan sebelum 1 tahun seingat saya itu. Jadi sekitar umur berapa bulan. Bahkan secara pertimbangan mudah mengaturnya itu lebih mudah ketika anak itu belum banyak bergerak. Nah, kalau sudah bisa tengkurap itu Masya Allah itu. Saya ingat sekali itu ketika anak saya yang pertama itu disunat setelah bisa tengkurap. Wah Masya Allah itu. Megangi selama sekian hari supaya tidak tengkurap itu Masya Allah. Ya. Akhirnya pengalaman dari itu anak saya yang kedua yang ketiga saya sunat sebelum bisa tengkurap. Alhamdulillah lebih lancar. Ya, ini lebih mudah. Wah Ustaz nanti ya orang rame-rame loh. Orang kudu rame-rame kok. Nah, gak harus rame-rame, saya bilang harus rame. Ya boleh, walaupun tidak sebagian ulama mengatakan boleh melakukan walimah khitan, ya karena itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kan tidak harus, ya tidak harus. Sebagian orang wah masa khitan orang rame-rame, loh siapa bilang kita harus rame-rame? Ya. Maka semakin dini semakin baik, ya. Semakin dini semakin baik. Pertanyaan. Kita dengarkan pertanyaan dari Radio Roja. Silakan. Pertama kali butuh nggak anaknya motor? Ya, pertama kali sebelum menjawab pertanyaan itu butuh nggak anaknya motor? Anak baru SD, SMP sudah dipegangi motor, saya pikir itu kurang apa? Kurang bijak. Ya, kecuali kalau misalnya dia sudah SMA sudah ya 17 tahun ke atas, kemudian juga sudah atau sudah kuliah dan itu mendesak sekali. Ya tidak apa-apa dibelikan dengan syarat-syarat tersebut. Tapi kalau misalnya masih SD, masih SMP, ngapain kita kasih apa? Motor. Ya. Malah kadang-kadang anak yang seumuran segitu belum bisa mengetahui cara menggunakan motor yang baik. Malah nanti naudzubillah min dzalik kecelakaan malah merepotkan. Ya. Adapun kalau seandainya anak memang sudah membutuhkan dan dia meminta kita belikan, kita kasih syarat seperti itu. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat apa hukumannya tergantung perjanjiannya. Jadi awal kita tuh sama anak ketika mendidik itu perlu sesuatunya itu dengan jelas. Jadi kalau kamu akan dibelikan motor syaratnya ini. Kalau kamu tidak memenuhi syarat ini sebelum beli maka berarti tidak jadi beli. Maka harus ada semacam percobaan, masa percobaan. Jadi kamu akan dibelikan motor syaratnya kamu harus sholat subuh atau sholat lima waktu secara berjamaah. Masa percobaannya 1 bulan misalnya atau 2 bulan, kita lihat sama 2 bulan itu ternyata dia berhasil memenuhi persyaratan tersebut, tentunya sambil diajarkan supaya ikhlas dalam sholatnya, bukan hanya sholat mencari apa motor saja ya. Kemudian setelah itu kita kasih perjanjian, kamu akan bapak belikan motor tapi syaratnya tetap kamu harus sholat berjamaah di masjid, dan kalau misalnya kamu ini tidak memenuhi syarat setelah diberikan maka hukumannya A misalnya motornya dicabut misalnya atau misalnya kamu nggak boleh pakai motor lagi dan seterusnya. Nah kalau itu ya kalau sudah ada perjanjiannya seperti itu ya dari awal kalau itu terjadi anak melanggar terapkan seperti perjanjiannya. Ini yang kadang-kadang orang tua kurang konsisten ya buat aturan tapi kemudian dia melanggar sendiri, jadi anaknya melakukan pelanggaran dan hukumannya tidak dijatuhkan karena kasihan, karena tidak tega, karena enggak. Kalau kayak gitu nanti malah akan menimbulkan mental yang tidak baik dalam diri anak kita. Wah, paling juga nanti sama bapak tidak dihukum, bapak paling juga kasihan. Nah, akhirnya anak tidak terbiasa untuk berdisiplin. Mungkin kita bisa dengarkan dari pendengar Radio Roja kalau sudah ada koneksinya. Kalau misalnya tidak tahu ya enggak apa-apa. Namanya juga orang tidak tahu, kadang-kadang kan kita pergi ke masjid ya nggak dengar baru pulang wah ini kayaknya kok sepi sekali, ternyata kirain belum pada sholat ternyata malah sudah pada bubar sholat ya. Kalau memang nggak sengaja ya nggak apa-apa, nggak dosa ya. Tapi kecuali kalau sudah tahu sudah diadzani adzan lagi, nah itu yang kurang pas ya. Jadi tergantung motifnya apa, kalau nggak sengaja ya tidak apa-apa, kalau sengaja ya tidak pas atau tidak baik. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita turun membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatu Thayyibah. Alam.

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada, piye yo Pak Bayan?
2: Ono potolek isuk-isuk sambat to.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane Pak. Kek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae lek. Enek hadiah umrohe. Wis etuk ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem lek. Ndek bojo salihah to.
1: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Qurrotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho oleh.
1: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
4: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM mengenal indahnya Islam.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Ayatun min Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, ketika kita diundang makan oleh seseorang, tidak bisa dipungkiri bahwa status sosial orang yang mengundang kita itu akan mempengaruhi bayangan kita, ekspektasi kita tentang apa yang akan dihidangkan. Ketika kita diundang makan oleh seseorang, maka status sosial orang yang mengundang, tingkat ekonominya, itu akan mempengaruhi bayangan kita tentang apa yang kira-kira akan dihidangkan. Apakah sama bayangan jenengan saat jenengan diundang oleh seorang buruh dengan saat jenengan diundang oleh seorang konglomerat? Sama atau tidak? Beda-beda. Bayangan kita kalau diundang sama buruh ya paling keluban, apa maning, mendoan. Kalau diundang sama konglomerat ya masuk saja ada mukadimahnya dulu, ada makanan pembukanya dulu, setelah makanan pembuka keluar makanan pokoknya, nanti ada makanan penutupnya. Itu bayangan kita kan seperti itu. Padahal belum tentu ketika kita diundang konglomerat itu belum tentu hidangannya seperti yang kita bayangkan. Mungkin saja saat itu orang yang undang kita itu lagi gak punya duit. Konglomerat masa gak punya duit? Ya mungkin saja. Atau dia tidak sempat untuk menyiapkan hidangan sebagaimana mestinya. Atau karena faktor-faktor yang lain yang membuat kita kecewa. Karena ternyata apa yang dihidangkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kalau seandainya yang mengundang kita makan itu adalah seorang konglomerat, kita punya gambaran, punya bayangan, punya harapan yang begitu tinggi, bagaimana seandainya yang mengundang kita, yang akan menjamu kita adalah Rabbul Alamin. Sinten Rabbul Alamin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seandainya yang akan menjamu kita adalah penguasa alam semesta ini, yang memiliki seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini. Jenengan bisa bayangkan bagaimana kira-kira mewahnya hidang yang akan disajikan. Satu, karena Allah Maha Kaya. Yang kedua, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Potensi Allah mengecewakan kita itu tidak ada. Berbeda dengan manusia. Sekaya apapun. Mungkin gak kita dikecewakan sama orang kaya? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Sugih tapi medit. Wonten orang kaya tapi pelit, ada? Bukan ada. Banyak. Sangat mungkin. Nah, potensi untuk mengecewakan itu tidak ada. Dalam diri Allah Azza wa Jalla tidak ada. Sudah Allah sangat kaya, maha kaya. Terus gak pernah mengecewakan hambanya. Ustaz, memang ada Ustaz. Jamuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan ada. Dan cara untuk menikmati jamuan itu simple. Tidak perlu kita mendaftarkan susah-susah, tidak perlu. Caranya simple saja. Caranya adalah rajin ke masjid. Apa? Rajin ke masjid. Lu Ustaz, engko bareng ngaji mbok paling mendoan. Apa manis? Teh manis, arem-arem. Mana Ustaz? Ya. Jamuan yang dimaksud itu adalah jamuan di surga Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh beliau, oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid awrah a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aurah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang rajin ke masjid siang dan malam. Apa? Barang siapa rajin ke masjid siang dan malam, maka Allah akan sediakan jamuan. Allah akan sediakan hidangan untuk orang tersebut di surga siang dan malam. Berarti bukan hanya tiga kali sehari. Akan tetapi siang dan malam kapanpun kita ingin makan, maka enggak perlu nunggu jam makan. Selama kita rajin untuk memenuhi undangan Allah di dunia, maka kita akan diundang oleh Allah di surga. Berarti kalau sudah diundang sama Allah di dunia, terus gak mau datang, kira-kira diundang lagi gak nanti di surga? Kemungkinan tidak. Maka kalau memang kita ingin untuk menikmati jamuan Allah yang tentu sangat lezat dan nikmat, ketika dipanggil oleh muadzin, datang. Jangan kemudian nyolong rumah baiklah. Apa alasan kita sholat di rumah? Rasulullah SAW berangkat ke masjid dalam kondisi sakit parah yang harus dipapah oleh dua orang. Satu di kanan, satu di kiri, digandeng. Kata sahabat yang melihat kondisi Nabi SAW saat itu, kakinya Nabi SAW itu tidak bisa napak. Tidak bisa napak di mana? Di tanah. Kenapa? Bukan melayang. Karena lemes. Tidak bisa beliau menapakkan kakinya di tanah. Karena sedang sakit parah. Menjelang wafat beliau. Tapi beliau tetap apa? Berangkat ke masjid. Walaupun harus dipegangi oleh dua orang di kanan dan kiri. Terus alasan kita enggak ke masjid apa? Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Dan dosa-dosanya semuanya sudah diampuni. Nah kita, mana jaminan masuk surga? Mana jaminan dosa kita diampuni? Mana? Kita itu butuh sholat berjamaah di masjid dalam rangka untuk mengejar ridha Allah, mengejar surga Allah, menggugurkan dosa-dosa yang tidak terhitung yang kita miliki. Terus kenapa kita enggak ke masjid? Padahal mungkin kita adalah tetangganya masjid. Tetangga masjid itu maksudnya apa? Perak. Wong sing ngaduh be pada mangkat. Yang jauh saja berangkat, kenapa kita yang dekat enggak berangkat? Dan tidak ada ruginya orang berangkat ke masjid. Setiap orang yang berangkat ke masjid pasti dia akan untung di dunia maupun di akhirat. Berarti gimana caranya supaya kita bisa menikmati hidangan Allah? Berapa caranya? Rajin berangkat ke masjid. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih termotivasi lagi untuk rajin berangkat ke masjid, menunaikan sholat lima waktu. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjamu kita di surganya kelak. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Lek Robat.
3: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
2: Iki lho Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lik.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lik, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lain Lik. Ustaze yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia Larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD Hafidhullahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LCMPD Hafidhullahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC Hafidhullahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LCMPD Hafidhullahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafidhullahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
5: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
2: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
3: Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an maka kedudukannya di akhirat nanti ditemani oleh para malaikat yang mulia, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan gagap ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapatkan dua pahala. Hadis diriwayatkan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Al-Kalimatu Thayyibah.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Barang siapa yang masuk di waktu pagi, dia menggerutu, dia berkeluh kesah atas musibah yang menimpanya, berarti dia sedang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apapun yang ada pada diri kita, yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita rasakan, itu semuanya tidak lepas dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dan cobaan, lalu dia cerita kesana kemari, maka berarti dia sedang mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang lemah. Terkadang tanpa sadar sebagian kita bangun di waktu pagi, mendapatkan apa yang tidak diinginkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah, langsung tulis status, pasang status di HP-nya, posting tulisan di media sosialnya. Ingat, ketika kita menuliskan apa yang sedang kita alami dari musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, berarti kita sedang mencurhatkan Allah, mengadukan Allah kepada manusia. Apakah itu pantas? Apakah kita itu, apakah itu layak bagi kita? Allah yang ngasih ujian kepada kita, Allah yang ngasih musibah kepada kita, Allah yang ngasih cobaan kepada kita. Kemudian kita curhatnya lewat media sosial, sehingga semua orang tahu apa yang sedang kita alami, sehingga semua orang ngerti apa ujian yang sedang kita hadapi. Tidak. Jangan. Itu tidak layak dilakukan. Allah yang menurunkan dan memberikan ujian cobaan itu kepada kita, maka kepada Allah pula kita kembalikan segala urusannya. Jangan mengadu kepada manusia saat musibah dan ujian Allah berikan kepada kita. Mengadulah hanya kepada Allah. Bersandarnya hanya kepada Allah. Minta tolonglah hanya kepada Allah. Ceritakan semuanya hanya kepada Allah. Terkadang tanpa sadar diri ini, begitu mudahnya menuliskan kata-kata di status WA-nya, memposting kalimat-kalimat di media sosialnya, mengutarakan kesedihan, kegalauan, atau bahkan waliyadzubillah, ketidakrelaan atas sebuah musibah dan ujian serta cobaan yang Allah berikan. Dengan ringannya jari jemari ini menuliskan kata demi kata, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga tersusun sebuah ungkapan, sebuah pernyataan yang di dalamnya mengandung unsur curhatan kita atas musibah dan ujian serta cobaan yang Allah berikan. Kita tidak sadar. Diri ini kadang enggak sadar bahwasanya saat itu kita sedang membicarakan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka mari kita berusaha untuk menahan diri, untuk mempertimbangkan lagi ketika kita akan menulis, mengirim, memposting kata-kata, kalimat atau apapun itu namanya. Jangan pernah curhatkan musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita kepada makhluk-makhluknya.
3: Tidak ada orang yang soleh yang Allah uji dan tidak diselamatkan oleh Allah. Pegangi konsep itu. Tidak ada seorang hamba yang soleh, yang beriman, dan selalu memohon kebaikan kepada Allah, tidak ditolong oleh Allah tatkala musibah dan ujian menimpa. Sudah pasti datang pertolongan itu. Bahkan Allah Rabbil Izzah sudah menawarkan kepada kita agar kita banyak-banyak meminta tolong kepada siapa? Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Artinya, Allah sudah menawarkan kepada kita konsep dasar yang akan mengokohkan keimanan kita tatkala dihadapkan dengan tantangan, ujian, dan cobaan. Sehingga Allah mengatakan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan pertama sabar. Kenapa Allah mengawali perintahnya kepada kita setiap hamba ketika menghadapi ujian, cobaan, musibah dengan sabar? Karena banyak orang di muka bumi ini ketika menerima ujian, sabar enggak? Tidak. Enggak terima. Banting badannya, menampar wajahnya, merobek bajunya, bahkan na'udzubillahi min dzalik mengumpat, menghujat, melaknat. Ya. Jangan kehilangan uang 10 juta, 10 miliar. Kehilangan uang 50 ribu kita marah atau tulungan. Kok menimpa saya ini? Kenapa ya Allah? Subhanallah. Jangan tanya kok menimpa saya. Kenapa? Nabi sudah bilang sama kita, ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Segala sesuatu yang Allah putuskan menimpamu tidak akan meleset. Dan segala sesuatu yang Allah putuskan, ya. Pertama Nabi mengatakan, ma asabaka, segala perkara yang Allah putuskan menimpamu maka tidak akan meleset. Dan sebuah perkara yang Allah putuskan meleset darimu, maka tidak akan menimpamu. Jadi, salah kalau kita justru protes kepada Allah. Segala bentuk macam ujian, cobaan, dan musibah itu adalah bagian daripada bagaimana Allah mengajari kita untuk berbenah dan saling mengevaluasi diri.
0: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyil Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabat bus di manapun berada, semoga kabar baik dan juga sehat selalu di kesempatan pada pagi hari ini di hari Selasa tanggal 26 Mei. Nah, sahabat bus di manapun berada, 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan bagi Anda, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan terlebih di bulan ini di 9 Zulhijjah berpuasa, puasa Arafah. Semoga tetap sehat selalu dan juga semangat ya di dalam menjalankan puasa Arafah ini. Ya, bersama dengan rekan siar Anda Eko Abu Afa kali ini sendirian karena teman-teman sebaiknya ada yang tugas dan lain sebagainya, maka saya menemani kebersamaan Anda kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bang Omar Obrolan Marketing seputar program Bus FM 103 yang insyaallah ini akan sangat bermanfaat sekali untuk Anda semuanya yang barangkali mungkin mengetahui sebenarnya program-programnya Bus FM itu apa saja. Nah, alhamdulillah sebelum saya sampaikan terkait dengan program-program Bus FM, saya akan sampaikan juga untuk informasi Anda terkait dengan kajian di hari ini, ya, di hari Selasa ini, 26 Mei 2026, bertempat di Masjid Agung Darul Amla Salatiga, seperti biasa pada pukul 8.30 hingga 10.30 waktu Jawa Barat, dan hari ini bersama dengan beliau Ustaz Agus Pranowo MH Hafizahullah Ta'ala. Tema ini sangat cantik banget, keren banget ya, tentang fikih muamalah antara upah, sewa, dan amanah. Nah, bagi sahabat bus yang barangkali belum sempat ya di hari ini, ya siapa tahu nanti ada kelonggaran waktu bisa hadir kajian rutin ya. Ini kajian rutin setiap sepekan sekali di hari Selasa. Silakan datang, bisa ajak saudara, teman, dan lain sebagainya. Atau juga saat ini yang sahabat bus ya, suami mendengarkan, kemudian istrinya juga belum sempat untuk bisa datang, semoga nanti di kesempatan yang akan Selasa akan datang, Allah mudahkan untuk bisa hadir ya di Masjid Agung Darul Amal Salatiga setiap hari Selasa. Ini penting banget ya. Dan pada pagi hari ini seperti biasa akan disediain yaitu 650 pis minyak kayu putih. Wow, Masya Allah ya. Jadi setiap ada kajian kita menyediakan berbagai souvenir ya, dari minyak kayu putih kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini rutin kita adakan seperti ini sebagai stimulus. Semoga berbondong-bondong tidak hanya di Kota Salatiga ya, bisa jadi di Kota Purwoda, di Semarang atau USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Nah, yang tidak kalah penting sahabat bahas di manapun berada, bapak kajian ini Insya Allah ada sebuah hadiah spesial banget nih ya buat Anda semuanya yang ikut kajian di Masjid Darul Amal Kota Salatiga, yaitu mendapatkan 2 hadiah umroh di akhir tahun. Nih, ada juga nih penilaiannya ya. Jamaah hadir kajian 1 poin nih. Kemudian jamaah membawa teman 2 poin. Kemudian tiap jamaah yang dibawa berangkat lagi kajian berangkat lagi 1 poin. Nah, maka dari itu tidak hanya mendapatkan sebuah ilmu, sahabat, teman yang solehah ya, tapi juga mendapatkan hadiah istimewa. Kalau memang itu rezeki Anda, insyaallah tidak akan pernah kemana-mana gitu ya. Ini informasi awal untuk kajian di hari Selasa secara rutin bersama dengan Majelis Taklim Muslimah Qurrata Ayun. Ya, saya akan salam terlebih dahulu ini kalau sendiri. Waduh. Kalau sendiri bingung juga mau ngomong sama siapa ya. Nah, namun tidak usah khawatir, insya Allah ini ya. Saya salam terlebih dahulu buat teman-teman yang ada di wilayah Salatiga. Ini ada tim media yang lagi sibuk-sibuk dia. Kemudian ada office. Kemudian juga ada teman-teman kita di SD, di marketing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan semangat selalu gitu ya. Dan juga ada yang di wilayah Kudus, ada Bapak Mustafa, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mas Ferry, kemudian ada Mbak Melisa, Ibu Nur Hidayah, Mbak Alifa selaku koordinator di Lekor Antartila, Ibu Ajija dan juga Bapak Helu Kusmaryono yang saat ini sedang mengajar di SMA 1 Kudus, dan Ibu Ika dan juga Mas Aryo yang ada di Kudus, Bu Hesti, kemudian ada Ibu Eva, Kak Eva dari Dr. Ente, kemudian ada Bapak Sofian, Ibu Nuri, Mas Randy, Mas Arif, Mas Heri, kemudian juga ada Umi Muflihas, semoga sehat selalu, dan juga Imam Bapak Imam Marjuki dan Dr. Budi Utami, Pak Nur Ahid, Ibu Hana, dan Umi Syrak dan lain sebagainya. Masih banyak lagi nih yang harus saya sebutin satu persatu, ya mohon maaf banget nih ya, tidak bisa kita sebutin satu persatu. Semoga tetap sehat selalu dan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, ya beri semangat ya, apalagi ini di 9 Dzulhijjah kita puasa Arafah ya. Semoga satu keluarga bisa puasa bareng gitu ya. Masya Allah gitu ya. Pahalanya luar biasa 2 tahun nih ya. Kita akan diampuni dosa-dosa kita gitu. Kemudian ada di wilayah Purwodadi, ini ada saudara kita Pak Joko Ces. Ya, yang di Umbul Kuro. Kemudian Mas Tera di, kemudian juga ada Pak Supar, Umu Gita, Mas Dani, Mas Hidayat, Mas Ardi, Mbak Lia, kemudian ada Ibu Tri dan juga Mas Hendra. Dan ada juga Bu Agustin, Pak Wandi, Umu Rahma, Mas Tony, Bu Susi, kemudian ada Umu Yusuf di Purwodadi juga. Ada Pak Priyo, semoga sesuatu Mas Udin, semangatnya luar biasa ya, dan juga ada Pak Sabto, Pak Ahmad, Pak Darwanto, dan masih banyak lagi. Ini saya juga punya teman yang ada di wilayah Ambarawa yang pagi hari ini juga sembari aktivitas bisa menyimak siaran Bas FM gitu ya. Ada Ibu Yati yang ada di Ambarawa, kemudian juga ada Pak Arinur Wicaksana, Ibu Pri, kemudian juga Umi Umayyah, Umu Amira, Bu Ida, Pak Babang, semoga selalu. Kemudian Ibu Asi dan Umu Yanti dan juga Umu Nabil dan juga Pak Oki ya. Nah, ada juga Mas Tony yang lagi jagain apa di toko HP-nya ya. Outlet-nya. Kemudian juga ada Pak Muhyiddin dan lain sebagainya. Semoga teman-teman yang ada di Berawa pun juga sehat selalu ya. Dan kita beralih ke wilayah Jepara. Ini ada wilayah Jepara. Saudara-saudara kita yang di sana ada Pak Muan di Jepara. Kemudian juga ada Ibu Setriani, Umu Aisyah di Jepara, Mas Dimas, Mas Leo, Pak Sudarman, Umu Aisyah, dan lain sebagainya. Nah, banyak banget ya. Saudara-saudara kita yang ada di sana, juga ada kru Bas FM, ada Mas Hari yang saat ini sedang sibuk ria di dalam menyiapkan persiapan untuk potong hewan kurban di hari berapa? Di hari kedua nih. Jadi sahabat, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan gitu ya atas pesan peran ceritanya di dalam ikut ambil dalam dakwah Bas FM kurban bersama dengan Bas FM 3. Ya sahabat Bas, di mana pun berada, masya Allah ya, kita sudah mendapatkan kurang lebih 36 kambing gitu Pak Ari ya. 36 kambing dan sapinya berapa itu? Sapinya ini? Ya, sapinya ada 3. Ya, 36 kambing, sapi 3. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumul khairan kepada semua para pengorban dan calon-calon pengorban yang bisa jadi nanti di tahun berikutnya juga ikut ambil bagian dan kita sebarkan dari berbagai juru wilayah, penjuru wilayah. Termasuk desa-desa binaan gitu ya, ada di Cuntel, kemudian ada di Telomoyo, Merapi Sari, dan masih beberapa lagi tempat-tempat yang dimana memang butuh sebuah binaan. Maka dari itu kita selalu menghimbau kepada sahabat Bas, yuk ikut ambil bagian di dalam dakwah. Kita akan memberikan hadiah terindah untuk saudara-saudara kita yang barangkali di sana itu belum pernah ada kurban. Nah, ini dia nih. Maka kesempatan ini sangat bagus banget gitu ya bagi sahabat Bas. Barangkali tahun ini enggak bisa ikut ambil bagian, bisa jadi nanti di tahun berikutnya bisa ambil bagian. Nah, itu yang kita harapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki lebih buat siapa? Buat sahabat Bas semuanya. Ada riwayat kudus pantura lah seperti itu ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sahabat, kami sampaikan sekali lagi bahwa untuk potong hewan kurban nanti di hari yang kedua gitu ya, di hari Kamis tadi, dengan jumlah 36 kambing dan juga 3 sapi. Nah, baik, saya juga akan informasi terkait dengan bahwa di hari ini di 9 Dzulhijjah ya, saudara-saudara kita ya, dan juga banyak sekali ya, dan harus kita upayakan untuk berpuasa di Arafah ini ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya seperti itu. Nah, bagi sahabat Bas yang barangkali ini yang tadi saya sampaikan di awal, ingin ambil bagian di dalam dakwah melalui kurban, jangan lupa nanti di kesempatan yang lain pun di tahun yang akan datang bisa ikut ambil bagian juga. Kemudian ini ada kelam penting, ini ada informasi tentang sunatan masal. Nah, bagi sahabat Bas ya yang barangkali ingin anaknya ikut sunatan masal ya, namun terlebih dahulu juga informasi ini kemarin ini ya, dari Masjid Al-Burhan Sukasela 3 ada program yaitu donor darah membantu sesama ya, serta tes darah selamatkan nyawa. Ini bagi sahabat Bas yang di Kota Salatiga dan sekitarnya yang barangkali ingin ambil bagian di dalam dakwah tersebut, bisa datang di Masjid Al-Burhan Sukasela 3 insya Allah di hari Sabtu 30 Mei 2026, bertempat di Masjid Al-Burhan Sukasela 3 pada pukul 8 hingga selesai. Nah, Masjid Al-Burhan juga salah satu masjid binaan ya, binaan daripada Bas FM. Jadi kita ada TPQ, kemudian juga ada masjid ya, ada kajian-kajian binaan ya, termasuk juga di Al-Burhan, kemudian nanti saya sampaikan juga di wilayah apa, di wilayah Cuntel dan lain sebagainya, Merapi Sari. Ini barangkali bagi sahabat Bas yang belum pernah ya ke wilayah Cuntel, ya silakan aja. Silakan aja bisa sesekali gitu ya. Yo, di mana sih ada kajian di wilayah Cuntel? Di mana sih ada kajian di wilayah apa nama Merapi Sari? Di mana sih ada kajian di Mulungan dan lain sebagainya? Itu merupakan kajian binaan dari Bas FM Salatiga. Kemudian informasi buat Anda sahabat Bas khusus di Kota Salatiga, bahwa kita nyediain terkait dengan wakaf buku gratis untuk masjid dan musola. Nah, ini program dakwah Bas FM nih ya. Buku tafsir surat akan dibagikan secara gratis kepada siapa? Masjid dan musola. Nah, dengan buku ini insya Allah, dengan bukunya tafsir surat karya Ustaz Aminur Bait Hafidzahullah Ta'ala, dan dilengkapi juga tata cara sholatnya. Jadi bagi sahabat Bas yang bagaimana ini perwakilan musola atau masjid, silahkan datang ke kantor yayasan gitu ya, untuk apa namanya, minta buku gratisnya. Tentunya ini buku untuk perpustakaan di musola atau menjadikan masjid. Dan insya Allah dengan buku ini jamaah dapat memahami bagaimana sih sebenarnya gerakan dalam sholat, kemudian bagaimana sih memahami makna bacaan dalam sholat, dan juga menjadikan sholat lebih khusyuk dan juga bermakna. Nah, satu buku di masjid sama dengan ilmu yang dipelajari ratusan jamaah. Luar biasa ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Maka dari itu mari bersama menebar ilmu yang bermanfaat, semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Silakan bagi sahabat Bas ya, bagi takmir gitu ya, takmir masjid atau musola yang ingin mendapatkan buku ini gratis gitu ya, silakan bisa menghubungi di nomor 0816. Saya ulangi di 0816 966 932. Saya ulangi ya, bagi sahabat bas yang ada di kota Salatiga dan sekitarnya, terkhusus ya takmir masjid ataupun musola yang ingin mendapatkan wakaf buku gratis, yaitu buku gratis dengan judul Tafsir Salat ya, memahami makna gerakan dan juga bacaan dalam salat karya Ustadz Aminur Bait hafizahullah taala, bisa menghubungi di nomor 0816 966 932, 0816 966 932, atau bisa datang saja ke kantor yayasan di Merican ya, tepatnya di belakang Soto Mbok sini. Nanti ntar di kalau dari arah Semarang ya, nanti ada Rumah Sakit Pura Asih ya, kurang lebih 50 meter nanti kanan jalan ada Soto Mbok sini, persis di belakangnya satu gedung seperti itu ya. Nah, silakan mau ada stok masih ada, ini saya lihat stok masih ada ya, buat sahabat bas takmir masjid dan juga musola untuk mendapatkan buku gratis tersebut. Nah, nanti taruh aja nih di mana nih, di perpustakaan masjid ataupun juga musola. Semoga ini sangat bermanfaat banget buat sahabat bas yang ada di manapun berada, terutama yang ada di wilayah kota Salatiga. Nah, sahabat bas di manapun berada, di pagi hari boleh juga kok ya bagi sahabat bas untuk bertanya-tanya terkait dengan informasi apapun yang segera nanti kita bisa kasih follow up juga ke teman-teman ya, seperti itu ya, ke sahabat bas semuanya. Baik itu program apa namanya, bulanan, program tahunan, program apapun ya, nanti teman-teman bisa tanya, atau bisa jadi wah ini program apalagi nih yang akan disampaikan ke ini, ke Bas FM. Nah, itu ya. Jangan lupa tadi dicatat ya untuk nomornya, nomor buat apa namanya, buku gratis ini mau ngasih dia kesempatan nih, masih banyak nih buku-buku yang ada di kantor ini. Silahkan bisa langsung datang aja ya, langsung datang untuk bisa menerima buku tersebut. Bagus banget kok untuk di wilayah perpustakaan. Nah, sahabat bas di mana pun berada, tidak kalah pentingnya dukung terus ya kegiatan-kegiatan dari Bas FM Salatiga ya, bahwa setiap yang Anda infakan ya untuk kegiatan dakwah Bas FM Salatiga, banyak sekali kegiatan-kegiatan termasuk juga kajian Kurota Ayun, kemudian ada apa namanya, majelis ataupun kajian-kajian yang ada di wilayah desa binaan, kemudian juga ada Gekor Antartila yang saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah. Nah, di Salatiga alhamdulillah sudah ada nih ya, totalnya kan 12 tuh. Kemudian juga ada di wilayah Kudus ya, ada juga di wilayah Susukan, dan ada juga di wilayah Jepara. Nah, bagi sahabat bas yang ingin ikut ambil bagian ya dalam setiap kegiatan dakwah Bas FM, bisa menghubungi di 0812-2812-9100. Yuk dukung dakwah kami ya, support dai dan juga personal dakwah ke desa-desa lereng gunung Telemoyo dan sebagainya. Kemudian tadi saya sampaikan juga ada TPI binaan, masjid binaan, dan juga support majelis Al-Quran di berbagai wilayah dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Maka dari itu, Bas FM kan selalu memberikan yang terbaik insya Allah untuk Anda, dan manfaatnya luar biasa ya buat sahabat buat semuanya, terlebih kita siaran 24 jam non-stop. Bayangin aja lu, ya, bayangin aja 24 jam non-stop untuk bisa hadir menemani kebersamaan Anda di dalam setiap siaran yang kita berikan, dan manfaatnya luar biasa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di wilayah Pantura dan sekitarnya, USA dan sekitarnya, mendapatkan hidayah ya dengan wasilahnya adanya radio. Dan sangat bagus banget ya. Semoga ada di wilayah yang lain itu bisa mendengar cukup jernih. Ada beberapa hal mungkin di daerah mana gitu, ini kok gak bisa jernih, kenapa? Nah, bisa jadi nanti akan kita informasikan. Bisa jadi terhalang oleh pegunungan, karena FM sifatnya kalau ada pegunungan tuh nggak bisa tembus gitu ya. Hatta itu pegunungnya dekat, tapi kalau nggak bisa ada pegunungan nggak bisa tembus juga ya. Beda dengan di AM ya, kalau AM itu kan bisa menembus pegunungan, perbukitan. Maka di FM itu kendala utama adalah jika ada pegunungan, jika ada perbukitan, maka tidak bisa tembus. Nah, silakan bisa di ikuti setiap siaran kami 24 jam non-stop. Dan sahabat Bas, juga ada sebuah grup yang bisa diikuti nih. Bisa diikuti oleh sahabat Bas semuanya, di situ tertampung cukup banyak grupnya gitu ya. Namanya Sahabat Bas Indonesia. Nah, silahkan di situ bagi yang ingin masuk grupnya, nanti bisa menghubungi nomor 08122812910, Sahabat Bas Indonesia. Nah, di situ yaitu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari pendengar, dari grup, kemudian nanti akan dijawab oleh asatid yang berkompeten di situ melalui voice note. Nah, jadi bagi sahabat Bas yang ingin bertanya-tanya terkait dengan agama, nah bisa gabung di grup kami yaitu Sahabat Bas Indonesia. Nah, terbidik. Tentunya di situ juga ada aturan-aturan yang harus kita jalanin nih. Nah, layanan grup tersebut di Sahabat Bahasa Indonesia, member akan mendapatkan apa? Sesi tanya jawab seperti yang tadi saya sampaikan dengan Ustadz pada hari Senin hingga Kamis, gitu ya. Kemudian ada konten-konten eksklusif harian, masya Allah ya. Jadi setiap hari kita share konten-konten yang bermanfaat. Nah, kemudian broadcast siaran Ustadz ya, dan lain sebagainya. Silakan share tautan dan bisa gabung dengan menghubungi di 08122812910. Nanti Sahabat Bas bisa gabung jadi grup namanya Sahabat Bas Indonesia. Tidak hanya di kota Salatiga, tapi juga ada di beberapa kota lainnya. Boleh di Purwodadi, di kemudian di Pati, di Kudus, di Blora, dan lain sebagainya ya, untuk bisa bergabung di Sahabat Bas Indonesia. Nah, selalu di Borobudur Gada, sembari nanti kita menunggu barangkali dari Sahabat Bas ingin ambil bagian ya, atau mungkin ikut siaran juga ini, atau ada usulan apa dan sebagainya, kritik dan saran yang membangun, kita dengan terlebih dahulu ya. Jeda berikut ini tetap bersama kami di 93.2 MHz.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Griya Quran Tartila. dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: Assalamualaikum, Lek Robat.
4: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
3: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
4: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
3: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lain-lain, Lek. Ustaze yo top marko top.
4: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
2: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
0: FM.
5: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ

0: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Ya, masih bersama dengan rekan saya Rada, Eko Abaufa, di kesempatan pada di hari Selasa ini. Menemani kebersamaan ada dalam program Obrol Marketing dan seputar program-program yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Rada. Nah, di antara sahabat Bas, kali ini informasi dari Masjid Labuhan Suka Salatiga ini ya. Ya, barangkali sahabat Bas ya mempunyai anak yang ingin khitan atau sunat gitu ya. Nah, informasi DKM Labuhan Suka Salatiga yang merupakan masjid binaan Bas FM ngadain yaitu khitan masal yang keberapa nih? Yang ke-7, Masya Allah, dengan kota 60 anak. Insya Allah pelaksanaan di hari Sabtu 20 Juni 2026 pada pukul 8 hingga selesai. Dan khitan masal ini gratis loh buat siapa? Buat kota 60 anak. Maka cepetan ya untuk bisa daftar. Dan ini khitan masal ini diperuntukkan untuk anak yatim dan duafa dengan teknik modern dan tanpa perban, Masya Allah. Yaitu ya, dengan fasilitas yang diberikan untuk khitan masal ini, yaitu bingkisan, kemudian juga uang saku dan juga makan siang. Yuk, pendaftaran buruan saja ya, untuk bisa daftar ya di 0857-1336-7371. 0857-1336-7371. Pernah ada yang tanya, Mas Eko ini untuk apa namanya khitan masal ini untuk anak yatim dan duafa, apakah khusus untuk kota Salatiga ya? Tidak ya, selagi memang bisa terjangkau gak jauh banget. Masa nih di wilayah Semarang langsung ke sini ya, memang kalau gak merepotkan ya mau gak aja. Dan selagi kota masih ada, maka dari itu ya, yang pelaksananya di hari Sabtu 20 Juni 2026 masih lama kan ya. Ya silakan daftar aja nih ya, karena ini untuk anak yatim dan duafa. Nah, silakan sila lagi di nomor 0857-1336-7371. Nah, semoga sahabat Bas dimanapun berada, terutama nih di wilayah kota Salatiga ya, bisa mengikutinya ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, di kesempatan pada pagi hari ini, informasi-informasi ini selalu kami hadirkan ke ruang dengar supaya informasi ini update terus gitu ya. Dan ini ada yang masuk, Abu Syafiq ya di Demak, jazakallah khairan atas peran sertanya di dalam mendukung Radio Bas FM Salatiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya apa yang berlipat untuk saudara-saudaraku para muslimin yang ada di Pantura dan sekitarnya ya, di dalam mendukung keberlangsungan setiap gerakan, setiap kegiatan daripada dakwah Bas FM ini ya. Insyaallah sangat bermanfaat sekali. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Kusabu Sakif ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian informasi bagi sahabat Bas yang ingin ikut ambil bagian setiap bulannya ini ya. Ini kan ada sebuah program. Ada program bulanan nih. Ah, bisa tanya nih, Mas kok apa sih program bulanannya? Ada sebuah program untuk mendukung semua kegiatan. Ya, kegiatan tadi kan banyak banget tuh ya. Ada TPQ, kemudian ada kajian binaan di lereng Merapi, Telomoyo, Mulungan, lereng Gunung Telomoyo gitu ya. Kemudian ada juga kegiatan kajian lokal tadi, Rota'ayun, Majlis Rota'ayun. Kemudian juga ada masjid binaan Bas FM tadi Al-Burhan, yang salah satunya pun juga mengadakan program-program yang luar biasa untuk sosial gitu ya. Ada donor darah, khitan masal, sebar sembako dan lain sebagainya, yang dimana kegiatan-kegiatan semua itu tentunya sahabat Bas ya membutuhkan sebuah amunisi ya, Karena radio ini bukan hanya milik Abu Aufa saja, tapi milik umat. Yuk kita bersama-sama mikirin untuk umat nih ya, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Nih programnya untuk mendukung program semua kegiatan tersebut ada namanya Kenjreng Dakwah tuh. Nah, kayak apa sih wujudnya Kenjreng Dakwah gitu ya? Wujudnya ya kayak celengan. Nah, kalau udah yang tahu nih celengan namanya ya gitu ya. Celengan atau Kenjreng Dakwah di situ nanti per wilayah Kota Salatiga itu sudah ada nama-namanya, ada PJ-nya, ada koordinatornya untuk bisa ngambil nih. Biasanya kita kasih yang kosong nih contohnya ya. Untuk Kenjreng Dakwahnya kita kasih ke seseorang yang pingin ikut ambil bagian dalam dakwah seperti itu. Kemudian nanti tiap bulan kita ambil ya. Jadi kita tidak melihat seberapa besar di isinya seperti itu. Yang penting sahabatnya bisa ikut ambil bagian ya. Hatta isinya berapapun seperti itu, insya Allah ini sangat banget bermanfaat untuk keberlangsungan semua kegiatan Bas FM gitu ya. Di Kota Salatiga kan ada empat kecamatan, Sidorejo, kemudian Argomulyo, Mukti, dan juga Tingkir gitu ya. Itu sudah ada apa namanya tim-timnya, ada koordinatornya untuk bisa ngambil yang tersebut. Nah, lalu pertanyaannya gimana kalau di luar kota nih ya? Kalau di luar kota nanti bisa hubungi saja di Eko Abaufa di 0812-2812-9100 ya. 0812-2812-9100. Yang di situ tuh Kenjreng Dakwah sudah ada nomornya. Nanti hubungi saja misalnya di Pantura ya, di Pati. Abu Aufa ini enggak seberapa ini ya. Saya pengin ikut ambil bagian dakwah ya. Semoga bisa istiqomah langgeng gitu ya. Dan bisa menjadi sebuah apa istilahnya perjuangan buat anak-anak saya kelak nanti saya meninggal dunia nih, diterusin maksudnya seperti itu ya. Ini kemudian di Pati, di Kudus juga, ada di Purwoda, di Grobogan ya, boleh-boleh aja ya, pembuka lebar bagi sahabat Bas dimanapun berada. Semoga ini sangat bermanfaat sekali untuk setiap gerakan, untuk setiap kegiatan dakwah Bas FM Salatiga ya. Kita lihat seperti halnya ada Gekok Antartil yang tadi Abu Alfa sampaikan gitu ya. Ada 12 yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan ya. Semoga nanti bisa di tempat-tempat langgeng yang lain yang semoga akan menambah maslahat yang luar biasa untuk umat. Nah, gimana sih mereka ibu-ibu bisa baca Al-Qur'an? Kan Gekok Antartil itu diperuntukkan untuk ibu-ibu dewasa, ya enggak? Jadi tidak ada batasan usia. Ada pertanyaan mungkin kalau usianya 70 gimana Mas Eko? Bisa gitu, insya Allah bisa, asalkan ada azam, ada minat ya yang kuat seperti itu, berangkat nekat. Wah, kemudian semangat yang kuat, insya Allah bisa. Mulai kita latih nih bacaan dari alif ya sampai selesai. Kalau kita kenal adalah bacaan di Iqra seperti itu, kita latih terus nih baca-baca Al-Qur'annya supaya nanti benar bacaannya seperti itu dia. Jadi tidak ada batasan usia. Jadi kalau minimalnya itu usia remaja lah ya. Kalau mau belajar silakan ada tempat namanya Gria Quran Tartila yang sudah berada di wilayah Kota Salatiga dan di wilayah Jepara dan juga Kudus dan di Kabupaten Semarang. Nah, gitu sahabat Bas ya. Itulah informasi-informasi ya terupdate yang kami hadirkan ke ruang dari Anda, mulai dari tadi hitanan massal yang diperuntukkan ya bagi sahabat Bas ya untuk duafa dan yatim, kemudian donor darah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga nih, program Bas FM sudah insya Allah akan terlaksana di hari Rabu besok ya, yaitu kurban bersama dengan Bas FM. Tapi untuk kurban nanti kita potong nanti di hari kedua seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya atas apa yang kita keluarkan, dan semoga Allah akan ganti berlipat-lipat entar kita di akhirat di surga Allah, kita tinggal memetik buahnya ya. Semoga ini apa yang Bas lakukan ini memberikan dampak yang luar biasa bagi umat, tidak hanya di Kota Salatiga tapi juga di wilayah sekitarnya, Pantura dan sekitarnya. Demikian yang dapat Abu Aufa sampaikan gitu ya. Mohon maaf waktu begitu cepat banget ya, enggak terasa 1 jam ke depan sudah kita lalui. Semoga kita bisa jumpa lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaz yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MBD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz

0: Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
1: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.
1: Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin.
1: Wa ma adraka ma sijjin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijjin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: mereka diberi minum dari khamr, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: إذا السماء انشقت.
0: Apabila langit terbelah.
1: وأذنت لربها وحقت.
0: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: وإذا الأرض مدت.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: وألقت ما فيها وتخلت.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza ittasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yawmil maw'ud.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dhatil waqud,
0: yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum alaiha qu'ud,
0: ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud,
0: sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

0: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasya rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Thamud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhim mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i wat-thariq.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
1: Wa maa adraaka mat-thariq.
0: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
1: An-najmu ats-tsaqib.
0: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa min ma'in dafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu 'ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yauma tubalas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj'.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardhi dzaatis shada'.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
0: Sungguh, Al-Qur'an itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
1: Wa ma huwa bil hazl.
0: Dan Al-Qur'an itu bukanlah senda gurauan.
1: Innahum yakiduna kaida.
0: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
1: Wa akidu kaida.
0: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Famahhilil kafirin amhilhum ruwaida.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbihisma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladzi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladzi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladzi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghufaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqari'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.
1: Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
0: Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
1: Wa nuyassiruka lil yusra.
0: Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Fadzakkir in nafa'ati dzikra.
0: Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkaru man yakhsha.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa.
0: Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra.
0: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka.
0: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman.
1: Wa dzakara isma rabbihi fashalla.
0: Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairun wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat. Dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
4: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
5: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
6: الدِّرَاسَةُ الْقُرْآنِيَّةُ الدِّرَاسَةُ هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
7: الدراسات القرآنية القرآنية
8: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
7: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
0: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ni sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kiat-kiat agar bisa istiqamah di zaman penuh fitnah. Dan ini adalah pembahasan yang saya juga memerlukannya ya. Karena tidak ada cita-cita seorang seperti bisa bertahan di atas sunnah sementara gelombang syahwat, gelombang syubhat begitu besar di zaman sekarang ini. Oleh karena siapa yang bisa istiqamah, maka dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibn Taimiyah telah berkata, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Seagung-agungnya karamah yaitu Allah muliakan seorang hamba, apa yang teragung? Luzumul istiqamah, sang hamba bisa istiqamah. Jika seorang bisa istiqamah di tengah lautan fitnah, syahwat dan syubhat, maka sungguh benar-benar dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang di sekitar kita berguguran, berjatuhan ketika berhadapan dengan berbagai macam fitnah. Bahkan yang sudah lama ngaji akhirnya juga jatuh dan berguguran. Fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Kalau kita bicara fitnah, zaman kita inilah yang sekarang puncak-puncak merupakan zaman fitnah. Terlebih lagi dengan adanya medsos ya. Dengan adanya gadget, HP, sehingga semua fitnah bisa diakses. Semua fitnah bisa diakses tanpa terkecuali. Fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Kalau zaman dahulu, seorang tinggal di rumah aja dia selamat. Dia tidak akan terkena gelombang fitnah. Tapi kalau zaman sekarang, di rumah saja selama kuota masih ada, maka dia bisa terombang-ambing dalam ombak-ombak fitnah. Oleh karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini, kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar bisa istiqamah ya. Kalau kita dengar cerita-cerita ya, saya tidak bicara tentang orang awam, saya bicara tentang orang dalam mengaji ya. Orang yang saya kenal maupun saya tidak kenal terjatuh dalam berbagai macam fitnah, yang tadinya begini kemudian berubah, tadinya begini kemudian apa berubah ya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ya. Saya juga belajar untuk bisa istiqamah. Apa saja kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah? Sebelumnya kita harus paham bahwasanya musuh yang kita hadapi adalah iblis. Dan fulan bagaimana menyesatkan si Allan, bagaimana menyesatkan fulanah, dia tahu. Sehingga dia tahu titik-titik lemah kita. Ini titik lemahnya di mana, titik lemahnya di mana, ini digoda dengan ini, itu digoda dengan ini. Karenanya bahkan ketika iblis menggoda Nabi Adam AS, dia langsung cerdas. Dia melirik titik kelemahan Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Adam tentang nikmat surga, Allah mengatakan dalam surah Thaha, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tathmahu fiha wa la tadhha." Sungguhnya engkau wahai Adam di surga, engkau tidak akan lapar dan engkau tidak akan haus ya. Dan engkau tidak akan telanjang dan engkau tidak akan kepanasan. Nikmat yang luar biasa. Makanan ada, minuman ada, pakaian ada, tidak kepanasan. Masuklah Adam dan Hawa dalam surga. Tetapi Allah tidak mengatakan kepada Adam, engkau akan abadi. Titik inilah yang dilihat oleh iblis. Maka iblis tahu Adam akan nyaman di surga. Dan kalau seorang sudah nyaman, dia tidak ingin berubah kondisi. Dia ingin kenyamanannya abadi. Maka disitulah iblis lihat titik ini. Maka iblis menggoda Adam dari sisi keabadian. Maka Adam sudah tahu dia dilarang makan oleh Allah untuk mendekati pohon tersebut. Jangankan makan, mendekati pun dilarang. Dan Allah sudah

Ingatkan, inna hadza adulaka wa lizaujika. Sungguhnya iblis ini adalah musuh engkau dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kau akan sengsara. Allah sudah ingatkan. Tapi iblis tidak putus asa. Iblis cerdas. Dia tahu titik kelemahan Adam. Itu tentu Adam kalau sudah nyaman pasti ingin apa? Bertahan kenyamanannya. Maka dia kemudian berbohong dengan menamakan pohon tersebut pohon keabadian. Maka dia berkata, hal adulluka ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau satu pohon keabadian, itu kalau kau makan kau akan abadi dan kekuasaanmu akan terus selama-lamanya, tidak akan sirna, tidak akan sirna selama-lamanya. Itulah yang diinginkan oleh Adam, ingin kenyamanannya abadi. Poin inilah yang dijadikan bahan oleh iblis untuk menggoda Adam. Maka dia datang dalam kondisi seakan-akan memberi nasihat. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, sungguh-sungguh aku ini benar-benar adalah pemberi nasihat untuk engkau dan istrimu. Aku ingin kebaikan bagi kalian berdua. Seakan-akan dia berkata, Allah sudah menyampaikan kepada kalian, kalian akan nyaman, kalian akan tenteram. Nah, kalau mau abadi, caranya dengan makan buah ini. Sehingga dia menamakan buah tersebut dengan nama palsu sehingga menjadikan legal bagi Adam untuk memakan buah tersebut. Apalagi dia bersumpah menasihati, dan Adam alaihissalam belum pernah bermaksiat sebelumnya dan baru pertama digoda setan. Yang goda sekalian iblis. Ini pengalaman pertama. Maka sebagian ulama mengatakan, kalau tidak salah Ibnu Qayyim dalam Shu'aikal Mursalah, maka Adam pun husnuzan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tidak mengapa saya makan, yang penting abadi. Dan itulah yang terkadang terbetik oleh anak keturunannya. Tidak apa-apa sekali ini melanggar. Allah toh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, akhirnya Adam makan, malah tidak abadi. Malah akhirnya diturunkan ke bumi dan kemudian meninggal sebagaimana manusia yang lain, anak keturunannya meninggal. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya iblis tahu titik kelemahan Adam. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya bani Adam, la yahtinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah kalian difitnah oleh syaitan, karena syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua nenek moyang kalian dari surga. Hati-hati, permusuhan antara syaitan dengan manusia di keturunan Adam terus menerus. Dan ingat, syaitan tidak punya kerjaan lain kecuali untuk menggoda kita. Tidak punya kerjaan lain kecuali untuk menyesatkan kita. Tidak punya kerjaan lain kecuali untuk mengajak kita untuk tinggal bersama dia di neraka jahanam. Maka jangan merasa enteng musuh yang dihadapi ini. Ini musuh tidak sembarangan. Pengalamannya luar biasa, dan dia telah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, benar-benar aku akan hiasi maksiat di atas muka bumi kepada anak turunan Adam, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Semua kita ini target, enggak ada yang enggak target, semua kita target. Karena iblis telah bersumpah, la ugwiyannahum ajma'in, aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya. Yang selamat siapa? Illa ibadaka minhum mukhlasin. Yang ikhlas yang selamat, yang enggak ikhlas pasti terjatuh. Ini musuh kita iblis. Kemudian iblis dan setan benar-benar menempuh seluruh jalur. Sampai dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna syaitana qa'ada li bini Adam bi'atruqih. Setan itu duduk di seluruh jalan-jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Semua yang ditempuhnya ada setan nunggu di situ. Dan ini sudah iblis sampaikan dalam surat Al-A'raf, thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, sungguh benar-benar aku akan mendatangi anak-anak Adam dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan kau akan dapati ya Allah, kebanyakan mereka tidak bersyukur, kebanyakan mereka tergoda, kebanyakan mereka masuk neraka jahanam. Iblis sudah bersumpah dan dia menjalankan apa? Sumpahnya. Maka banyak jalan yang dia lakukan. Dia akan menghiasi maksiat. Dia akan datang kalau tidak berhasil dari depan, dari belakang, dari belakang, berhasil dari kanan. Kalau dia tidak berhasil dari kiri, tegar orangnya kekeh. Jinnya kekeh, setannya kekeh. Tegar, tidak pernah letih, tidak pernah lelah. Sampai kata Nabi, inna syaitana qa'ada li bini Adam bi'atruqih. Setan duduk di seluruh jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Kalau dia mau begini, dia datang menggoda. Dia mau begitu, datang menggoda. Dia mau bersedekah, jangan sedekah. Kebutuhan anakmu masih banyak. Istrimu kebutuhan juga masih banyak. Nanti kalau datang ini susah, ya enggak jadi sedekah. Ya. Dia mau ke masjid, datang lagi. Ngapain ke masjid? Di rumah lebih khusyuk. Macam-macam. Banyak setan punya godaan. Ya. Dia mau haji, nanti ajalah. Masih umur panjang, nanti aja. Jangan daftar sekarang, nanti aja.
macam-macam ya. Setan luar biasa. Sampai dalam satu hadis sebutkan begitu giatnya setan dia tidak tidur siang. Dalam hadis kata Rasulullah, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Tidurlah kalian, tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Kenapa tidak tidur siang? Ngopi? Enggak. Dia tidak tidur siang untuk menggoda manusia. Saking semangatnya menggoda manusia sampai dia tidak tidur siang. Sampai setan ketika menggoda dia juga mengkoordinir, dia memanage ya, bagaimana menggoda manusia. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Inna syaitana yadha'u arsyahu 'alal ma', tsumma yab'atsu sarayahu." Sungguhnya setan itu iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia kirim anak buahnya untuk menggoda. "Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah." Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. "Faiji ahaduhum," kemudian setan kirim mereka, "Hey, semua kerja-kerja semua." Setan semua kerja ke Pamulang. kemana? Kerja semua. Yang sudah sesat enggak usah digoda. Makanya dikatakan kepada Ibnu Abbas, katanya orang-orang Yahudi itu kalau salat mereka khusyuk, tidak kayak kita digoda-goda. Kata Ibnu Abbas, "Kaifa ya'ti syaitan 'ala qalbin kharib?" Ngapain setan goda orang yang hatinya sudah hancur? Jadi biarin aja. Justru orang-orang beriman yang digoda oleh syaitan. Ya. Sampai ada seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya dapat dalam hatiku ada begini-begini." Kata Nabi, "Dzaka sarihul iman." Itu tanda kau beriman. Buktinya kau digoda oleh apa? Syaitan. Maka syaitan mengirim anak buahnya. Fayaji ahdum. Setelah syaitan kirim semua laporan. Blis. Gua udah gini lih. Nah, kata syaitan, enggak. Belum. Kau belum apa-apa. Satu lagi lapor, saya begini-begini. Belum, kata syaitan. Jadi syaitan semangati mereka. Bahkan siapa yang bisa berhasil, syaitan kasih mahkota kepada anak buahnya. Sampai ada yang mengatakan, La azalu bihi hatta farraktu bainahu baina imra'atihi. Ya iblis, saya terus mendekati orang itu, terus saya dekati sampai saya berhasil membuat dia ceraikan istrinya. Kata iblis, nikma anta ente, setan top, bagus. Bisa membuat seorang cerai dari apa? Istrinya. Jadi, jangan disangka kita santai-santai, tidak ada yang menggoda. Setan luar biasa, bisik-bisikan, membuat angan-angan, ya, menghayalkan kepada kita kalau maksiat itu begini, kalau ketaatan itu begini, menakut-nakuti orang kalau untuk melakukan ketaatan. Kemudian musuh kita ini tidak kelihatan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya setan dan keturunannya melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Sungguh berat musuh yang tidak kelihatan. Kalau kita mengamati hal ini, seakan-akan kita enggak bakalan selamat. Tetapi Allah memberi kita jalan, yaitu dengan kembali kepada Allah. Maka Allah berkata, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Semuanya tipu daya syaitan itu lemah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ini masalahnya, ketakwaan di zaman sekarang ini tidak mudah. Selama berinteraksi dengan medsos, maka susah untuk bertakwa. Betapa banyak orang-orang yang tadinya ngaji lama berguguran. Teman saya datang, "Ustaz, istri saya suka nonton Korea." Allahu Akbar. Tidak kita duga ada wanita seperti nonton Korea. Apalagi kalau ada wanita bercadar nonton film Korea. Zaman sekarang terjadi. Akhirnya, sudah. Kalau sudah kecanduan nonton, waktu habis. Kapan membaca Qur'annya? Kapan menundukkan pandangannya? Sudah mulai hambar. Lihat suami lagi sudah tidak menarik. Karena sering lihat orang Korea. Yang dilihat laki-laki cantik-cantik. Ya. Lihat suami hitam legam. Seperti donat hangus. Sehingga rumah tangga sudah tidak nyaman lagi. Tidak rindu lagi sama suami. Kenapa? Kebanyakan nonton film Korea, kebanyakan melihat hal yang haram. Akhirnya terjatuh. Suara kalau saya mau cerita ngeri-ngeri. Cerita tentang kondisi sekarang. Bagaimana syubhat syahwat masuk ke dalam rumah-rumah melewati medsos. Bahkan menimpa, menerjang orang-orang sudah ngaji lama. Tadinya orang ikhlas, tahu-tahu jadi narsis. Pingin tampil selalu, pingin jadi bahan omongan, pingin. Tadinya ikhlas, kemudian jadi duniawi. Jadi pikirannya duniawi. Tadinya dakwah karena Allah, sekarang dakwah karena dunia. Banyak orang berguguran. Fitnah luar biasa. Tadi omongannya bagus, sentangin sekarang omongannya duniawi. Tas branded lah, ini branded lah, bangga-banggaan lah dengan semacam omongannya duniawi. Sampai orang ibadah pun sudah bangga-banggaan. Mau ibadah umroh, mau ibadah haji, omongannya kita bintang sekian, bintang 7, bintang 8. Udah ngomongnya udah bangga-bangga gitu. Kita begini. Jadi bukan ruh ibadah sudah entah. Udah bicara bangga karena haji dengan travel ini, dengan mewah ini, dengan kemewahan ini. Sudah pembicaranya bukan ukhrawi lagi. Ini terkena fitnah. Ya, sudah, alhamdulillah kalau dimudahkan dengan
travel yang bagus, yang mahal, tapi bukan jadi bahan untuk bangga-banggaan. Itu cermin bahwasanya kita pikirannya bukan ukhrawi lagi, pikirannya sudah duniawi. Ketemu sama ikhwan bukan bicara akhirat, bicara gimana ini, mobil mewah, ini mewah, itu mewah. Bicaranya sama ikhwan, bukan bicara orang awam, kita bicara udah pada ngaji. Bicara tentang duniawi semua. Dia sudah beli apa, saya belum beli apa. Dia sudah beli apa, saya belum beli apa. Maka kita tidak tidak ragu bahwasanya setan luar biasa dan betapa banyak orang tergerus dalam jebakan setan kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa poin atau kiat-kiat yang semoga dengan menjalankan kiat-kiat tersebut Allah selamatkan kita dari berbagai macam fitnah dan kita bisa istiqamah. Yang pertama paling utama adalah berdoa kepada Allah dengan doa yang serius, bukan doa asal-asalan. Karena kita yakin tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha." Kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah, maka tidak seorang pun dari kalian yang saleh, yang baik. Walakin Allah yuzakki man yasha, tapi Allah menjadikan siapa yang soleh dari yang Allah sukai. Ini dalil bahwasanya tidak mungkin seorang bisa soleh kecuali kalau Allah yang menjadikan dia soleh. Dalam surat An-Nur ayat 21. Surat An-Nur ayat 21. Sampai Nabi Muhammad SAW saja kalau Allah tidak jaga maka dia bisa tergelincir. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman ayat 73 sampai 75 Allah berfirman, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihi laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila walaula an tsabbatnaka." Kalau bukan kami yang kokohkan hatimu ya Rasulullah, ya laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, hampir-hampir kau terbawa oleh mereka sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sampai kalau kita baca buku tafsir, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, datang orang-orang kafirin kemudian kasih ide sama Nabi, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini?" Kasih ide-ide. "Bagaimana kalau kau usir dulu orang-orang miskin? Biar kami mau ngaji khusus. Yang miskin jangan ajak dulu. Kita yang kaya-kaya dulu. Kan nanti kalau kita yang kaya-kaya dapat hidayah, yang lain pada ikut." Sampai Rasulullah hampir terbawa. Karena ide bagus. Yang miskin minggir dulu. Kita yang kaya-kaya dulu, pembesar-pembesar Quraisy dulu. Nanti kalau kita sudah dapat hidayah, kan yang lain ikut. Rasulullah hampir terbawa. Sampai Allah turunkan firman-Nya. Ya. "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal ashirin wajha wala ta'du aynaka anhum tiridun zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalban dzikrina fattabahu wa kana amruhu furata." Allah turunkan dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang miskin tersebut yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah pagi dan petang, yang berharap wajah Allah. Mereka orang ikhlas, sabar bersama mereka. Kenapa disebutkan oleh sebagian ahli tafsir? Karena Rasulullah mikir idenya orang-orang kafir. Makanya Allah mengatakan, "Laula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokokkan hatimu, kau sudah kebawa sedikit demi sedikit. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Makanya Rasulullah SAW mengakui hal ini. Beliau berkata, ya, "Laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Demi Allah, wallahi laula Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak bakalan dapat hidayah. Kami tidak bakalan bisa salat. Dan kami tidak bakalan bisa bersedekah. Fanzilan sakinata alaina, turunkanlah ketenangan bagi kami. Maksud saya, Rasulullah mengakui bahwasanya kalau bukan Allah yang kasih hidayah, dia tidak bisa dapat hidayah. Oleh karenanya, di antara doa yang paling sering Nabi ucapkan adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ini Nabi, kenapa Nabi paling banyak baca doa ini? Karena Nabi benar-benar mengetahui sallallahu alaihi wasallam akan hakikat hidayah. Bahwasanya hidayah murni dari siapa? Dari Allah. Dia yang dari Allah. Kalau Allah tidak tegarkan hati, enggak bisa kita tegar hati kita ini. Lihatlah orang-orang munafikin. Lihatlah paman Nabi Abu Talib. Kurang apa lagi untuk sebab hidayah. Dia kenal Nabi sejak kecil. Ini ponakan yang sangat dia cintai. Lebih dia cintai daripada anak-anaknya sendiri. Dia tahu kejujuran sang Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebagian hadis, meskipun dipersilisikan, Abu Talib pernah membawa Nabi. Diingatkan oleh pendeta Bahira di negeri Syam. Ingat, ini Nabi. Kemudian dia bahkan rela pasang diri untuk membela Nabi. Bahkan dia telah berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Abu Talib orang suka bersafar. Dia pembesar Quraisy, pedagang. Dia tahu agamanya di Syam. Dia tahu. Dia ketemu orang Nasrani. Dia ketemu orang Yahudi. Dia ketemu orang Majusi.
Dia ketemu berbagai macam agama kesyirikan, dia tahu semua dan dia sudah mengadakan studi banding. Dia mengatakan, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Sungguh benar-benar aku tahu, agama ponakanku ini agama terbaik dari seluruh agama manusia. Tapi kenapa tidak beriman? "Walau lal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Kalau bukan karena takut dimaki-maki, dicerca oleh orang, ku akan dapati aku terus terang dengan agama Muhammad. Tidak masuk Islam. Agar kita yakin bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kurangnya sebab hidayah. Dia ngerti bahasa Arab, dia enggak tahu tentang keagungan Al-Qur'an. Orang Arab ngerti tentang bagaimana balaghahnya Al-Qur'an. Ini bukan karangan manusia. Dari kecil hati kecil mereka tahu ini bukan karangan Muhammad. Sampai mereka menuduh Muhammad dibantu oleh banyak orang. Karena enggak bisa bikin bagaimana kata-kata yang terucap dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa, "Ya muqallibal qulub wa mulabbali hati." Benar, hati kita ini bisa goyang dengan satu sebab aja. Seorang dengar syubhat satu aja, dengar satu aja dia bisa berubah imannya, bisa hancur imannya. Ya akhi, sebagian orang coba-coba dengar syubhat ateis, langsung ragu dengan Tuhan. Ngeri zaman sekarang. Saya enggak usah bicara di Indonesia. Bahkan di Arab Saudi dibikin lajnah anti ateis karena banyak orang terpengaruh. Ada anak muda yang terpengaruh, maka dibuat lajnah untuk mengembalikan fitrah mereka, fitrah yang begitu kuat bahwasanya Tuhan itu ada bisa hancur gara-gara syubhat yang terlalu kuat. Sudah banyak orang rusak ya gara-gara ngelihat syubhat. Jangankan antum menuntut ilmu, banyak yang terjatuh. Tadinya tidak suka bid'ah jadi suka ikut melakukan apa? Bid'ah. Maka bahkan membela ahlul bid'ah. Bahkan mulai ragu dengan dakwah tauhid. Ada orang berubah. Tadinya bikin kajian tentang kitab ahlu sunnah, berubah jadi kitab ahlu bidah dia ngajarin. Berubah. Syubhat begitu kuat. Ngeri. Belum syahwat. Waduh, ngeri luar biasa. Kasihan anak-anak muda yang hafiz Quran, tahu-tahu dicikokin dengan nonton film yang tidak-tidak, rusak semua yang dia pelajari selama ini. Kasihan. Ngeri. Kemudian apa yang dia tonton tersebut mengakar dalam hatinya, sehingga menyertai kehidupannya. Bahkan nanti kalau sudah berkeluarga tetap mengakar dalam hatinya. Tontonan yang susah hilang failnya. Mengerikan. Jadi maksud saya, dengan salah pandang, salah melihat, salah mendengar, kita bisa goyang, bisa rusak. Ya. Belum lagi kalau muncul Dajjal. Makanya ketika Rasulullah sebutkan Dajjal, Rasulullah mengatakan, jangan falian anhu. Maka falyana anhu. Atau sebagaimana Rasulullah mengatakan ya, kalau datang Dajjal, maka jauhilah, jangan dekati. Jadi seorang merasa pede, ketemu Dajjal berubah, ikut Dajjal, saking kuatnya apa? Syubhat. Maka maksud saya ketika kita berdoa, ya muqallibal qulub, kita serius, ya Allah yang bolak-balik hatiku, ya Allah. Jangan sampai saya berubah, ya Allah. Tadinya semangat ibadah jadi malas beribadah. Tadinya semangat baca Quran jadi malas baca Quran. Tadinya pikirannya akhirat jadi pikiran duniawi. Kasihan. Ada istri soleha baik-baik, salah bergaul dengan ibu-ibu kaya-kaya, jadi pikirannya apa? Duniawi. Padahal suaminya enggak punya duit. Kasihan. Kalau suami punya duit masih mending. Suaminya enggak punya duit. Tapi pikirannya duniawi. Ngeri. Anak-anak. Ngeri. Oleh karenanya kalau kita berdoa serius. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinik. Hati ini yang tadinya ikhlas menjadi riya. Tadinya ikhlas sekarang mulai suka dipuji. Suka disanjung. Jadi narsis. Ingin semua kegiatan yang dilakukan diketahui oleh orang lain, berubah hatinya. Banyak orang berguguran. Oleh karenanya, di antara cara agar istiqamah, sering berdoa. Di antaranya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Di antaranya, ketika sampai pada Al-Fatihah, sampai ihdinas siratal mustaqim, kita lebih seriuskan hati. Kita ini sering baca Al-Fatihah, tapi kita, karena saking hafalnya, kita baca seperti hanya formalitas, kita tidak menghayati makna-maknanya. Sesungguhnya Al-Fatihah itulah doa yang terbaik sampai pada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilahkan aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan semua ini dibuka sampai Ibnu Qayyim menyebutkan begitu agungnya doa ini sampai Allah ngajarin gimana cara kita berdoa. Maka di awal Al-Fatihah kita muji-muji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita muji Allah, ar-rahmanir rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, ar-rahmanir malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bertawassul. Ya Allah, kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami bertawakal. Baru kita memohon,
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu jalan orang-orang top, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin, jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murka Yahudi yang punya ilmu namun tidak diamalkan, waladdallin nasarnya. Sesungguhnya Al-Fatihah itulah doa yang terbaik sampai pada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilahkan aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan semua ini dibuka sampai Ibnu Qayyim menyebutkan begitu agungnya doa ini sampai Allah ngajarin gimana cara kita berdoa. Maka di awal Al-Fatihah kita muji-muji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita muji Allah, ar-rahmanir rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, ar-rahmanir, malik yaumiddin, yang menguasai

Qala kami bertawakal, baru kita memohon, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, itu jalan orang-orang top, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin, jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kaum murka Yahudi yang punya ilmu namun tidak diamalkan, waladdallin Nasara tersesat beramal tanpa ilmu. Ini doa luar biasa. Kita ini mengerikan bagi kita para dai. Belajar ilmu tidak diamalkan. Ngeri atau tidak? Ngeri. Seperti orang Yahudi, ilmu kebanyakan tapi tidak diamalkan. Di minggu juga jangan seperti Nasara, beramal tidak punya ilmu. Kita minta hidayah agar keluar dari dua kesesatan ini. Jangan sampai punya ilmu tidak beramal, jangan sampai beramal tambah ilmu. Kita minta hidayah. Hidayah ilmu, hidayah amal. Istiqamah. Di antara makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maksudnya ya Allah, kalau kami sudah di jalan yang lurus, istiqomahkanlah kami, tegarkanlah kami di atas jalan yang lurus. Maka ini antara doa yang sangat membantu kita untuk istiqomah, ketika sampai pada lafal ihdinas siratal mustaqim, tolong lebih konsen. Bahwasanya kita sangat butuh hidayah di zaman sekarang ini. Sangat-sangat butuh hidayah. Kita enggak tahu ngurus keluarga terkadang salah caranya, ngurus anak terkadang salah caranya, ngurus usaha terkadang salah caranya. Kalau Allah tidak kasih hidayah, kita tersesat. Bahkan dalam berdakwah, kalau kita Allah enggak kasih hidayah, banyak niat-niatnya enggak benar ketika kita berdakwah. Ngurus majelis taklim kalau enggak karena Allah juga kadang-kadang kacau. Ini kenyataan, sekarang kita tahu banyak ya. Kita fitnah luar biasa. Ini bukan fitnah terhadap orang awam aja, bahkan terhadap dakwah. Ada IO-IO khusus untuk menduniawikan dakwah. Ada fitnah yang merusak marwah dakwah. Oleh karenanya sering berdoa, di antaranya tadi ya muqallibal qulub, kemudian di antaranya doa juga adalah ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di antaranya doa zikir pagi petang, jangan lupa. Karena di antara doa-doa zikir pagi petang ada doa-doa agar Allah menjaga kita. Ya. Di antaranya Allah minna a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau berlindung dari kemalasan. Zikir pagi petang doa itu. Jadi malas ini bikin orang tidak istiqomah. Malas ngaji enggak jadi istiqomah. Malas baca Quran jadi tidak istiqomah. Malas silaturahmi jadi tidak istiqomah. Malas ngurus anak jadi tidak istiqomah. Malas dakwahi istri jadi tidak istiqomah. Allah minna a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya, di antaranya berlindung dari kemalasan. Ini doa zikir pagi petang. Di antara zikir pagi petang, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah keselamatan pada jasadku, keselamatan pada pandanganku, keselamatan pada pendengaranku. Ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini. Agar kita tidak melihat sembarangan, agar kita tidak mendengar sembarangan. Ini yang bikin kita musibah, medsos. Seorang nonton di medsos beritanya yang nyampaikan perempuan cantik, terbuka rambutnya, terbuka auratnya, kelihatan sebagian dadanya, seksi menor. Habis nonton gitu setengah jam, terus lihat istrinya, Allahu Akbar. Ini musibah apa ada di rumah ini? Istri jadi hambar, tidak cantik lagi. Jadi tidak hasrat lagi sama istri. Kenapa mata kita sering melihat yang haram? Dan kalau sudah memandang yang haram, ini sangat pengaruh luar biasa kepada kekhusyuan hati. Pengaruhnya luar biasa. Makanya Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya hati ini corongnya ada banyak. Ada pendengaran, penglihatan, pembicaraan. Tapi yang paling besar corongnya mata. Yang paling kuat pengaruhnya ke hati adalah pandangan. Ya. Diproyeksikan langsung dengan kuat di hati, sulit untuk dihilangkan. Itu pandangan. Sementara kita zaman sekarang fitnah pandangan luar biasa. Akhirnya berefek pada yang lain, efek domino. Istri jadi kelihatan tidak cantik. Mulai kita sering melihat yang haram, mulailah suka nonton yang macam-macam, mulailah malas beribadah, mulailah tidak khusyuk ketika sholat, baca Quran seakan-akan suatu beban yang berat, baru baca sedikit sudah malas, dan seterusnya efek domino, dimulai dari tidak menjaga pandangan. Oleh karenanya di antara doa zikir pagi petang, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung, minta keselamatan pada jasadku, pada penglihatanku, pada pendengaranku. Ngeri. Di antara zikir pagi petang, Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Allahumma alimal fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wasyahada. Rabba kulli syai'in wa malikah. Syahdu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Di antara doa zikir pagi petang. A'udzubika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari

0: keburukan jiwaku, wa syarri syaitani wa syirkih, dan keburukan syaitan dan jerat-jeratannya. Ini berlindung karena rusaknya seorang dari dua hal, penyakit internal dan penyakit eksternal. Eksternal syaitan menggoda, internal hatinya yang ingin keburukan. Hati ini punya syahwat, punya nafsu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu, sungguh jiwa itu benar-benar sering mengarah kepada keburukan. Pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Datang setan gayung bersambut. Jiwa ini kan pingin rileks, pingin hiburan, pingin nonton, pingin dengar, pingin santai, pingin tidur. Jiwa ini punya macam-macam. Jarang-jarang jiwa pingin bersedekah, jarang-jarang. Ada orang minta baru terketuk pingin sedekah. Tiba-tiba diam-diam pingin sedekah, jarang-jarang. Kecuali orang sudah terbiasa. Tiba-tiba diam-diam pingin sholat malam, jarang-jarang. Kecuali yang sudah terbiasa. Yang pinginnya apa jiwa ini? Pingin nonton, pingin dengar berita, dengar cerita ghibah, bantah-bantahan. Itu jiwa senangnya begitu. Maka kita berlindung dari a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung dari keburukan jiwaku. Wa syarri syaitani wa syirkih. Dan dari keburukan syaitan dan jeratan-jeratannya dan seruannya. Taib. Ini yang pertama, sering berdoa. Jangan lupa zikir pagi petang. Niatkan untuk apa? Istiqamah. Gak ada yang bisa selamatkan kita. Mau ustaz, mau siapapun bisa terjatuh. Ya. Yang punya ilmu pun bisa tergelincir. Kena syubhat atau jadi liberal. Bisa. Kena syubhat jadi pluralis. Ngeri. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu ya, yang mungkin di rumah banyak waktu luang. Ya, akhirnya hobinya medsos. Instagram punya akun. Facebook punya akun. Bahkan dua akunnya. WhatsApp terlalu banyak. Terlalu banyak grup di WhatsApp. Waktu habis. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai salah pergaulan. Jangan sampai salah melihat ya, jangan sampai salah mendengar. Yang kedua, agar bisa istiqamah, perbanyak ibadah khalwat, khalawat, ibadatul khalawat, sendirian. Perbanyak, latih diri untuk sering beribadah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketahuannya sudah, tapi berusaha, bahagia orang tidak tahu kalau kita beribadah. Di salat malam, shallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di waktu malam ketika orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Orang semua sedang tidur, kita cari muka. Kita menyambut seruan Allah. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu. Hina yabuka sulusul akhir minat fis ila samai dunia. Hina yabuka sulusul akhir minal lail. Sungguhnya Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul. Kemudian Allah berkata. Hal min da'in fa'astajiba lahu. Adakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin. Fa'aghfiralah. Adakah yang minta ampun, akan aku ampuni. Ya. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Adakah yang memohon kepadaku, akan aku kabulkan permohonannya. Allah mencari hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah sedang tidur, kita cari muka. Cari muka, bayangkan. Dari ribuan orang, antum sendiri salat malam. Benar-benar Allah perhatian sama antum. Antum minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasakan kenyamanan. Sampai antum mungkin salat malam berat, lama-lama jadi nyaman. Bagaimana caranya? Kalau tidak salat malam, kayaknya ada yang hilang. Munculkan perasaan ini, kalau sudah dapat perasaan ini antum bersyukur sama Allah. Ya Allah, bagaimana engkau menjadikan aku rindu untuk salat malam. Insya Allah kalau kita sering salat malam, Allah jaga kita. Karena orang yang sering ibadah khalawat sendirian menunjukkan keikhlasannya. Beda orang munafik. Orang munafik semangat kalau banyak orang. Wa idza qamu ila salati qamu uskusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik kalau mau salat malas-malasan. Dia nyeria kepada manusia. Makanya salat yang paling berat bagi mereka, asqalus salawat alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajar. Yang paling berat salat malam sama salat subuh. Kenapa? Masih gelap. Ngapain ke masjid? Tapi kalau salat zuhur semangat karena banyak orang lihat. Salat asar semangat banyak orang lihat. Salat maghrib masih mau menjelang masih banyak orang lihat, maka semangat. Tapi sudah waktu isya enggak ada yang lihat, berat. Pingin karena tidak ada yang melaik. Enggak ada yang melaik. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib yang laik banyak. Maka kita menyelisih orang munafik. Buktikan kepada Allah bahwasanya tanpa ada penglihatan manusia pun saya beribadah kepada engkau ya Allah. Saya buktikan kepada engkau ya Allah bahwasanya saya berusaha untuk ikhlas. Meskipun kau yang mengatur hatiku. Berusaha. Maka latih diri untuk ibadatul khalawat. Baca Quran dalam kesendirian. Lagi di mana-mana baca Quran. Orang tidak kenal kita baca Quran. Lagi di pesawat baca Quran. Lagi dimanapun berusaha baca Quran. Berzikir kepada Allah. Ibadah khalawat. Kalau ada waktunya, iktikaf misalnya tahunan, ikuti iktikaf untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Intinya ini ibadah penting. Maka seorang melatih diri untuk menyembunyikan amal solehnya. Bagaimana agar orang lain tidak tahu. Saya sering sampaikan ini karena sekarang kita di zaman semua orang pamer amal solehnya. Semua orang pamer amal solehnya. Apalagi sebagian ustadz mencontohkan hal tersebut, suka pamer amal solehnya. Sehingga akhirnya masyarakat terbiasa, wong ustadz aja begitu. Akhirnya ditiru. Akhirnya ditiru. Lagi sedekah, pamer. Lagi bantu orang, pamer. Ya. Ya, mungkin dia bilang niat saya untuk memberi contoh. Ya, ya sesekali oke lah, tapi kalau sering-sering. Sudah banyak contoh dari sahabat, dari nabi, cerita aja. Tidak perlu kita membranding diri kita sendiri. Akhirnya orang pada ikut-ikutan. Lagi dakwah di belantara Afrika, kasih tahu saya sedang di belantara apa? Afrika. Lagi susah. Akhirnya semua diceritakan. Akhirnya audiens ikut-ikutan. Lagi umroh pamer. Akhirnya apa? Saya lihat sedih. Lagi tawaf pakai apa? Pakai skuter. Ya ini sedang tawaf akhi. Tawaf pakai skuter kemudian kayak main bom-bom kar. Kemudian asik nih lagi nih. Akhirnya ibadah pun bangga. Saya lagi ibadah sama ustadz ini. Jadi ria. Pamer. Antum kalau mau selamat, sembunyikan amal soleh antum. Tidak perlu orang lain tahu. Kalau istri perlu tidak tahu, tidak usah kasih tahu. Antum lagi bantu janda, jangan kasih tahu istri. Bahaya. Tapi niatnya yang benar, bukan niatnya macam-macam. Maksud saya janda nenek-nenek ya, masa cerita. Jadi kalau bisa istri tidak tahu, nggak mau tahu. Kalau dia perlu tahu nggak ada masalah. Kita suami istri insya Allah aman, saling memberitahu. Tidak ada niat riak sama apa? Istri nggak ada niat riak. Ya. Tapi maksud saya sebagian salaf sampai mereka sembunyikan amal soleh mereka sampai istrinya pun tidak tahu. Saking luar biasa menyembunyikan amal soleh. Siapa yang lebih bertakwa kita atau mereka? Mereka ketakwanya luar biasa, tapi mereka sembunyikan amal soleh mereka semaksimal mungkin. Kita sudah amal sedikit, takwa nggak beres, semua amal soleh kita pamerkan. Tanya pada diri kita sendiri, amal soleh apa yang orang lain tidak tahu? Hampir semua orang sudah tahu. Kita bantu anak yatim, kita cerita. Kita bantu tetangga, kita cerita. Kita berbakti sama orang tua, kita cerita. Kita dakwah di sana, kita cerita. Dakwah di sini, kita cerita. Semuanya kita cerita. Niatnya apa? Supaya orang mengakui kita ini siapa. Supaya kita brandingkan diri kita. Kita punya hafalan Quran, kita cerita. Kita pamer, semuanya kita udah. Yang tersisa disembunyikan hanya untuk Allah mana? Sedikit. Atau tidak ada sama sekali. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Man istata'a aminkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh tersembunyi, lakukanlah. Kalau kita biasa menyembunyikan amal soleh, semoga Allah menguatkan ikhlas kita. Kalau kita semakin ikhlas, makin selamat dari godaan syaitan. Syaitan yang berkata tadi, "La'aguyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Di antara makna mukhlasin yang ikhlas. Itu yang selamat. Lihat Nabi Yusuf bagaimana bisa selamat dari godaan syahwat. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrif anhu su'a wal fasha innahu min ibadinal mukhlasin, dalam qiraah min ibadinal mukhlasin. Ketika Zulaikha dalam kamar kunci semua pintu sudah ditutup, Zulaikha sudah berhias, dia sangat cantik jelita. Walaqad hammat bih, Zulaikha sudah sangat nafsu sama Yusuf. Wahamma biha, dan Yusuf juga tergerak syahwatnya. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan Allah kasih petunjuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia pun kabur. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan buruk. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, dia adalah hamba kami yang ikhlas. Maka latih diri untuk sembunyikan ibadah agar kita istiqamah. Ini masalah kecanduan. Ada orang kecanduan pamer ibadah. Harus setiap hari kasih tahu orang, saya sedang begini, sehingga rubah statusnya lah, bikin konten lah, sibuk bikin konten. Kebiasaan dia. Kecanduan. Ada orang kecanduan menyembunyikan ibadahnya. Saya bilang, alhamdulillah, gak ada yang tahu. Sebenarnya kecanduan. Pilih kecanduan mana? Sama-sama kecanduan. Satu kecanduan pamer ibadah, satu kecanduan menyembunyikan apa? Ibadah. Oleh karenanya, di antara cara agar bisa istiqamah adalah dengan menyembunyikan amal soleh, dengan ikhlas. Kita ini sudah amal sedikit, pamer lagi. Sedekah baru 1 juta aja udah dibilang sana sini. Yang sedekahnya puluhan miliar, diam-diam aja. Saya pernah ngajak kawan, dia bangun masjid. Total biaya kira-kira 10 miliaran lah, kurang lebih. Dia cuma mau lihat. Tahu-tahu diumumkan namanya. terima kasih kepada Bapak Fulan. Wah, dia langsung marah, muka merah dia. Kenapa sebut nama saya, dia marah. Bukan berdiri. Ya, doain ya. Doain. Semoga berkah. Enggak. Dia marah. Benar-benar marah. Bukan marah dibuat-buat, langsung mukanya langsung marah. Langsung marah. Karena terbiasa ikhlas, ketika ketahuan dia enggak suka. Ini semua mau dipamerkan. Tawaran, kamu enggak makan hari ini? Kamu enggak makan. Kan bisa bilang lagi puasa. Dia bisa bilang, ini hari apa? Ayo, hari apa? Ayo. Hari Senin kan? Nah, hari Senin apa? Bilang aja lagi puasa, selesai. Puasa. Kamu siap ke Kamis puasa? Mau tawa aja kamu. Sebagian ansuran. Kamu hafal Quran? Adalah sedikit. Berapa? Adalah, saya enggak muriah. Padahal cuma satu juz. Justru dia bilang tidak muria itu supaya disangka apalanya banyak. Jadi, aduh, ini repot, ini fitnah zaman ini. Ini bikin orang akhirnya tumbang, bertumbangan. Jatuh. Karena kita tidak ditolong oleh Allah, karena kita selama ini selalu mencari perhatian manusia. Mudah digoda oleh syaitan. Tapi diantaranya, agar kita istiqamah, adalah jangan membuka celah sedikit pun. Jangan buka celah sedikit pun. Semua circle, semua saluran yang bisa membuat ngarah kepada maksiat kita jauhi. Kita jauhi. Kalau tahu di sana teman-teman buruk, jangan dekat-dekat. Kalau tahu ini areal berbahaya, jangan ke situ. Jangan so alim. Rasulullah menyebutkan tentang pintu-pintu maksiat. Pintu-pintu maksiat Rasulullah gambarkan seperti pintu yang terbuka dan cuma ada sitar yang menutup pintu tersebut. Kalau dibuka dengan mudahnya dan mudah begitu masuknya. Sampai ada penasihat berkata, ya Abdullah wa ihaka la taftahu, jangan kau buka sitar itu. Innaka in taftahu talijhu, kalau kau buka kau pasti masuk. Saya bisa bayangkan ini hadis Nabi Rasulullah ucapkan 10 tahun yang lalu, cocok dengan zaman sekarang. Sekarang tinggal klik, kalau udah klik selesai. Banyak berselerewan di depan kita, di medsos kita atau di HP kita. Jangan diklik-klik, kita kasih celah. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dari godaan Zulaikha? Zulaikha berkata di hadapan teman-temannya, dia berkata, ya, walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Aku telah merayunya namun dia bersikeras, kekeh, tidak mau nengok sedikit pun. Tidak kasih celah sedikit pun. Kalau mau selamat begitu caranya, jangan kasih celah sedikit pun. Kapan kita kasih celah? Kita ke bawah. Lihatlah ketika Juraij, Rasulullah cerita Juraij ahli ibadah, sampai orang-orang hasad sama dia. Sampai datanglah seorang wanita pelacur tercantik. Dia bilang, itu urusan saya Juraij, saya akan menggoda dia. Urusan saya. Naiklah dia ke kuil Juraij, dia panggil, Juraij. Mungkin kalau zaman sekarang, abang, waduh. Mas, akhi. Juraij tidak nengok sama sekali. Sehingga perempuan itu putus asa. Karena kalau nengok pasti tertarik ya. Akhirnya laki-laki normal, lihat cewek cantik tergoda enggak? Kalau enggak tergoda, enggak normal. Dia baru tertarik lihat laki-laki ganteng. Ah, ada apa-apa ini. Kalau normal pasti tertarik. Tapi juga tidak kasih celah sehingga dia selamat. Masalah zaman sekarang kita kasih celah. Jangan kasih celah. Fitnah apapun yang silah. Syubhat jangan coba-coba klik syubhat, jangan. Betapa banyak orang bersama saya, Ustaz saya kemarin dengar kayak gini-gini, gimana bantahannya? Ente. Sudah bikin pusing datang sini. Alhamdulillah kalau saya bisa jawab. Kalau saya enggak bisa jawab, syubhat itu masuk di kepalamu. Karena kau cari masalah, Allah sudah kasih hidayah, kemudian kau mau buang hidayah tersebut dengan coba-coba mendengar. Para salaf dahulu tidak mau mendengar, mereka sudah nyaman dengan akidah mereka, akidah bersanad Al-Qur'an dan Sunnah para sahabat, enggak ada mendengar lain, enggak sampai ada ahlul bidah mau bicara. Dengar dulu enggak? Saya hanya bicara sebentar, wala nisful kalimah, setengah kata pun saya enggak mendengar. Enggak mau. Ini sebenarnya orang mau ngecek dengan nonton ini, dengar ini, pengin tahu, akhirnya kena syubhat. Sudah kena syubhat, Ustaz, ini bagaimana? Ha. Sama syubhat demikian, syahwat pun demikian. Syahwat kalau diklik selesai. Dan manusia kalau masih di awal dia masih bisa mengontrol dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lakal ula wa laysat lak tsaniyah." Bagimu pandangan pertama kalau enggak sengaja, segera balikkan pandangan. Lihat lagi udah enggak bisa, enggak boleh, haram. Maksudnya kalau kita enggak sengaja, bukan di depan mall gini terus lewat pandangan pertama. Enggak. Maksudnya kalau kau sudah dengan pandangan tiba-tiba enggak sengaja lihat, astagfirullah. Ya, itu halal, kau tidak berdosa. Tapi jangan diulang. Dia ulang haram. Bukan pandangan pertama sebelum berkedip. Itu pandangan pertama. Kalau dia kedip, pandangan kedua. Karena kalau pandangan pertama masih bisa ngontrol, tapi kalau diulang-ulang enggak bisa lagi dikontrol. Kullul hawadithi mabda'uhu minan nazar wa mu'zawan nar min mustasghiris syarr. Seluruh malapetaka dimulai dari pandangan dan api yang besar dimulai dari percikan-percikan api. Mulai dari pandangan. Seorang kalau dia melihat dan syahwatnya sudah bergejolak, sudah dia enggak bisa kontrol lagi dirinya. Beda kalau pandangan pertama. Maka kalau ada cewek misalnya kirim ke HP antum gambar dia lagi cantik, antum klik sudah terlanjur, segera delete. Jangan lihat-lihat lagi, jangan. Apalagi di save. Hati-hati. Ngeri. Maka jangan kasih celah. Lihatlah ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia diboikot oleh Nabi dan para sahabatnya, datang dari Ghassan surat merayunya. Memang kalau temanmu si Muhammad Qad Jafak telah buat kasar kepadamu, kemarilah kami akan mengayomimu. Bayangkan ujian berat. Ka'ab bin Malik lagi diboikot sama Nabi dan para sahabatnya, datang godaan dari Nasara. Kalau kau mau gabung sama kami, apa yang dia lakukan? Dia bakar langsung kertas itu. Karena kalau dia simpan, nanti saat-saat dia lagi iman lagi lemah, dia lihat, selesai. Kalau ada cewek goda, ente blokir, jangan ente simpan nomornya. Ente delete. Kan lagi nanti lagi masalah, lagi marah-marahan sama istri, boleh juga nih. Iman lagi lemah. Coba dulu, siapa tahu ini memang hidayah dari Allah. Telepon, selesai. Kenapa ente kasih celah? Kita bikin masalah kita ini, kita kasih apa? Celah. Kalau mau selamat, jangan kasih celah. Fasta'sam. Yusuf alaihissalam. Apa kurang cantiknya Zulaikha? Apa kurang baiknya Zulaikha? Cantik, baik, kaya, apa lagi kurangnya? Kita mana ada cewek cantik, kaya, godain kita? Enggak ada. Yang ada miskin. Jelek. Tapi kenapa dia selamat? Di antara sebabnya fasta asom. Dia tidak kasih apa? Celah. Celah. Maka berusaha ya. Saya mas fitnah wanita bukan main-main ya. Jangan kasih celah. Jangan kasih celah. Ya. Saya sendiri saya sering bilang, saya berusaha di HP saya tidak ada nomor telepon akhwat. Tidak ada. Cuma satu yang ada. Itu karena dia minta lagi, saya kasih lagi. Nenek-nenek, tidak apa-apa. Nenek. Panitia pengajian. Yang lain enggak ada. Mau apa-apa lewat istri. Kita enggak tahu fitnah bisa datang kapan saja. Kalau kita buka celah nanti. Makanya saya sering gonta-ganti nomor. Itu usaha saya pun belum tentu selamat. Kalau Allah tidak apa? Selamatkan. Ya. Usaha dari hamba yang miskin ini ya. Karena tahu tentang bahayanya fitnah apa? Wanita. Ini jadi masalah kita kasih celah. Kita ngeklik. Itu masalah kita ngeklik. Penasaran. Begitu ngeklik, selesai, waktu habis, nonton macam-macam lah, nonton film Korea lah, nonton film Hollywood lah, habis umur. Betapa sering akhwat cerita ke saya, Ustaz, suami saya sering nonton. Saya sampai malu, saya sampai pura-pura enggak dengar. Karena suaminya jenggot panjang, suka nonton film Hollywood. Saya sampai pura-pura enggak dengar, enggak enak saya dengarnya. Kenapa kasih celah diri sendiri, buka pintu fitnah. Kalau mau selamat, jangan pernah ragu-ragu untuk menutup pintu fitnah, jangan coba-coba untuk klik. Wai haka ya Abdullah. La taftahu innaka in taftahu talijhu. Celaka engkau, jangan kau klik. Kalau sekali kau klik, kau akan masuk dalamnya. Masuk dalam lautan sampah. Satu jam, dua jam nonton film, istrinya maksiat semua. Dengar musik, perempuan terbuka auratnya. Buang waktu. Tahu-tahu meninggal dunia, dibuka catatan amal isinya. Film seri. Seri 1, seri 2, seri 3. Yang berikutnya, agar bisa istiqamah, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau punya teman soleh, bikin komunitas yang soleh. Cari kegiatan yang baik, komunitas kegiatan yang baik. Ikhlas karena Allah, cari saling mengingatkan. Kita karena Allah ya, bukan karena dunia ya. Kalaupun dekat-dekat ustaz, ingat. Dekat ustaz karena Allah ya, bukan karena ingin terkenal. Kalau orang dekat ustaz, foto-foto lagi dekat ustaz, akhirnya dia sendiri terjerumus dalam riya. Emang ente kalau dekat dengan ustaz masuk surga? Ustaz aja belum tentu masuk surga. Hati dia tidak bisa dia kontrol. Ngeri. Ngeri. Oleh karenanya, cari teman yang kita punya sama-sama proyek akhirat. proyek ngurus anak yatim kayak, proyek pengajian kayak, proyek daurah kayak, tapi bukan proyek IO cari dunia. Ini kita bikin proyek, ini ustadz kita panggil bikin dunia. Jangan. Biar yang lain kita enggak. Hidup cuma sekali. Ingat perkataan para anbiya, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku berdakwah tidak mencari harta dari kalian. In ajriya illa ala Allah. Ganjaranku dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata orang soleh, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Berkata orang soleh ini, wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ikutilah para rasul yang mereka tidak minta upah dari kalian dan mereka dapat hidayah. Maka kalau ada orang ngajak-ngajak kita menjadikan urusan agama menjadi urusan duniawi, kita berusaha menghindar. Berusaha menghindar. Kita hidup cuma sebentar, kita ingin berteman orang soleh yang menjadikan bahwasanya dakwah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mau menyumbang. Ustaz, boleh pasang logo enggak? Saya bilang enggak. Nanti nyumbang ikhlas karena enggak usah pasang logo ente. Itu pasang-pasang logo berarti tidak ikhlas. Mau sampai kapan begitu? Dakwah pasang logo, pasang logo, pasang logo. Sampai kapan begitu? Udahlah ikhlas karena oleh bentuk bentuk aja. Jadi ikhwan dan akhwat rahimatillah Subhanahu wa taala, berusaha teman-teman yang ikhlas yang mengingatkan kita pada akhirat. Teman-teman yang mengingatkan kita duniawi sudah banyak. Sudah banyak. Ketemu di mana-mana banyak. Tapi cari teman-teman yang ingatkan kita pada hari akhirat, ingatkan akhirat, akhirat, akhirat. Karena hidup kita cuma sebentar, dunia ini menggoda. Kita sangka umur kita panjang, tahu-tahu kita meninggal, meninggal dunia. Semua teman yang buat kita semakin dekat dengan Allah, pegang erat-erat. Semua teman yang buat kita semakin lalai dari Allah, tinggalkan. Saya berteman dengan dia, evaluasi. Sudah lama saya teman dengan dia ini, satu minggu, dua minggu, satu bulan. Kira-kira saya semakin dekat dengan Allah tidak? Kalau semakin jauh, tinggalkan. Tinggalkan. Semua circle yang buat kita jauh dari Allah, tinggalkan. Saya kemarin baru ketemu kawan. Dia masuk dalam urusan dunia, punya link-link bagus-bagus, punya... Ketika usaha dia mulai gabung dengan hal-hal yang syubhat, dia tinggalkan. Dia bilang, saya tinggalkan secara total ustaz, saya cari usaha baru, semua circle saya tutup. Saya ganti teman totalitas. Saya tidak mau terbawa lagi. Saya cari circle baru. Itu kalau pikir akhirat. Kalau pikir apa? Akhirat. Jadi, cari teman-teman yang buat kita dekat dengan Allah. Ibu-ibu, kalau ada teman-teman, ternyata ini teman sekarang bicara dunia terus. Sedikit-sedikit ngomong branded, branded, branded, branded. Ini ada tas baru loh, ini ada sepatu baru loh, ini adalah HP baru loh, ini ada dompet baru loh. Jadi kita, ibu terbawa, akhirnya Instagram dilihat cuma barang-barang branded. Sampai terlalu berpikir macam-macam, akhirnya dia punya duit beli KW. Supaya disangka barang branded. Sudah bohong, dosa, nipu orang, dikira asli ternyata apa? KW. Terus beli barang haram, tidak boleh, barang KW tidak boleh dibeli. Terus dipakai lagi, terus hanya mencari hidup dalam angan-angan. Seakan kalau sudah punya barang branded, jadi mulia, jadi hormat. Dihormati manusia. Punya teman seperti ini, tinggalkan. Cari teman yang ngajarin zuhud. Bukan cari teman yang ngajar kemewahan. Cari teman yang ngajar apa? Zuhud. Bukannya saya larang. Boleh kemewahan, tapi bukan itu yang dicari. Kalau punya duit, silakan aja. Tapi jangan bicaranya duniawi, duniawi, duniawi, duniawi. Sekapan? Udah umur 40 tahun ke atas, ada yang 50 tahun ke atas, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, masih duniawi melulu. Kapan mau sadar? Maka cari teman yang bisa dekatkan diri kepada Allah, bukan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya rasa sampai sini saja, ya. Tentu masih banyak kiat-kiat, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri, ya. Dan kita mulai dari diri kita pribadi, keluarga, kita jaga keistiqomahan anak-anak, kita jaga istiqomah semampu kita, semaksimal yang bisa kita lakukan sampai malaikat maut mendatangi kita, ya. Semoga Allah menganugerahkan kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatut thayyibah.

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM. Yeah.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Wa aqimush shalata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
4: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
2: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi salat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
5: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا.
2: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa,
5: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
6: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
2: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa,
5: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
6: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
2: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
5: Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis salah.
6: luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
5: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
6: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
6: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
5: fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
6: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
2: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
6: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
2: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan sholatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
5: Innama ju'inal imamu liyu'tamma bih, faiza kabbara fakabbiru, waiza sajada fasjudu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
6: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
5: Allahu Akbar.
2: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
6: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
5: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
6: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
2: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
5: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
6: Ya Allah, Engkaulah As-Salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
2: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan sholat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, rawahu Muslim.
6: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salam min as-salah.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: 93.2 FM.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.

0: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghair mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: Fala tuti'il mukadzibin.
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: Waddu law tudhinu fayudhinun.
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: Wala tuti' kull halafin mahin.
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: Hammazim masya'in minamim.
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: Manna'il lil khair mu'tadin athim.
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: Karena
0: dia kaya dan banyak anak.

Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil. Pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

maka jadilah kebun itu hitam, seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat." Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.

Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.

0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: Afanaj'alul muslimina kal mujrimin.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: Malakum kaifa tahkumun.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: Am lakum kitabun fihi tadarusun.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: Inna lakum fihi lama takhayyarun.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر.

seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. Ya.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umri lahum inna kaidi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila.
1: Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'asyamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar.
0: Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idhinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idhim bima qaddama wa akhar.
0: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Tsumma inna 'alaina bayanah.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhiran.
0: Memandang Tuhannya.
1: Wa wujuhun yawma khasirah.
0: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
1: Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah.
0: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balaghatit taraqiya.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wakilaman raqa.
0: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahul firaq.
0: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
1: Waltaffatis saqu bis saq.
0: Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yauma idzinil masaq.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la salla.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
1: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
0: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
0: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma aula laka fa aula.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakunu tufatan min maniyumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.

0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safarati al-kiram al-barara والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah
0: 93.2 FM.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Tidak ada orang yang soleh yang Allah uji dan tidak diselamatkan oleh Allah. Pegangi konsep itu. Tidak ada seorang hamba yang soleh, yang beriman, dan selalu memohon kebaikan kepada Allah, tidak ditolong oleh Allah tatkala musibah dan ujian menimpa. Sudah pasti datang pertolongan itu. Bahkan Allah Rabbil Izzah sudah menawarkan kepada kita agar kita banyak-banyak meminta tolong kepada siapa? Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Artinya, Allah sudah menawarkan kepada kita konsep dasar yang akan mengokohkan keimanan kita tatkala dihadapkan dengan tantangan, ujian, dan cobaan. Sehingga Allah mengatakan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan pertama sabar. Kenapa Allah mengawali perintahnya kepada kita setiap hamba ketika menghadapi ujian, cobaan, musibah dengan sabar? Karena banyak orang di muka bumi ini ketika menerima ujian, sabar enggak? Tidak. Enggak terima. Banting badannya, menampar wajahnya, merobek bajunya. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, mengumpat, menghujat, melaknat. Ya. Jangan kehilangan uang 10 juta, 10 miliar. Kehilangan uang 50 ribu kita marah atau tulungan. Kok menimpa saya ini? Kenapa ya Allah? Subhanallah. Jangan tanya kok menimpa saya. Kenapa? Nabi sudah bilang sama kita, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Segala sesuatu yang Allah putuskan menimpamu tidak akan meleset. Dan segala sesuatu yang Allah putuskan, ya. Pertama Nabi mengatakan, ma asabaka, segala perkara yang Allah putuskan menimpamu maka tidak akan meleset. Dan sebuah perkara yang Allah putuskan meleset darimu maka tidak akan menimpamu. Jadi salah kalau kita justru protes kepada Allah. Segala bentuk macam ujian, cobaan dan musibah itu adalah bagian daripada bagaimana Allah mengajari kita untuk berbenah dan saling mengevaluasi diri.
4: Haddatsana Abu Awanah 'an Qatadah 'an Zurarah bin Awfa 'an Sa'd bin Hisham عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
5: Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah, dari Zurarah bin Awfa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an maka kedudukannya di akhirat nanti ditemani oleh para malaikat yang mulia, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan gagap ia sulit dalam membacanya maka ia mendapatkan dua pahala. Hadis diriwayatkan Imam Muslim.
6: Ayatun min al-Qur'an.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, Allah rahmati, dan Allah berikan taufik untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Dan yang sedang sakit, semoga Allah memberikan taufik agar bisa bersabar, bisa tetap beribadah, dan semoga Allah sembuhkan secepat mungkin sehingga dia bisa kembali beraktivitas secara normal. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk ke dalam hati dan jiwa kita, ilmu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan ia adalah ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada para ahli ilmu. Al-Qur'an dan ilmu, Allah yang mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 49 ini, itu ada di dalam dada. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Letaknya di dalam hati. Bukan hanya di otak. Bukan di sini. Tapi di dalam dada dan hati. Karena yang ada di dalam hatilah yang mengontrol seluruh anggota tubuh kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahil qalbu. Ketahuilah, di dalam segumpal jasad manusia ada, mohon maaf, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baik seluruh jasad. Tangan baik, kaki baik, pikiran baik, mata baik, telinga baik, dan seterusnya. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh jasad manusia. Cara berpikirnya jadi buruk, walaupun maklumatnya banyak. Dan ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu. Maka saudaraku yang Allah muliakan, mintalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bukan hanya retorika. Ilmu yang bukan hanya mendengar lalu mencatat. Ilmu yang bukan hanya share dan ucapan maupun komentar. Tapi ilmu yang masuk ke dalam hati kita lalu berbuah amal, sikap, dan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ilmu inilah yang kita butuhkan di kondisi saat ini. Di saat pandemi seperti ini, ilmu yang masuk ke dalam hati dan bisa menuntun kita bisa bersikap dengan benar. Karena banyak juga orang yang sudah tahu maklumat tetapi tetap paranoid. Kenapa? Karena ilmunya hanya ada di kepala, bukan ada di hati. Dan ini yang kita minta kepada Allah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasa'alun.
2: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'azim.
2: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
2: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
2: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sayalamun.
2: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
2: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
2: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
2: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
2: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
2: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
2: Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
2: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
2: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
2: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
2: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
2: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
2: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja.
2: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fa kanat abwaba.
2: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
2: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhukuna fiha bardan wa la sharaba.
2: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
2: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
2: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
2: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
2: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
2: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
2: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Innalil muttaqina mafaza.
2: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
2: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
2: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san digaqa.
2: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha lahwan wa la kidzaba.
2: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
2: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati gharqa.
0: Demi malaikat

0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadits Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas quwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A antum ashaddu khalqan am as-samaa'a banaaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.

0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Wa burrizatil jahimu liman yara.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: Fa'amma man tagha.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
0: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: naga.
1: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
2: Ada, piye yo Pak Bayan? Ono potole, isuk-isuk sambat to.
3: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane Pak. Kek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis etok ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Nduwe bojo salihah to.
3: Pengajiane ngendi kuwi Pak?
2: Kene rungokke.
4: Hadirilah kajian muslimah Qurratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
3: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi Pak Bayan.
2: Ho ole.
3: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
0: 93.2 FM. Men'a

0: barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Buzz FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah.
2: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini Kampus Gria Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
1: 93.2 FM. Ya.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Demikianlah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang diciptakan oleh Allah, makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah, penciptanya ngasih jatah rezeki. Disebutkan pula dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Inna ruhal qudus nafatha fi ra'i." Sesungguhnya ruh kudus membisikkan dalam batinku. Apa isi bisikan dari ruh kudus? Siapa ruh kudus, jemaah? Jibril alaihissalam. "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha." Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. "Wa in abta'a anha," meskipun bisa jadi kadang ada yang datangnya agak telat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki hamba dalam bentuk jaminan pasti semuanya dapat, namun berapa nilainya Allah tidak memberitahu. Yang jelas jatah rezeki itu dijamin, tapi berapa Allah tidak pernah memberitahu. "Wa in abta'a anha," yang bisa jadi rezeki itu datangnya terlambat. Sehingga misalnya di usia 60 tahun ada yang belum punya rumah, masih kontrak. Ada yang sampai di usia 70 tahun dia enggak punya rumah, sampai bahkan meninggal anaknya tidak punya warisan tanah. Dan banyak di antara kaum muslimin yang ketika saya tanya, "Bapak saya tidak meninggalkan warisan apapun. Rumah enggak punya, tanah enggak punya." Lah dulu ya beli cuma kontrak-kontrak saja sampai beliau meninggal dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda bisa menjadi anak yang lebih mandiri, tidak mengandalkan harta nemu dari jerih payah orang lain. Sebab warisan itu kan jerih payah siapa, Mak?
2: Allah.
1: Orang lain. Baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fala tastabiu anha." Maka kalaupun rezeki itu datangnya terkadang terlambat, jangan kamu punya penyakit istibtok. Apa itu penyakit istibtok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga orang ingin ngejar target, pengin segera cepat punya ini, pengin punya ini, pengin punya ini, belum waktunya, karena dia tidak punya faktor pendorongnya, akhirnya harus ngutang ke tempat orang lain. "Khudhu ma khulla wa da'u ma hurrim," maka ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Dan berdasarkan hadis ini, kita mendapatkan satu pelajaran. Semiskin apapun manusia, enggak bakalan mati sampai jatah rezekinya habis. Demikian pula sebaliknya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Jadi berdasarkan satu kalimat tadi, "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha." Tidak akan ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Berarti semiskin apapun, dia pasti akan dapat itu jatah rizkinya. Gak bakalan mati sampai dia memakan jatah rizkinya. Sebaliknya, sekaya apapun, orang tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Kok bisa, Pak? Kalau yang pertama mungkin kita paham. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua, kaya dalam arti jika orang itu punya banyak tabungan, punya banyak simpenan, tidak semua tabungan dan simpenannya itu akan dia manfaatkan. Terbukti nggak kayak gitu? Banyak sekali. Sehingga ada orang misalnya gajinya per hari 3 juta misalnya ya. Dia kumpulin tuh dalam jumlah banyak sekali. Senang dia. Berarti sebulan berapa? 90. Sebulan itu gaji atau tunjangan? Dia dapat misalnya dalam sebulan 90 juta. Cuman dia kumpulin aja. Dikumpulin. Kira-kira apakah dia akan menghabiskan sendiri? Tidak. Maka orang seperti ini hanya mungkin bisa mengumpulkan harta yang dia miliki itu mengendap, tapi belum tentu dia bisa memanfaatkan.
2: Hubungan baik dengan sesama muslim, sangat dianjurkan untuk kita jaga. Kita sebagai seorang muslim maupun seorang muslimah sangat ditekankan dalam agama Islam untuk menjaga hubungan baik kita dengan sesama muslim dan muslimah. Bagaimana agar kita tetap memiliki hubungan yang baik, tidak terputus hubungan tersebut, tidak rusak hubungan tersebut, sehingga kita menjadi orang yang tidak akrab dengan saudara muslim dan muslimah kita, ataupun menjadi orang yang tidak senang dengan saudara muslim dan muslimah kita, atau bahkan sampai ada permusuhan antara kita dengan saudara muslim ataupun muslimah. Oleh karena itu, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ancaman bagi seorang muslim ataupun muslimah yang tidak menjaga hubungan baiknya dengan saudaranya, yang dia suka membuat permusuhan dengan saudara sesama muslim ataupun muslimah, yang dia merusak hubungan baik dengan muslim dan muslimah dan tidak mau berusaha untuk memperbaikinya. Perbuatan seperti itu mendapatkan ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda beliau, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal berarti tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk mendiamkan, untuk menjauhi saudara semuslimnya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Kedua orang itu bertemu, namun satu sama lain saling berpaling. Yang A berpaling, yang B pun juga berpaling. Wa khairuhumal ladzi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik di antara dua orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang memulai salam. Artinya, yang mau berusaha memperbaiki hubungan yang sempat retak tersebut. Yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang mau berusaha memperbaiki hubungan yang sempat retak antara dia dengan saudara muslimnya tadi, dengan memaafkan, kemudian dengan berusaha menyapa dan berbuat baik kepada saudara muslim tersebut.
3: Katanya dia cinta Rasul.
4: Namun bagaimanakah sholat Rasul?
3: Dia tidak tahu.
4: Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimana cara puasa Rasul?
3: Dia tidak tahu.
4: Katanya dia cinta Rasul.
3: Namun bagaimanakah cara mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan Rasulullah?
4: Dia tidak tahu.
3: Katanya cinta kepada Rasul.
4: Ilmu apa yang paling pertama harus dia kuasai untuk mewujudkan cinta Rasul?
3: Dia tidak tahu.
4: Katanya dia cinta Rasul.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang telah memerintahkan kita beberapa hal dan telah melarang kita dari beberapa hal? Bagaimanakah kecintaan kita dan kepatuhan kita? Apakah berjalan seiring? Kalau tidak seiring, berarti kecintaan kita kepada Rasul kita palsu. Kecintaan kita kepada Rasul kita harus seiring dengan kepatuhan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib dari apa yang beliau perintahkan. Tidak ada kata tidak, harus dikerjakan. Dan yang sunat dari apa yang beliau perintahkan, kita usahakan semaksimal mungkin. Apa yang beliau larang dan itu hukumnya haram, kita benar-benar menjauhi, sebenar-benar menjauhi dan membencinya, sebenar-benar membencinya. Dan apa yang beliau larang itu bagian daripada yang makruh, kita berusaha semaksimal mungkin menjauhinya. Maka orang yang menyatakan dirinya cinta Rasul namun tidak terlihat menjalankan hal-hal yang wajib, malah terlihat melakukan hal yang haram, bagaimana kita bisa yakin dan bisa mempercayai ungkapannya, saya cinta Rasul?
1: Kehidupan rumah tangga itu bukan sekedar perkara duniawi, bahkan dia adalah perkara ibadah. Karenanya di antara hal-hal yang menunjukkan pernikahan merupakan perkara ibadah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan tersebut merupakan kenikmatan bagi para rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala,

0: Rasulullah sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan juga anak-anak. Nabi SAW bersabda, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyajtahid fi nisfil baqi. Barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, tinggal dia serius pada setengah yang sisanya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan berkaitan dengan masalah agama. Karena yang sudah menikah akan telah sempurna setengah agamanya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu menegur orang-orang yang ingin beribadah terus, sampai ada di antara sahabat yang ingin puasa terus tidak berbuka, ada di antara mereka ingin salat malam terus tidak tidur, di antara mereka ada yang mau tidak menikah, meninggalkan istri-istri. Bukan apa-apa, tapi karena ingin sibuk beribadah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menegur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni aqqakum li rabbikum wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian terhadap Allah, dan aku yang paling takut, yaitu aku yang paling beragama daripada kalian. Tetapi usolli wa anam, aku salat malam dan aku tidur. Wa asum wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan bagian dari. Sini Nabi menjelaskan bahwasanya nikah merupakan sunnah Nabi SAW. Bahkan pernikahan bisa mengantarkan seorang kepada surga. Ya. Bukankah Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Maka seorang suami berusaha menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, karena salah satu pintu yang memudahkan dia masuk dalam surga, bahkan mencapai derajat yang tinggi, adalah menjadi suami yang terbaik.
1: Di antara pelajaran-pelajaran berharga yang ada dalam salat kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, kita harus niat dalam salat kita hanya karena Allah. Di dalam salat kita, kita selalu berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diajari oleh salat kita, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Inilah tauhid. Ketika kita tasyahud, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam riwayat lain, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikatakan di situ. Oleh karenanya, jangan sampai setelah salat kemudian kita melakukan kesyirikan. Di dalam salat kita, ya, kita mengikrarkan dengan ikrar-ikrar yang demikian. Kenapa kita lupa setelah salat kita?
2: Kita ikuti bersama program selanjutnya, Motivasi Parenting. Selamat mengikuti.
3: Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali di acara siang hari ini bersama sahabat Bas kalian di segmen acara Momong. Ngobrol seputar Momong. Ya, kembali lagi di siang hari ini bersama saya Arif, insyaallah 1 jam ke depan tentunya dengan narasumber favorit kita bersama.
4: Ora narasumber.
3: Oh, narasumber. Apa sebutannya Pak Tung? Berarti Pak Tung
4: konco ngomong.
3: Konco jagong kita. Konco jagong senior. Ini ada Pak Tung di sini, kita sapa terlebih dahulu Pak Tung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sajak seger semangat.
4: Oh iya, insyaallah.
3: So, ya, baik, menemani sahabat sekalian di aktivitas siang hari ini. Insyaallah segmen ini juga nanti akan kita publish di channel YouTube-nya Bas TV. Pastikan sahabat sekalian juga bisa subscribe, kemudian follow juga akun sosial media kita di Bas FM. Itu untuk IG-nya, kemudian basfm.id ada di TikTok, kemudian YouTube-nya ada di Bas TV. Pak Tum, sosmednya mau di follow atau di subscribe?
4: Gak usah mas Arif.
3: Gak usah. Kayak kita siapkan dulu. Baik, menemani aktivitas sahabat sekalian di siang hari ini tentunya kegiatan apapun ya yang sahabat lakukan, kita ikut berdoa, ikut mendoakan semoga kegiatannya lancar, tidak ada kendala, yang sedang masak ya dimudahkan, yang sedang istirahat diberinya istirahatnya sehingga nanti bangun, bugar kembali, bisa beraktivitas dan beribadah lagi tentunya. Langsung saja kita jagong bareng Pak Tum, dan untuk sahabat sekalian yang ingin bergabung dengan kami bisa mengikuti melalui WA ya, untuk interaksinya ada di 0857 0857-2500-9444 tahu saya kerodok kaya arek lali gitu. 0857-2500-9444. Nah, monggo nanti untuk sahabat sekalian bisa ikut nimbrung di jagongan siang hari ini. Suguhannya gedang nih sahabat ya di studio ini.
4: Bagi pendengar yang mau materinya,
3: siap.
4: Bisa WA ke nomornya.
3: Yes. Ya, untuk sahabat sekalian ini sudah kita siapkan ya materi atau ya orek-orek ya Pak Tum ya, orek-orek yang nanti bisa sahabat dapatkan melalui file, nanti bisa WA saja di nomor humasnya Bas, nomornya saya agak lupa sekedap, saya ini ya,
4: gulai.
3: Saya bacakan, oh ini sudah ketemu, untuk nomor humas Bas untuk mendapatkan orek-orek apa yang akan
4: materi.
3: Kita, ya materi yang akan kita jagongkan siang hari ini, nanti sahabat bisa WA mawon di 0812-2812-9100.
4: Apal pura kecepatan.
3: Saya ulangi nggih, 0812-2812-9100. Ya nanti insya Allah kita kirimkan untuk materinya dalam bentuk file, nanti bisa diwawas-wawas nggih di rumah sahabat sekalian. Langsung saja Pak Tum, kita masih menjagongkan yang sebelumnya
4: kemarin.
3: Ini ya Pak Tum ya, nyambung ya Pak Tum.
4: Betul, dan ini memang materi ini rodo anu Mas Arif. Ini materi rodo riskan.
3: Rodo sensitif.
4: Sensitif. Karena apa? Bisa jadi ada beberapa orang yang berbeda pandangan, ya toh, kemudian menjadi tersinggung.
3: Nah. Tapi tentunya ya enggak apa-apa ya Pak Tum ya, berbeda
4: apa-apa.
3: Ya Pak Tum ya.
4: Boleh berbeda
3: karena,
4: pandangan.
3: Karena ilmu kan juga banyak dan berkembang gitu ya Pak Tum.
4: Ilmu
3: ya.
4: Banyak dan berkembang dan apabila memiliki dasar masing-masing, tujuan masing-masing, begitu. Jadi ya memang malah dari umumnya ini yang kita sampaikan agak berbeda.
3: Oke.
4: Tapi langsung wae.
3: Langsung ya.
4: Ikan wis apa? Kemarin sudah sampai
3: nomor 6 nggih. Seingat saya sampai nomor 6 lah, yang 1 sampai 6-nya di
4: kemarin
3: iya, di YouTube.
4: Dan ada. Memang tidak hanya terbatas ini saja. Ini kan pengambilan contoh aja Mas Arif. Pengambilan contoh.
3: Iya.
4: Jadi masih kembali kepada yang kemarin kuwi Mas Arif. Jadi kan jenenge wong mulang gitu. Wen kudu ngerti apa sing arek diwulangke.
3: Iya.
4: Ngerti sapa ling meh diwulang.
3: Iya.
4: Ngerti piye carane mulang.
3: Mulang, iya.
4: Nah, dari latar belakang tiga hal itu, maka di sana menurut teori ini didapatkan beberapa hal-hal yang tidak sesuai.
3: Ya, ya.
4: Nah, yang bahasa ekstrimnya itu adalah disebut sebagai penyalahan atau penyimpangan dalam mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun. Nah, usia 0 sampai 7 tahun itu di sana ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan itu adalah usia emas, usia bermain.
3: Iya.
4: Ya, jadi usia bermain gitu.
3: Banyak sebutannya ya.
4: Banyak sebutannya, usia anak ya. Maka beberapa sudut pandang teori mengatakan ketika masa itu digunakan tidak untuk masanya. Mau kan usia bermain kan?
3: Iya.
4: Ya, tidak digunakan untuk masanya.
3: Berarti tidak digunakan untuk bermain.
4: Bermain, ya. Maka dia akan kehilangan masanya. Maksudnya kehilangan masa kanak-kanaknya. Atau disebut dengan childhood loss.
3: Nah, gitu.
4: Childhood loss.
3: Nah, childhood.
4: Ya.
3: Iskulah.
4: Soro Inggris yang ngono.
3: Nanti Mas Editor tolong disertakan ya. Tulisannya nanti di bawah.
4: Nengono gue kehilangan masa kanak-kanak.
3: Iya.
4: Sehingga yang harusnya bermain di masa kecil akan dia tagih di masa besar.
3: Itu menurut teori yang kita bahas ini ya Pak Tum.
4: Menurut teori psikologi yang kita bahas ini. Jadi akan diminta di masa besar. Maka ada anak nakal, ada bapak. Anak bermain, ada bapak suka bermain, ada ibu yang apa, ada anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga masa tuanya gila kasih sayang dan pujian. mengerti contoh
3: nih. Wah, boleh nih Pak Tom.
4: Nah, contoh nih, tidak sedikit hari ini ibu-ibu baik usia 25 sampai 35 itu senang update status tentang dirinya.
3: Oh ya, oke.
4: Kata kuncinya tentang dirinya loh.
3: Yes.
4: Dek neng di update status, neng di update status. Mengapa dia lakukan itu? Dia melakukan itu secara psikologis. Dia ini orang yang kurang mendapatkan perhatian di waktu kecil, sehingga di masa besarnya dia ini sangat haus, gersang, kurang akan pujian, tanggapan, pengakuan dari orang lain.
3: Oke. Nyambungnya ke
4: dolan,
3: situ.
4: Dolan, telomoyo, cepret. Terus tulisannya ngopi di sini enak guys. Ya.
3: itu cuma kayak salah satu ininya aja ya.
4: Contoh ya Pak Nanto. Contoh. Neng pantai, dolan, mangan, opo, kabeh.
3: Ya.
4: Maka banyak sekali menjadi apa namanya tontonan-tontonan maya. Maya itu tidak nyata. Kenyataannya itu tidak semewah itu.
3: Oh iya. Nah, ini benar apa enggak? Tapi kok saya jadi keinget satu ini ya. Entah ini sudah ada penelitiannya atau belum. Kayak likes, komen yang ada di sosial media itu ternyata juga terkadang membuat kita jadi kayak wah aku digatek ke wong akeh gitu ya.
4: Betul. Nah, tinggal tujuannya. Tujuannya untuk apa? Misalnya tujuannya untuk dakwah.
3: Iya.
4: Nah, kan dia akan mengutamakan materinya, bukan dirinya.
3: Oh iya.
4: Dia tujuannya mendidik, dia mengutamakan materinya, bukan untuk dirinya.
3: Kita ngonten tapi berbagi kemanfaatan.
4: Kemanfaatan, atau memang ngonten itu sengaja untuk cari duit.
3: Boleh. Okay. Bangun personal brand.
4: Bangun perusahaan itu untuk cari duit. Tapi orang-orang yang tadi saya sebutkan itu, yang efek dari penyalahgunaan masa kanak-kanak itu, dia itu ngupload, ya toh. Memperlihatkan kepada orang itu sekedar meminta pengakuan.
3: Oh, seneng aku bareng ya.
4: Seneng di like, diopo jenenge lah ngono kuwi. Wis deloken sosial media.
3: Okay.
4: Sing tukang update lanang apa wedok.
3: Imbang kayaknya ya Pak temen.
4: Sesok teliti.
3: Oke, berarti kita cari ini nih dulu.
4: Awak artikel itu lanang ya mesti kuwi wis tahu bocah, awak nyebut wedok ya wis kita wis tahu bocah. Enek ketek ling upload njaluk di-like.
3: Ya ndak ada to, Pak.
4: Ora enek, mesti kaget wis tahu bocah. Nah, kembali ke sini wae kan.
3: Yes. Siap.
4: Jadi kemarin kita sudah sebutkan beberapa contoh ya penyimpangan dalam mendidik anak yang
3: kita
4: pertama,
3: sambil refresh kayaknya ya.
4: Di nomor 1 mengutamakan akademik atau kognitif ya, contohnya Calistung ya. Jadi dia yang diutamakan itu. Nah, ini termasuk penyimpangannya. Kedua, ngegas hafalan tanpa memperhatikan ketertarikan anak pada hafalan. Jadi hafalan ini anak ira tertarik ya, sih penting paksa sih kan.
3: Obsesi orang tua.
4: Tiga, mengejar bahasa kedua sebelum bahasa pertama tuntas, bahasa ibunya. Keempat, mendahulukan mengajarkan syariat atau ibadah daripada mengembangkan iman dan akidah. Kelima, memberikan cerita-cerita tentang banyak peringatan atau hal-hal buruk ya. Karena ini dapat menimbulkan persepsi negatif. Yang keenam, memberikan ancaman atau hukuman ketika anak salah atau melanggar. Langsung masuk 7.
3: Nomor 7 ya.
4: Nah, iki sing paling tren. Ojo dibanding
3: branding. Oke. Membandingkan ini maksudnya di
4: maksudnya
3: teori
4: membandingkan anak dengan anak yang lain
3: Oke.
4: Iki apa jenenge pembuktiane itu mengkonfirmasi bahwa ini tuh tidak tepat. Itu gampang.
3: Mas Arif gimana itu?
4: Mas Arif dadi bojo.
3: Iya.
4: Oh, nek karo bojomu bandingi karo bojone wong trima apa ora?
3: Ya ndak ya, Pak.
4: Ora trima.
3: Iya.
4: Bojo bojomu padha mbok bandingke karo bojone wong. Mbok kaya bojone si A ae ngono. Bojomu trima ora?
3: Kayak ya, juga juga ya.
4: Ora trima. Ya padha anak ngono. Ning akeh wong tuwa sing ora sadar. Terus kok ngendi wong tuwa ora sadar? Ya mergo obsesi wong tuwa kuwi. Anak isi sekolah TK, ya toh. Anak isi wis pinter moco, anak yeah. Dewi rong bocok. Dewi nganglo, mbak wedok nganglo karo bojo lanang. Mas, mbak anak Dewi dileske lho, kula anak wong kae lungkes sing kae bisa moco, bisa moco, sing moco. Anak e krungu. Oh. Apa meneh langsung, mbak kaya itu lho, Dik. Itu lho lihat si ini siapa segini sudah mandi.
5: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke.
4: Nah, ternyata kalau saya boleh mewakili anak berbicara kepada ibu, ya. Bu, sebagai anak tuh saya enggak seneng dibanding-bandingkan. Hatiku tuh sakit, gitu. Sakitnya tuh di sini.
5: Oh,
4: no.
5: Oh, gitu ya. Oh, iya ya. Juga ya. Oh, iya. Iya, iya, iya. Dia posisi fase butuh kasih sayang, tapi malah di banding-bandingke.
4: Iya.
5: Wah, iya. Iya, iya, iya.
4: Jadi itu yang nomor 7. Nomor 8, ya. Berkata, bersikap, berwajah, tidak ramah, apalagi sampai kasar kepada anak. Ya, karena anak kenapa kok tidak boleh? Lah, anak peniru ulung. Nek di wong tuane besengut, ya anaknya melu. Besengut. Nek wong tuane kasar, anak belajar kasar. Ya, dah?
5: Oh.
4: Maka, kalau saya tambahkan, materi ini kalau saya tambahkan. Yeah, yeah. Jadi ada... nomor interaktif. Oh ya, wis ditulis. Jadi ada apa namanya menu yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak. Ini di sini ada tulis. Jenenge es koboi.
5: Wah, menu yang tidak jadi clickbait nih.
4: Ya, iya. Menu yang haram disuguhkan kepada anak. Namanya es koboi.
5: Wah, kita bahas nih.
4: Es itu adalah sinis. K itu kasar, O itu omel, B itu bentak, O meneh olok-olok, I intimidasi.
5: Wah.
4: Wes gue pak koma harus dikrek-krek. Wah, yeah. Mas sudah tak tambahi.
5: Mas editor ini.
4: Nah, jadi apa menu haram yang disuguhkan oleh anak itu adalah pertama sinis.
5: Sinis.
4: Sinis. Ngerti sinis?
5: Sinis.
4: Wah, dia bersikap sinis. Ngerti tak sinis tak?
5: Sinis. Iya, iya. Cuma memang mengungkapkan gitu.
4: Sinis yang ini gitu. Misalnya, anak kecil ya.
5: Iya, iya, iya.
4: Pulang sekolah misalnya. Mama, mama. Aku gak perlu, ma. Bagus loh, ma.
5: Apa sih, Dek?
4: Terus anaknya. Koyo ngono apa.
5: Ah, iya, iya, iya.
4: Mama itu mbien. Malah wis tau gambar pesawat. Atau ini. Atau mungkin kelas 1 SD. Pak, lu mobil-mobilan ini lu tak warnai lu bagus coba lihat ngono. Alah kaya ngono. Atau bisa jadi bilang kosek to. Minggir kosek to. Kosek to bapake gak kerja terus itu. Jadi dia tidak merespon itu namanya sinis.
5: Ya ya ya ya.
4: Sinis meremehkan hasilnya karyanya orang. Ngono ae kok.
5: Iya, yeah, yeah.
4: Nah, sinis. Anak ternyata tidak boleh kita bersikap sinis kepada. Nek bahasaku yo haram ngono ae. Kepenak yo to. Lah Kanjeng Nabi ditegur.
5: Iya, iya, iya.
4: Abasa wa tawalae kan negur mergo sinis karo wong biasa to, wong ngisoran. Karena Nabi gak ketemu karo para wong gedenan. Enggak boleh. Nah, pertama sinis. Kedua omel.
5: Iya.
4: Omel. Omel. Omel garis bawahi ibu-ibu kalau dengar ya ta. Yo ras ibu-ibu lah dhewe lah.
5: Iya iya. Kita-kita gitu ya.
4: Sing. Kita aja. Kita-kita. Tapi gitu. Biasanya omel ki iki kan apa jenenge bandane ibu-ibu.
5: Iya
4: iya. Iya iya. Omel itu kita memberi apa jenenge arahan atau memberikan apa teguran sebenarnya dengan cukup dengan satu kalimat seperlunya tapi ini diperbanyak.
5: Oh, kedawa-dawa.
4: Kedawa-dawa.
5: Yeah.
4: Misalnya anak kecil dikit-dikit kaya to. Wah, karena mungkin lagi makan dengan ibunya. Mm-hmm. Ya to, kemudian nyampar gelas atau nyampar makanannya. Blek, tumpah. Astagfirullahaladzim, Dik. Kok yo ora ngati-ati delokan saiki to tumpah to ayo kowe mak apa saiki meh mak apa yo tumpah yo Jal, gue gak ngerti ibu lo berusaha tenanan lo yang masak ke gue lo malah diwutah ke.
5: Yeah. Omel ya.
4: Omel, padahal anak itu ketika dia menumpahkan saja itu sudah merasa bersalah.
5: Ditambah seperti itu gitu ya.
4: Oh. Kenapa ibu kenapa orang tua seperti itu? Karena golek mareme ibu.
5: Gitu. Oh, oke. Cuma ini mengaktualisasi apa sih yang dirasakan
4: emosinya.
5: Iya.
4: Padahal sebenarnya kan cukup dan grup ya. Dah nak enggak apa-apa. Yuk kita ambil, kita bersihkan. Selesai toh?
5: Iya.
4: Nah, anak akan berkata apa? Wah, ibuku api antaki romedi seneni aku jebuleh ora. Ya gitu. Nah, tadi kalau kita pakai omel tadi, inilah yang menghancurkan mental percaya diri anak. Takut berbuat salah. Karena salah itu hukumannya sangat berat. Kenapa kok berat? Ya hukuman ati. Apa menenek sing tekan kanggo jiwit barangku. Ngandani anak. Astagfirullahaladzim. Ustak kandani. Nek bal-balan atau nek dolan itu. Kejam di wong adus, ya mene ki medali ya karo tangane ngono ngerti apa wis geken-geket lambe. Tangane melu maju.
5: Saya jadi bayangin Pak Tung, maksudnya dengan kita misalnya melakukan sesuatu seperti itu masuknya ke anak itu ke banyak hal ya, fisik kena, hati kena, suara kena, jadi kayak langsung meredup gitu ya rasanya ya si anak itu ya.
4: Oh. Kita takut.
5: Iya.
4: Nah okay, ini tidak hanya terjadinya nanti ini akan berbuntut-buntut. Kalau ini tidak kendalikan juga sikap ini misalnya Mas Harib mimpin tim, duwe tim ya.
5: Ya
4: nanti seperti itu kepada timnya. Timnya jadi tidak berani berekspresi.
5: Tidak hanya ke tendensi ke anak ya, tapi bisa jadi sampai kepada kita mungkin yang sebesar. Mimpin orang atau kita melakukan sesuatu, kita kerjasama dengan orang, ya berpengaruh ya.
4: Pengaruh. Lah kan anak kulak karo mbokne mang.
5: Oh iya juga.
4: Kulaan itu kan anak tadi di pertama sifat anak itu kan peniru.
5: Ulung
4: gitu.
5: Iya. Nah,
4: tadi sampai omel ya.
5: Iya omel.
4: Omel. Kemudian bentak.
5: Bentak. Sinis omel bentak.
4: Sinis kaning durung kaning urung. Kasar. Iya, kasar karo keras karo tegas iki beda.
5: Oh, kasar, keras, tegas.
4: Iya.
5: Beda nih.
4: Tegas itu enggak harus ngotot-ngotot, tapi misalnya anak misalnya mau api pinjem HP, enggak boleh. Oh, iya ini. Enggak boleh. Tidak boleh. Mana? Kan nadanya sama toh?
5: Iya.
4: Enggak harus enggak boleh dibilang enggak boleh kok.
5: malah ikut terbawa ya. Iya.
4: Boleh. Nah, itu. Nah, kasar itu bisa dengan kata-kata. Seperti tadi itu. Ayah, bijiku bagus. Ngono apik. Ketoke ngono iki kan biasa toh?
5: Iya.
4: Kuwi kasar menyakitkan. Misalnya Mas Arif aja lah bikin apa karya gitu ya. Pamer wis kepada mungkin ketua tim organisasinya atau apa itu. Ini Pak sudah bikin ya Pak. Koyo ngono terus pamerke. Gimana kira-kira?
5: Yo dalam hati iki piye lagi? Ya bisa ini, bisa dapat ini nih.
4: Orang ngerti perjuangan orang-orang menghargai
5: sih. Oh iya.
4: Iya. Apalagi sampai mengatakan non sewu ya.
5: Iya.
4: Misalnya bodoh dan sebagainya. Bocah diulang misalnya kilo dek. 5 ditambah 4 tambah 3 piro. Anak isi plegak. Kilo dek. 5 tambah 4 tambah 3 misalnya ngajari PR nih.
5: Iya.
4: Piro 5 tambah 4 piro? Songo.
5: Songo
4: tambah 3 anak sih. Lola itu. Gila dek 5.
5: Oh iya ya.
4: Atau nanti ini endingnya kata kasar itu muncul apa tuh? kok iki iso ngopo ta ngono kuwi. Itu kasar.
5: Oh iya, umumnya lah ya. Ya, ya.
4: Kok iso ngopo? Ngene gak iso. Iki kasar. Apalagi sampai kata, pancen bocah bodoh. Itu tambah kasar itu. Maka nuwun sewu, kalau di sekolah guru usahakan. Ini dikendalikan. Ki nek basa Jawa kan iki jenenge cangkem.
5: Iya, iya.
4: Lah napa dikandani cangkem? Cara istilah Jawa dicancang supaya mingkem. Kuwi dicancange apa kendalikan pakai hati. Nek kira-kira itu enggak menyakitkan, ya jangan dilepaskan. Hati, hati.
5: Wah, balik lati gitu ya,
4: Pak. Kasar. Jadi kasar tuh enggak harus bengok-bengok, enggak harus apa jenenge ya sikil papat sih ya kasar juga ngono. Yeah. Tapi kan ini juga hal seperti ini termasuk bagian kasar. SWS, KWS, OWS ya, bentak.
5: Bentak.
4: Nah, bentak ini. Ketika misalnya menyuruh atau menasihati suatu melarang. Pak, aku mau ijo duran lho, Pak. Aja. Oh, kancaku iya duduran, Pak, ngono. Aja. Ngono misalnya.
5: Iya.
4: Nah, iki getah. Kenapa? Anak kecil itu sebenarnya dengan kita, misalnya bapak karo anak.
5: Iya.
4: Anak karo bapak, anak karo ibu. Kuwi umurnya oke endi?
5: Oke, bapak sama ibu.
4: Oke, bapak sama ibu. Cara jin iki lho, tua bapak, tua ibu. Cara jin lho.
5: Ini berarti rada mind-blowing. Oke.
4: Artinya apa? Ini secara umur psikologis ki jarak jauh.
5: Iya.
4: Enggak marah aja anak itu sudah kalah power itu. Apa meneh ngantek ngetak-ngetak. Makanya bentak-bentak kepada anak inilah yang akan merusak cara-carane wong umum itu ngomong sing ngerusak mental itu tuh anak.
5: Iya.
4: Mental percaya diri. Bahkan kalau mau nyelam lagi ke beberapa pembahasan psikologi itu yang merusak kecerdasan anak.
5: Saya jadi kepikiran ya Pak Tunggul, terus gimana ya, kan anak juga mungkin apa namanya ketika melakukan sesuatu versi kita, oh itu salah deh, terus gimana ya caranya ya Pak Tunggul?
4: Iya kalem aja, misalnya Pak aku mau julan lu kancaku lu kape dudulan
5: bener
4: bau gak gudung, nggak usah dik. Bukan. Bapak tidak mengizinkan.
5: Perlu dikasih alasan rasional enggak, Pak?
4: Boleh, lebih bagus. Oh. Nadanya sama. Ini kan bentak itu kan terletak pada nada loh. Nada dan muka. Coba kalau bentak itu diketik WA. Jangan di.
5: Iya. Oh iya. Jadi ini sama ya.
4: Oh, kata kuncinya itu adalah nada dan muka. Misalnya tadi saya contohkan, Pak aku mau dulan, misalnya anak SMP yo, yeah. Pak aku mau dulan lo sesok lo, Dino Ahad lo, konco-koncone udah dulan. Rasa ganti muni bapak nggak boleh, tapi ganti muni kono no, kono mangkat, dulan kono mangkat, kui artinya untuk murah.
5: Enggak, itu boleh. Sarkas itu ya.
4: Iya karena dia letaknya di mana, nada dan muka loh, nada dan muka. Lebih tuh tak kalau misalnya, Pak aku nih dulan kono, karungnya duit, dulan kono. Entuk ora? Berarti entuk ora? Pak aku mau dulan, dulan kono, karungnya duit. Artinya entuk ora?
5: Boleh.
4: Ya boleh. Tapi mau dulan kono, entuk ora?
5: Enggak.
4: Ora entuk.
5: Oh. Berarti pengendali itu ya memang di yang sepuh ya Pak ya, bapak sama ibu tadi yang bisa mengendalikan ya diri sendiri, kemudian nada intonasi bisa sana ya.
4: Iya, maka nada dan muka itu sangat penting. Anak itu sangat membutuhkan nada dan muka. Maka bagi bapak-bapak yang anaknya itu jarang melihat nada dan muka, kembalikan bapaknya ke rumahnya supaya anak itu tahu nada dan muka. Oh, nadane guyune Pak kuwi ngene iki.
5: Iya.
4: Itu.
5: Masya Allah ya.
4: Bentak. Oh, terakhir. Olok-olok.
5: Olok-olok.
4: Olok-olok kuwi, ya toh. Ketika anak berbuat salah atau pelanggaran tadi,
5: ya.
4: Ibu atau bapak atau Pak guru atau Bu guru di sekolah ini juga menyebutkan kesalahan-kesalahan sebelumnya.
5: Oh, ya. Jadi eling kabeh gitu ya ini nih ya.
4: Contoh anaknya pulang sekolah sepatunya enggak ditaruh di rak, terjadi hujan deras sore-sore ibu Iwro. Astagfirullah tadi. Kan wis tak kandhani nek bali sekolah ki sepatune kek kerak. Deloken saiki sepatune teles. Kayak wingi lho klambimu di jemur radintas. Lah kayak wingi malah kaos kakimu lho dicantel kene getek ngono. Sebutke kabeh ning buri-buri. Wong seneng ora diungkap-ungkap kesalahane.
5: Endah.
4: Diundat-undat kesalahane.
5: Ya.
4: Nah, begitu. Di sekolah juga bisa terjadi. Dia anak telat. Misalnya yang telat namanya Tono. Tono meneh.
5: Ya.
4: Wingi senanggara PR Tono.
5: Iya.
4: Wingine sing ulangane jeblok Tono. Wingine meneh sing salat gojek Tono. Lah kok saiki sing telat Tono meneh.
5: Ya.
4: Seneng ra Tono ne?
5: Enggak sih, malah jadi eling kabeh gitu ya ini nih ya.
4: Contoh anaknya pulang sekolah sepatunya enggak ditaruh di rak, terjadi hujan deras sore-sore ibu Iwro. Astagfirullah tadi. Kan wis tak kandhani nek bali sekolah ki sepatune kek kerak. Deloken saiki sepatune teles. Kayak wingi lho klambimu di jemur radintas. Lah kayak wingi malah kaos kakimu lho dicantel kene getek ngono. Sebutke kabeh ning buri-buri. Wong seneng ora diungkap-ungkap kesalahane.
5: Endah.

0: gitu. Di sekolah juga bisa terjadi. Dia anak telat. Misalnya yeah, yang telat namanya Tono. Tono meneh.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bingi senanggara PR, Tono.
1: Iya.
0: Bingi ini sing ulangane jeblok, Tono. Bingi ini sing sholat gojek, Tono. Lah kok saiki sing telat, Tono meneh.
1: Iya, iya, iya.
0: Seneng rata, Tono ini?
1: Enggak sih, malah kayak saya memuaskan diri
0: jadi kayak jadi Tono.
1: Jadi kayak apa ya, benci gitu
0: dendam.
1: Malah.
0: Dendam.
1: Iya, dendam ya.
0: Dendam. Terakhir i wong ki ora melu materi ning kene
1: to
0: i intimidasi.
1: Intimidasi.
0: Intimidasi itu ancaman. Ayo sesuk telat meneh.
1: Tak ngene ki gitu.
0: Iya ta, ancaman. Maka besok dia ketakutan. Sesuk ora garap, sesuk ora tangi gasik.
1: Oh.
0: Sesuk ora nurut ibu utawa kowe ora manut karo ibu.
1: Iya.
0: Ora tak jak ning Mbah. Sering lah ngono wong tuwa.
1: Iya.
0: Yo nek ndak nurut sama ibu ndak tak ajak ke pasar lho.
1: Ndak tak beliin ini.
0: Ndak tak beliin ini iya, dan iya, iya, itu.
1: Iya. Iya. Ada di kelingan sing kemarin waktu ora tak sangoni.
0: Nah, iya.
1: Itu intimidasi ya.
0: Iya, maka kalau anak itu dia juga paham, gitu. Ngancam ya, ngancam lho. Ngancam.
1: Itu oh iya. Boleh jadi ketika ini contoh aja ya, contoh aja. Ketika di sekolah dia juga istilahnya rebel, kemudian ngancam-ngancam temennya, ya boleh jadi efek dari dia meniru itu tadi ya Pak Tum ya. Ini berarti perlu ini ya, perlu dipahami mungkin kita-kita yang bagi orang tua ngomong, perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru mungkin ya Pak Tum ya.
0: Iya. Jadi kata-kata bagi kata yang lain, kenapa Bapak Ibu dan kita mesti hati-hati? Karena kuncinya nek cah cilik al ilmu nurun.
1: Oh iya. Al ilmu nurun. Bener-bener Pak.
0: Nurun sekolah.
1: Nurun sekolah bapak nih, ibu nih, Pak guru, Bu guru.
0: Atau lingkungan yang dia lihat.
1: Dapat. Lingkungan ya.
0: Nah, maka berkata atau bersikap berwajah tidak ramah ini, atau apalagi berkata kasar ini bagian daripada penyimpangan. Ya. Nomor 9, berobsesi menjadikan anak sesuai profesi tertentu tanpa mempertimbangkan keunikan anak.
1: Berobsesi.
0: Dulu sing terkenalnya nek film sing menggambarkan ini ya.
1: Sing anu dari India itu Pak.
0: Heeh, film
1: India. Three Idiots. Oh iya.
0: Film nyinggung iki.
1: Nyinggung ini.
0: Karena dulu memang semua orang tua itu pengen lahir dadi tentara. Gagah dadi tentara. Lahir sok dadi dokter ngono. Urung sek melek wis di kayak plakat ya tau, sesuk kue tentara, tanpa melihat keunikan anak. Dan tidak sedikit orang tua itu, kita sebagai orang tua itu sangat bagus, mengarahkan anak itu sangat bagus.
1: Iya, iya.
0: Karena itu pekerjaan orang tua, jadi anak itu misalnya 0-7 kan usia emas, usia keimanan. Kemudian atasnya lagi nanti adalah usia belajar. Ya. Atasnya lagi usia bakat. Usia bakat itu umur 13-an itu usia bakat. Atau umur 10 sudah mulai kelihatan kelas 4 SD. Dia mau di mana bakatnya. Nah, ketika sudah melihat ya toh, ini arah ke sini. Nah, maka kita melakukan observasi terus-menerus. Ini sebenarnya bakatnya dominan ini gitu bocah iki.
1: Yang melakukan kita sebagai orang tua
0: ya. Orang tua mengobservasi.
1: Oke.
0: Setelah observasinya ketemu baru kita itu gas pada bakatnya dia. Jadi bukan kepada keinginan orang tua, obsesi orang tua.
1: Oke. Cara observasinya ini Pak Tum.
0: Cara observasinya bisa menggunakan firasat. Nah, firasat itu maksudnya bukan firasat klinik. Namanya teori firasat. Firasat itu dari keseharian anak dan pengamatan orang tua sehari-hari. Mana kecenderungannya?
1: Iya.
0: Kan nanti kalau kita sampai ke bahasa tentang bakat, bakat itu rukun bakat salah satunya adalah suka. Jadi mana yang dia suka, kemudian sesulit apapun dia itu tidak nyerah di bidang itu.
1: Iya.

0: Salah suka. Satunya ya, Pak.
1: Iya, suka. Kemudian yang disukai itu bermanfaat. Suka, bisa, bermanfaat. Dia suka, dia bisa melakukannya, dan yang dilakukan itu bermanfaat. Ya, misalnya nuwun sewu, bakat ya. Wong iki sok enek to sing mengatakan bakat. Tapi kalau bakat dia yang dia suka itu ternyata tidak bermanfaat, itu namanya bukan bakat, hobi. Dia suka dan bisa.
0: Ya, suka dan bisa,
1: tapi ora manfaat.
0: Tidak bermanfaat.
1: Iki jenenge hobi.
0: Hobi.
1: Ngentekke dit mesti jenenge hobi ya.
0: Oh.
1: Iya toh.
0: Oke.
1: Okay. Nek suka,
0: suka ya, bisa,
1: suka apa jenenge tidak suka, bisa dan bermanfaat. Dia tidak suka.
0: Tidak suka tapi dia bisa.
1: Dia bisa dan bermanfaat.
0: Dan bermanfaat.
1: Itu namanya profesi. Profesi kan tidak harus dia yang sukai toh.
0: Iya, iya, iya.
1: Betapa banyak nuwun sewu misalnya supir tapi ra seneng dadi supir.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya toh? Ya, betapa banyak guru tapi jebule ra seneng dadi guru.
0: Iya, iya.
1: Mergo enek pekerjaan liyane terus dadi guru, ah profesi. Jadi guru mergo seneng bayare misalnya.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Berapa banyak orang yang kerja ini itu ya toh, tidak sesuai bidangnya, tapi dia kerjakan karena ingin mendapatkan pekerjaan lagi profesi.
0: Itu kalau ibarat sekolah ada apa namanya gojekan salah jurusan gitu ya, Pak.
1: Salah jurusan itu rata-rata di kampus saya diteliti 70% lebih itu anak-anak salah jurusan.
0: Tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Gitu. Salah jurusan. Oke.
1: Okay, ini lho, sarjana pertanian gaene gambar mulang TK. Saya punya teman itu. Nek mbok menawa melu ngrungokke.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia pertanian, sudah pernah kerja di kantor pertanian, perhutani. Tapi keluar karena apa? Karena memang dari kecil pengennya itu gambar. Ini telepon pendengar ya, Mas.
0: Bukan. Iya. Ada telepon dari pendengar ya, Mas. Oke. Okay. Ada telepon dari pendengar nih, sahabat, sambil kita dengarkan ya. Halo, assalamualaikum. Oh, kita lanjut dulu, Pak Tum. Nih, oh, masuk lagi. Kita coba dulu ya. Kita telepon dari. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Sinten niki di mana?
2: Saya kok sudah lama menghubungi kok tidak pernah disambung begitu loh.
0: Oh nggih. Dengan Bapak Sinten menika pangapunten dari mana?
2: Iki Pak Sukri saka Pati, Kecamatan Gabus iki.
0: Masya Allah, Pak Sukri dari Pati nggih. Kabar sehat Pak Sukri?
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gadah niki wonten sarap kecepet niki. Mboten nempel aku nggawa teken.
0: Oh, Masya Allah.
1: Mugi-mugi paringi sehat.
0: Amin. Nggih, mugi-mugi nggih diparingi kiat sehat Bapak. Nggih. Pak Sukri badhe nderek jagung wonten siang menika Pak Sukri?
2: Untung anu kok Mas Badhe tanglet.
0: Nggih.
2: Iki nek basa FM di diputer nang HP ngono ku aplikasine piye?
1: Aplikasine.
0: Nggih. Oh, nggih.
2: Nggih. Aku biasane nganggo radio anggar setiap wengi ku tah puter radione kula cilik niki. Lah niki ra kok lho kok nyelot ora nyangkut topo banget aduh apa radione sing rusak kok nggih
0: ngoten. Nggih. Nggih. Siap Pak Sukri nggih. Dalem derek paring niki paring pirsa nggih Pak Sukri untuk pemasangan online-nya. Nggih. Sepindah nggih, sepindah mangke Pak Sukri wonten nggen HP pun padosi aplikasi asmanipun Play Store kagem download aplikasi niku Pak Sukri.
2: Nggih, ten Jee. Play Store nggih.
0: Nggih, ten Play Store. Nah, samangke sampun ten Play Store Pak Sukri saged madosi Aplikasi ini pun saged ditulis radio online, Pak Sukri.
2: Berarti radio online ngoten
0: nggih. Nggih, sekedap niki sambil kula oh niki pangapunten. Instan radio Pak Sukri ngagemipun.
2: Oh, berarti pelajar ngotor metu terus ngetik.
0: Nggih, leres no. Ngetik. Nggih. Instan radio Pak Sukri.
2: Instan radio.
0: Nggih. Niku mangke napa namane warninipun radi keungu-unguan niku Pak Sukri. Wonten instan radio. Lah mangke samangke saged mbikak niku. Lah mangke saged langsung dipadosi kemawon wonten searching wonten Bass FM. Nangin sampun anu. Sampun muncul mangke iki kalih kula praktekke niki saking studio. Ngaten. Nggih. Ngaten Pak Sukri.
2: Mekaten mawon Mas nggih.
0: Siap Pak Sukri. Matur.
2: Matur atas doa-doane nggih. Mugi-mugi Pak Bu nggih nggih. Kru Bas FM nggih do seger kuarasan kabeh sehat selalu umur panjang kalal barokah nggih.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Mangkaten ugi Pak Sukri sekeluarga nggih, Bapak mugi tansah pinaringan sehat bagas waras lancar rezeki sedayanipun. Mekaten.
2: Nggih nggih. Assalamualaikum Mas nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukri masyaallah. Dari Pati Pak Tung.
1: Alhamdulillah sudah moga-moga tersolusikan.
0: Nggih.
1: Sukri ya,
0: Sukri
1: radionya.
0: Masyaallah. Ini mungkin juga bisa jadi solusi buat buat sahabat-sahabat semua ini Pak Tung. Yeah. Nek pas misalnya di luar dari jangkauan radio bus, radio pakenya, bus kita pakainya online.
1: Online.
0: Online gitu nggih. Atau via web juga bisa di webnya kita di busfm.id itu juga streaming bisa. Juga online, live juga.
1: Live juga bisa ya?
0: Iya, live juga bisa.
1: Biasanya sih suka Belanda, Jerman,
0: yes.
1: Jepang, Jeporo.
0: Jeporo. Nggih, Masya Allah. Nggih, alhamdulillah saged nyambung kali Pak Sukri ini kini. Oh, nggih, untuk sahabat-sahabat sekalian yang badhe nderek jagung, monggo masih terbuka di nomor WA kita. Ada di 0857-2500-9444. Ini ada yang masuk ini Mas Dini ya? Dari... Oh ini nih. Oh dari Umu Afifi. Ini dari Boyolali ini Pak Tum. Ini saya bacakan nih Pak Tum nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa ada masa bermain anak. Lantas bagaimana jika ada anak yang mengalami gangguan perkembangan? Entah itu speech delay, gangguan kognitif, kemudian gangguan motorik, dan masih banyak lagi mohon arahannya. Bagaimana kita mendidik anak-anak yang istimewa ini atau luar biasa ini? Monggo Pak Tuk.
1: Baik. Ibu Umu Afifi ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan.
0: Amin.
1: Jadi memang... kembali kepada poin yang sebelumnya. Masing-masing anak itu memiliki sifat, salah satunya adalah unik. Ya toh? Okay. Galingan si bedu.
0: Oh iya.
1: Yeah. Nah, iya. Unik kan? Unik. Artinya ya masing-masing anak memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Nah, langkah pertama sebagai orang tua adalah ini kata kunci sebagai orang tua adalah menerima dengan senang hati, penuh rasa syukur, ya. Apa yang Allah berikan, Allah titipkan.
0: Oke.
1: Ya. Karena yang Allah titipkan adalah yang terbaik.
0: Ya.
1: Jadi yang terbaik. Contoh misalnya, ketemu model-model anak ya, yang mungkin ya. Kita sebut dengan anak memiliki keistimewaan.
0: Oh ya. Ya.
1: Setiap anak... yang tadi anak-anak istimewa, itu dia memiliki keistimewaan tersendiri.
0: Ya.
1: Nah, yang paling tahu keistimewaannya siapa? Yang pertama, yang mengetahui tanda-tandanya adalah orang tua itu sendiri.
0: Ya, ya.
1: Nah, misalnya, misalnya ketemu anak tadi yang bisa jadi dia speak delay, tapi bisa jadi ingatannya dia kuat.
0: Contoh aja.
1: Saya ketemu kalau kemarin saya nyontoki kan Stephen Hawking, tokoh dunia. Saya contoh menceritakan ini sing enek wae ning sekitar Salatiga. Nah, iki enek ora usah sebut jeneng ya, tapi sebut ya ora apa-apa. Ya ora usah lah. Ada Mbah siapa ini? Sebute Mbah dan Pak D, kalau saya nyebute Pak D. Pak D. Ini satu keluarga. Ini tunanetra sejak kecil. Nah, ini kan termasuk juga istimewa kan? Jadi sekarang misalnya gimana orang mau mendidik ini tunanetra enggak bisa lihat. Tapi ternyata ketika dia disekolahkan, kan kalau di Temanggung nggak ada sekolah untuk tunanetra. Dia di training betul untuk bisa komunikasi, untuk macam-macam. Bisa. Dan hari ini yang ini Pak D dan Budi ini karena suami istri termasuk Mbai juga sama tunanetra. Itu dia nyumbang ning Demak iso dhewe.
0: Mas
1: tuh mici aku ini bar nyumbang ning Demak. Lho jenenge pripun budhe nyumbange? Ya aku mlaku to ning nganu ning pasar kono ning perempatan Glawan terus aku melu angkutan umum, lha aku tekan Salatiga aku ngebis. Lah jenenge piye nyegate bis? Lah piye medune bis? Ya medune bis takon nek tekan kene aku medhun. Lah aku mlakune rono ya aku reti.
0: Oh, masyaallah ya.
1: Iso ngerti lho.
0: Jadi
1: kalau ada tamu yang sudah pernah datang ke rumahnya beliau, misalnya saya itu ya. Assalamualaikum. Dia ketemu satu kali. Wis ngerti, monggo Mas Tumidi gitu. Dan nanti datang lagi orang, disebut jenenge. Jadi dia dengar suaranya satu kali seperti kita lihat orang. Bahkan kita kadang ketemu sekali enggak ingat wajah. Dia ketemu suaranya satu kali, dia lihat. Suaranya itu dia bisa mengenali. Jadi ketemu 100 orang kok ileng kabeh jenenge.
0: Ini ngrungokke rene waktu rada mak printing gitu
1: ngeri. Iso kok silaturahmi bro. Karena beliau kan sekarang memang pijet untuk anak dan ibu. Nah, itu pelanggannya di sana ngantri itu. Gue kayaknya tak kenal kene kene madom brutuk rono. Wah, aku kurang kenal kene kene kanca-kancaku soalnya kabeh. Saya pernah datang pagi-pagi itu. Anak saya ngantri pijet ya kan. Dia minta wedang, anak ini njeluk wedang. Haus minta wedang. Nah, terus itu kodoh. Jupono kono Mas Tumidi ning jero ke aku wis gawe wedang kae ning tremos. Gelase jikok ning lemari rak nomor 2. Kuwi gelas resik wis tak kumbahi kabeh. Nah, engko wedange nyuntak ning tremos. Nah, gulone jipok ning apa jenenge rak sisih nomor pira? Apal lho. Aku lho mlebu mburi lho masake sing nganggo kayu lho Mas Arif. Aku bayangke iki wonge masake piye?
0: Masyaallah.
1: Matone piring-piring. Tapi itu nyata bisa dibuktikan.
0: Oke.
1: Ini salah satu ini. Dan ada beberapa anak yang luar biasa, bisa jadi dia hafalannya, bisa jadi dia fisiknya. Fisiknya bisa jadi dia mungkin contoh speak delay ya. Speak delay kan di mulut kan. Tapi digerak enggak tuh?
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi nanti di observasi itu. Apakah dia ahli di mekanik atau apa kan gitu. Saya ketemu yang kita minjemi Griya Tartila 2A itu. Putrane non sewu kan itu juga enggak ini toh.
0: Kurang lancar.
1: Bukan speak delay lagi kalau dia. Dan memang enggak ada suaranya kan gitu. Tapi dia punya bengkel las.
0: Masya Allah.
1: Di fisiknya dia bisa. Jadi setiap ada kekurangan di situ juga ada kelebihan yang Allah titipkan kepada dia. Nah, tinggal bagaimana observasi. Nah, mesti observasi ini kalau dengan bertanya seperti ini tidak bisa selesai detail. Mesti ketemu atau mungkin di sekitar sana ada ahli-ahli yang bisa mengarahkan itu. Misalnya ke kalau di tempat konsultan pala anak-anak itu kan ada di sana bisa dikonselingkan gitu. Jadi setiapnya ini kan ada beberapa juga teman punyanya sekolah yang untuk anak-anak memiliki keistimewaan.
0: Ini kayak boleh sambil membantu menyimpulkan ini karena kan kita juga ngerambiang ya Pak Tom, karena tidak tidak, maksudnya tidak langsung gitu ya. Tapi maksudnya adalah menyimpulkannya, saya bayangin tadi observasinya adalah pertama tadi pertama kita bersyukur dulu itu pasti titipan dari Allah, itu yang terbaik. Yang kedua observasinya ya kita melihatnya jangan di kelemahannya, tapi kita cari kelebihannya di mana gitu. Nah, kita ada kesulitan mencari kelebihannya, kita datang ke yang punya ilmunya,
1: ilmunya. Karena biasanya ini untuk motivasi ya. Orang tua yang mendapati titipan itu biasanya down karena fokus kepada kelemahannya. Kok yo ngene. Anake tonggoku ra koyo ngene kok.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi tetap semangat ya, insya Allah tetap.
1: Bismillah. Pokoknya dimulai dengan bismillah.
0: Iya.
1: Bismillah. Apa-apa kita punya cerita, bismillah. Nah, la haula wala quwata illa billah.
0: Masya Allah. Oke, siap. Kita kembali ke laptop.
1: Iya, kembali rambung. Nah, setelah 3i ultimatum.
0: Masuk ke poin 10 ini.
1: Ini poin 10 yang paling rame. Ini contoh poin 10. Apa kui menitipkan anak pada orang lain atau lembaga atau boarding school di waktu kecil, kecuali orang tua wafat atau ada udzur.
0: Agak tepi-tepi jurang ini pembahasannya. Menitipkan anak pada orang lain atau lembaga atau boarding school gitu.
1: Ini hampir mayoritas ibu-ibu hari ini. Karena ibu-ibu hari ini mayoritas karir. Kenapa hari ini karir? Setelah ibu-ibu kuliah itu persepsi suami dan persepsi orang tuanya lah, kowe iki wis tak kuliahke. Nek ra dinggo iman-iman ilmune. Padahal ilmu itu dikulak untuk mengelola aset yang paling besar. Aset yang paling besar apa?
0: Anak turun.
1: Anak. Mobil iso dijolke, anak iso ora. Kok ya rono konotasinya. Nah, di situ. Nah, kenapa ini dianggap sebagai penyalahgunaan gitu, atau penyimpangan? Karena anak itu butuh bermain. Bermain yang hubungannya dengan emosi. Lo kan di TK juga banyak mainan, di tempat penitipan juga banyak mainan. Tapi ternyata secara psikologis yang dibutuhkan mainan anak itu bukan mainan yang dimaksud, yang dipersepsikan oleh orang tua. Orang tua persepsinya nek main ya nek Lego, nek macam-macam main. Tapi anak enggak ternyata. Yang dibutuhkan ya main irunge pakne, kupinge, kuda-kudaan. Itu yang dibutuhkan. Maka kalau sekarang seperti ini banyak terjadi, ya istighfar. Tapi nek karena sekarang orang ini hampir tidak bisa dihindari sekarang. Entah yang kerja kantor, kerja pabrik, karena sekarang hampir semua ibu-ibu itu
0: karir.
1: Mak nih kerja, mbok nih kerja. Ya toh, anake iso melu mbah nih, iso melu rewangi, iso melu deker, ya toh. Nah, macam-macam. Nah, melu mbah nih ya ora pati tepat. Wong mbah nih ki wis repot, malah tambah kon ngumpeni cucu. Jadi ini Mbah Yai malah kita bocah duroko. Mbahnya wis tua malah dititipi bocah. 5 menit lagi. Gitu. Melu sing nomor loro mau kuwi yo bisa jadi berbahaya. Gitu, karena niru to. Percuma to nek bapakne dokter, mbokne S2 to. Anake dititipke si apa ART dijak nge-game, dijak sing ora-ora ya to. Kan monggo dadi apa? Copy paste ini nirune kepada siapa? Yang paling dekat. Gitu. Di sana ya. Nah, kalaupun harus ditutupkan ke deker, minimal dekernya yang paham ini tadi. Konsep pendidikan anak. Sehingga terkurangilah apa semua itu tadi.
0: Untuk potensi-potensi penyimpangannya ya.
1: Penyimpangannya terkurangi.
0: Oke, lanjut.
1: Yang nomor 11, menggunakan metode
0: Orang dewasa
1: dalam mendidik anak.
0: Iya.
1: Jadi orang dewasa itu orang dewasa, anak itu anak. Cara komunikasi orang dewasa, cara komunikasi anak, adalah anak. Yeah. Ini tidak sedikit dipraktikkan oleh rumah dan sekolah-sekolah. Bahasanya pakai bahasa orang tua, gayanya orang tua.
0: Oh.
1: Tidak sedikit.
0: Ada beda ya, masih beda. Komunikasi ke anak, ke yang dewasa. Oke. Berarti kita yang ngomong harus
1: ngalah,
0: menyesuaikan.
1: Ibaratnya nek pengen ngomong karo cah paut, itu sebaiknya kita jongkok atau kita berlutut. Datar.
0: Itu secara fisik ya, Pak?
1: Secara fisik. Nah, maka fisik aja harus datar, apalagi sing non fisik.
0: Suara.
1: Iya.
0: Gaya bicara.
1: Gaya bicara. Berarti. Pilihan bahasa terutamanya.
0: Oh.
1: Iya. Karena orang tua penuh keteraturan, sudah terlatih.
0: Contoh Pak Dung, kalau yang pilihan bahasa, pemilihan bahasa tadi Pak Dung?
1: Pemilihan bahasa, misalnya orang tua mendidik anak itu. Dek, kalau bangun tidur itu, segera rapikan tempat tidur, habis rapikan tempat tidur, itu baru ke kamar mandi, setelah ke kamar mandi itu bersihkan kamarnya, setelah ini, tek, macam.
0: Iya.
1: Itu kan bagus toh.
0: Bagus.
1: Tapi harus pelan.
0: Karena
1: orang tua mindsetnya jenenge tangi turu diresiki gede rapi. Ki wong tuwa.
0: Oh.
1: Anak kecil kan alon-alon. Wong masih anak toh.
0: Gitu.
1: Jadi yang dihindari jangan sampai anak ini menjadi disiplin tapi karena ketakutan. Disiplin tapi karena dia sebagai robot.
0: Oh. Karena
1: apa? Bisa jadi nanti akan ditinggalkan disiplinnya itu. Karena bukan datang dari hati. Lah menumbuhkan anak bahwasanya, bangun tidur kamar saya itu kalau rapi itu indah, sehat gitu ya.
0: Iya.
1: Itu kan lama kan untuk menyadarkan anak itu.
0: Iya.
1: Nah, di situ. Jadi hal-hal yang orang tua itu keteraturan. Jenenge sinau orang tua yang nggo meja maca buku, nulis. Gitu. Sana dia belajar. Itu loh, ayah udah belikan kamu meja belajar.
0: Oke,
1: gitu kan. Lah anak kecil kan belajar gak harus gitu. Anak kecil belajar berhitung. Enek gedang dicuil-cuil. Enek gedang ini loh.
0: Iya.
1: Nah misalnya gedangnya protoli siji-siji. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Gedangnya ada berapa ya, Dek? Bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Iya.
1: Wong tua belajar berita ngapa? Tulis, maca buku. Dalane beda.
0: Iya.
1: Contoh-contohnya ngono.
0: Siap.
1: Nanti boleh cari contoh yang lain. Nah, yang 12, terlalu terkonsentrasi pada perbaikan kekurangan anak.
0: Oke.
1: Jadi fokusnya pada kekurangan anak. Ya, bukan pada kelebihan anak.
0: Oke, ini berarti analogi ngasah kapak kemarin itu ya, Pak Tum?
1: Iya, ngasah kapak kemarin itu. Ya memang kapak harus diasah. Nanti ada umur itu, urutannya ada apa namanya masa karakter iman, masa karakter belajar, masa karakter bakat.
0: Ya, iman,
1: belajar
0: bakat.
1: Urut-urutannya. Dan anak ini memiliki karakter berkembang. Anak mesti berkembang.
0: Ya.
1: Itu
0: masya Allah ya, ada fasenya, ada tekniknya, ada urut-urutan nih. Wajib tahu nih berarti ya,
1: wajib tahu.
0: Subscribe dulu berarti. Masya Allah, siap Pak Tung. Sampai 12 tak ini Pak Tung?
1: 12
0: ya.
1: Yang kok contohnya gak di William itu.
0: Oke, siap. Masya Allah, sampai 12. Ada lagi nih Pak Tung atau?
1: Wes. Kamu nurut anak sing takon toh. Wong kuwi ya wis kon wis ket mau kon Mas ya. Wes ngono.
0: Mas prompter sama editor waktu habis gitu ya. Masyaallah. Baik, terima kasih banyak Pak Tung, jazakumullahu khairan untuk jagongan kita pada siang hari ini. Pastinya semoga kita berharap juga membawa manfaat. Tapi boleh jadi tadi ya Pak Tung ya, kita disclaimer di awal, boleh jadi nanti akan ada perbedaan dengan pemahaman atau teori-teori yang lain ya, tidak masalah ya Pak Tum ya, nanti disesuaikan dan dikembalikan kepada kita-kita yang akan melaksanakan gitu ya Pak Tum ya, teman-teman
1: disesuaikan sendiri. Dengan madhab masing-masing.
0: Iya, disesuaikan dengan mana kira-kira pertimbangan yang terbaik yang akan digunakan oleh setiap orang tua atau setiap yang ngomong tadi gitu ya. Baik, terima kasih banyak juga untuk sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Semoga jagungan kita pada siang hari ini bermanfaat, dan sekali lagi saya informasikan insya Allah jagungan kita ini juga akan diupload di channel YouTube-nya Bas TV, dan pastikan sahabat semua juga subscribe, dan insya Allah kita sudah sediakan ini tadi materinya gitu ya, yang kita jagungkan siang hari ini. Nanti sahabat bisa kontak saja di nomor humas kita di 0812-2812-9100 gitu ya. Mungkin Pak Tum ada closing statement untuk hari ini, atau spill-spill minggu depan ben sahabat-sahabat wah menunggu.
1: Ya, untuk hari ini aja. Jadi hari untuk hari ini memang orang tua kita itu salah itu boleh.
0: Oke.
1: Salah itu boleh. Karena kita memang al-insan makhalul khotok wanisyan. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang insaf. Jadi kalau kita misalnya kok ada yang kurang pas dalam mendidik anak, ya kita belajar agar kita berubah untuk menjadi lebih baik.
0: Siap, mantap. Terima kasih banyak Pak Tum. Berarti kita ketemu lagi di episode berikutnya insya Allah. Mungkin itu dulu acara kita pada siang hari ini, sahabat sekalian yang mengikuti live kita di Radio Bas. Kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah semoga tidak ada halangan, dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan baik. Selamat melanjutkan aktivitasnya untuk sahabat sekalian. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Subhanakallahumma
0: bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Tum pamit. Arif juga pamit di sini, dan kru juga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك

بأمرنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.

الأبصار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل

0: Ihn.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
2: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salam min as-salah.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
6: Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an maka kedudukannya di akhirat nanti ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis diriwayatkan Imam Muslim.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Surah An-Nazi'at. بسم الله الرحمن الرحيم
2: والنازعات غرقا والناشطات نشطا
1: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: والسابحات سبحا
1: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
2: فالسابقات سبقا
1: Dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: فالمدبرات أمرا
1: Dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة
1: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
2: قلوب يومئذ واجفة
1: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
2: أبصارها خاشعة
1: Pandangannya tertunduk.
2: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
1: Orang-orang kafir berkata, apakah kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
1: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً
1: Orang-orang kafir berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
1: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
2: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
1: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
2: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
1: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah tentang Musa?
2: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًا
1: Yaitu ketika Tuhan memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua.
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى
1: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: فقل هل لك إلى أن تزكى
1: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah engkau ingin membersihkan dirimu dari kesesatan?
2: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ
1: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya.
2: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ
1: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
2: فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ
1: Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya.
2: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ
1: Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa.
2: فَحَشَرَ فَنَادَى
1: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya.
2: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى
1: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
2: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
1: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha
1: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha
1: Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Allah telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
2: أخرج منها ماءها ومرعاها.
1: Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
2: والجبال أرساها.
1: Dan gunung-gunung dia panjangkan dengan teguh.
2: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: فإذا جاء
1: maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya.
2: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
1: Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
2: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
2: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
1: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
2: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
2: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
1: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya.
2: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
1: Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya.
2: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
1: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya.
2: Innama anta munzir man yakhshaha.
1: Engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat.
2: Ka'an

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Surah Al-Inshiqaq. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
2: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan langit patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh.
2: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
2: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
2: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan bumi patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih.
0: Maka adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya.
1: Fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
0: Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah.
1: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih.
0: Dan adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang.
1: Fasawfa yad'u subura.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: Wa yasla sa'ira.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza tasaq.
0: Dan demi bulan apabila menjadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sesungguhnya kamu akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
2: Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
1: Balilladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan mereka orang-orang kafir itu mendustakan Al-Quran.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Hadith riwayat At-Tirmidzi.
1: Surah Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
2: Wujuhun yawma'idhin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk terhina.
2: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
2: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas.
2: Tusqa min aynin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
2: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
2: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
2: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
2: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya.
2: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka berada dalam surga yang tinggi.
2: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
2: Fiha 'aynun jariyah.
0: Di sana, ada mata air yang mengalir.
2: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana, ada dipan-dipan yang ditinggikan.
2: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia.
2: Wa namariq mashfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
2: Wa zarabiyyu mabsuusah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
2: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan?
2: Wa ilas samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
2: Wa ilal jibali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
2: Wa ilal ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
2: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan.
2: Lasta 'alaihim bimusaytir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
2: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
2: Fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
2: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
2: Thumma inna 'alaina hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
3: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara, wa alladhi yaqra'uhu وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
7: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
6: الدراسات القرآنية
8: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
9: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
11: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Mari senantiasa kita bersyukur lillah, karena Allah lah yang telah memberikan segala macam kenikmatan kepada kita. Apapun yang kita rasakan saat ini bukan dari diri kita masing-masing, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Saat kita masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah itu karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan diri kita. Saat kita bisa menjauhi kemaksiatan, jangan sampai ujub dengan diri kita dan mengatakan saya ini orang soleh. Tidak. Tetapi itu adalah karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah dan jauhi dari rasa bangga diri, ujub, dan lain sebagainya. Karena setan dan iblis senantiasa mencari celah. Celah bagi kita. Kalau bisa masuk melalui riya, maka dia masuk. Kalau enggak, minimal dia masuk melalui pintu ujub dan lain sebagainya. Mari terus kita bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan mendawamkan nikmat-nikmatnya, meneruskan nikmat-nikmatnya Allah akan berikan kepada kita tanpa putus. Tapi manakala kita kufur, maka jelas azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita yang benar sebagai sebuah kebenaran dan yang salah sebagai sebuah kesalahan. Yang benar semoga Allah berikan kemudahan kita untuk mengikutinya, dan yang salah semoga Allah berikan kemampuan dan kekuatan kita untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Bagi orang yang awam seperti kita sekarang ini, dibuat bingung dengan fitnah-fitnah yang ada, tentunya utamanya fitnah itu syubhat, fitnah tentang pemikiran, kemudian aliran, pemahaman. Karena masing-masing mereka itu tadi menganggap dirinya paling benar, merupakan dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya mengatakan seperti itu. Maka bagaimana solusinya? Yang pertama adalah banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan berikan rizki kepada kami untuk mengikuti, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan dan berikanlah rizki kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Demikian juga doa iftitah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW saat beliau melaksanakan salatul lail. Ihdini panjang Allahumma Rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wa syahada ila akhirih. Di situ ada apa? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa yang seharusnya kita baca terutama dalam salat-salat malam kita di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu mustajab di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, memberikan pengumuman, barang siapa di antara kalian yang meminta akan aku berikan apa yang dia minta, barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan doanya, barang siapa yang meminta ampunan kepadaku aku akan ampuni dosa-dosanya. Di saat ya yang mustajab, di waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan dikabulkannya doa-doa kita. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Itu doa iftitah, itu potongannya. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala dan berikanlah rizki kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Demikian juga doa iftitah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW saat beliau melaksanakan salatul lail. Ihdini panjang Allahumma Rabba Jibril wa Mikail fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wa syahada ila akhirih. Di situ ada apa? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa yang seharusnya kita baca terutama dalam salat-salat malam kita di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu mustajab.

0: Siapa yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Di saat ya, yang mustajab. Di waktu yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan dikabulkannya doa-doa kita. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Itu doa iftitah. Itu potongannya. Oleh karena itu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa yang terus-menerus harus kita baca. Dimana kalau doa ini tidak kita baca, salat kita tidak sah. Karena doa ini termaktub di dalam salah satu surat yang menjadi rukun daripada salat, yaitu suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul kita resapi ya, kita renungkan betul dalam-dalam makna daripada doa ini. Karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita akan dibuat bingung dan ragu dengan banyak fitnah yang terjadi. Yang pertama satu itu, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah belajar, menuntut ilmu. Karena ingat, senjata yang paling ampuh untuk membedakan ini hak, ini batil adalah ilmu. Hanya orang yang punya ilmu yang bisa membedakan ini sunnah, ini bukan sunnah. Ini benar, ini salah. Ini sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini yang bukan diajarkan Rasulullah SAW. Tentunya ilmu yang kita dapatkan dari sumber yang asli, yang mana Rasulullah SAW sudah berpesan kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah meyakinkan kepada kita dalam surat Thaha. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tapi ingat, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Tapi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan mendapatkan apa? Kehidupan yang sengsara. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti petunjuk Allah, ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan Rasulullah sudah menyatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wasunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua hal, yang mana selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Itu apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu yang pertama, ambil ilmu dari sumbernya. Yang kedua, ambil ilmu dari ahlinya. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini Allah sebutkan di dalam dua ayat, di dalam dua surat yang berbeda. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, yaitu para ulama, dalam hal-hal yang tidak kalian ketahui. Artinya apa? Kita harus belajar dari ahlinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini, agama ini, dari satu generasi ke generasi yang lain adalah para ulama yang adil, yang dapat dipercaya, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan imam dari para ulama itu adalah siapa? Para sahabat. Karena al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tapi yang diwariskan ilmu. Siapa yang menjadi pewaris para nabi? Para ulama. Dan imam para ulama adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ulama mana yang harus kita ikuti? Ulama yang mengikuti manhajnya para sahabat. Karena mereka yang langsung menerima ilmu itu dari Rasulullah SAW. Mereka langsung yang mendapatkan pendidikan tarbiyah dari Rasulullah SAW. Mereka langsung digembleng di bawah madrasah nabawiyah, madrasah Nabi SAW. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk mengikuti manhaj para sahabat. Demikian juga tidak sedikit dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti manhaj para sahabat. Dan sudah banyak dijelas oleh para asatidah kita, hafizahumullahu jami'an. Salah satunya misalkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Pegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa rasyidun. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang al-firqatun najiyah, pada hadis iftiraqul ummah, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 70 sekian golongan, hanya satu yang selamat, al-firqatun najiyah. Ketika ditanya siapa mereka, Rasulullah tidak menyebutkan label, Rasulullah tidak menyebutkan nama, Rasulullah tidak menyebutkan prada, apa namanya istilahnya, merek. Tapi Rasulullah menyebutkan manhaj, jalan berpikir, pemahaman. Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Yaitu mereka yang mengikuti apa yang aku amalkan, yang aku ajarkan, aku amalkan hari ini dan dengan para sahabatku.
1: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Mutiara Hadir. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam, radio Islam tercinta kita untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, binikmati hibatimah solehat, puji syukur kita panjatkan ke

0: Irad Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga pada kesempatan sore menjelang petang kali ini kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Bas dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan sore menjelang petang kali ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, dimudahkan dalam segala aktivitas maupun urusannya. Amin. Dan masih bersama saya, Mas Din yang insya Allah akan menemani Anda di program acara pada kesempatan sore kali ini, yaitu di kajian Mutiara Hadis bersama guru kita yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin Hafidhullahu Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silakan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Langsung saja, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, langsung kita akan simak dan dengarkan kajian kali ini kepada beliau, Ustadz Ahmad Zainuddin. Kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahatiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri juga kepada para pendengar semuanya bahwa sekarang ini adalah berada di tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk berbekal diri menuju akhirat, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini jagungan kita adalah membicarakan tentang Mutiara Hadis yang kita sedang membaca kitab Sahih Muslim. Terakhir kita membahas tentang hukum air kencing bagi bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Dan kita kemarin juga jelaskan bahwa najis itu ada 3 macam, najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Akan tetapi pertemuan kali ini kita akan juga sedikit membahas masalah hadis, namun temanya tema lain, yaitu berkaitan dengan amaliyah sehari-hari di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terus melimpahkan keberkahan, kesejahteraan, kesehatan pada kita semua sehingga kita mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita menjadi orang Islam dan kita bisa berjumpa kembali di udara. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang meniti jejak Nabi dengan sebaik-baiknya sampai besok di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memilih seseorang yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Dan nabi ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah dengan cara Allah turunkan kepada beliau Al-Quranul Karim. Dan Allah perintahkan nabi untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya, baik isinya apa, terus cara mengamalkannya bagaimana, cara memahaminya seperti apa. Maka Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an ini agar kau jelaskan kepada orang-orang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Surat An-Nahl ayat 44. Dari sini maka Nabi SAW mendapatkan tugas dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran, baik menjelaskan tentang lafadznya, kosakatanya, ya, cara membacanya. Ini dijelaskan semua, cara memahami, cara mengamalkannya gitu. Dan perlu kita ketahui, selain surat An-Nahl ayat 44, juga yang di Al-Ma'idah ayat 67, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sampaikan ke siapa? Sampaikan ke umatnya, gitu, ke jin dan manusia. Kemudian orang yang disuruh menyampaikan Al-Quran oleh Allah Ta'ala ini adalah Nabi Muhammad, bukan yang lain. Kalau kita tahu bahwa yang disuruh menyampaikan Al-Quran kepada umatnya ini adalah Nabi Muhammad, bukan yang lain, berarti cara membaca, cara mengamalkan, cara memahami Al-Quran, ya kita mengikuti Nabi Muhammad. Disinilah perlunya hadis Nabi SAW untuk memahami Al-Quran. Di antaranya ini, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ketika Allah berfirman, fasholli lirabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelih kurbanlah. Nah, gitu. Kemudian qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Ta'ala. Jadi cara berkorban adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musim-musim kebaikan yang mulia sering menghampiri kita. Dulu kita melewati bulan Ramadan, sekarang ini kita melewati bulan Dzulhijjah, dan kita sedang berada di dalamnya. Ramadan itu yang mulia ada tiga. Yang paling mulia, yang tengah-tengah dengan yang mulia. Seluruh hari-hari di bulan Ramadan, 30 hari ini mulia semua. Tapi yang paling mulia di antara 10, yang paling mulia satu bulan ini adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir, makanya Nabi itikaf. Di antara 10 malam yang terakhir itu ada yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Hanya saja Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah, kita tidak tahu. Namun Nabi SAW menyuruh kita nek arep golek Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir. Itu tok. Jadi tidak pasti tanggal berapa. Baik, ini bulan mulia di bulan Ramadan. Kemudian dalam satu tahun itu, para pendengar, ada 12 bulan. dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Yang 3 urut, yang 1 sendirian. Wes. Orang yang beramal di bulan haram ini, yang 4 bulan ini, pahalanya lebih besar dibanding ketika amal soleh itu dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sini berarti dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Nah, 4 bulan yang mulia ini, para pendengar, itu juga ada tingkatan seperti halnya Ramadan tadi ada 3 tingkatan. Kalau Ramadan itu 3 tingkatan itu secara umum tanggal 1 sampai tanggal 30, 1 bulan. Terus agak khusus lagi 10 malam terakhir. Agak khusus lagi adalah Lailatul Qadar. Nah, ini juga gitu. 4 bulan ini mulia semua. Ada yang agak khusus, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini agak khusus. Otomatis amalan di situ ya berbeda pahalanya dengan di bulan-bulan mulia yang lain. Gitu. Nah, dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang lebih khusus lagi ini, ada yang lebih khusus lagi. Hanya saja kalau ini ditunjukkan, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Nah, itu. Beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan keutamaan hari Arafah. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, musim-musim kebaikan yang mulia sering menghampiri kita. Dan sekarang ini kita sedang berada di dalamnya. Dalam apa ini? Ketiga tingkatan yang paling mulia, ya ini, hari Arafah ini. Di saat ini amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana keburukan atau dosa juga dosanya lebih besar. Kemudian kelebihan di bulan di hari Arafah ini, selain kebaikan itu dilipat gandakan, keburukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah Taala juga bersumpah dengan hari-hari ini, wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Ternyata Ibn Abbas dan para ulama yang lain menjelaskan bahwa layalin asyr itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lagi dikandake malam kok sampean kondo awan ki piye? Lah sing ngendika ngono sahabat sing krungu kesuka Kanjeng Nabi dhewe. Nah, gitu. Kemudian ada satu hadis, ya dua hadis saja para pendengar yang saya sampaikan di sini untuk mengingatkan. Mudah-mudahan sisa-sisa hari ini kita akan berakhir nanti tenggelamnya matahari. Ada dua hadis ya, tiga hadis yang ingin saya sampaikan. Pertama dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul ayyami yaumu Arafah." Hari yang paling utama adalah hari Arafah. Nah, ini kemudian kita dianjurkan untuk puasa bagi yang tidak haji ya, bagi yang tidak haji kita disunnahkan untuk puasa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika nek poso Arafah kuwi iso menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Berarti dosa 2 tahun dihapuskan. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyutikallahu fihi abdan minan nar." Min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah. Semoga Allah Ta'ala di hari Arafah ini membebaskan kita semua dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kemudian hadis yang berikutnya dalam kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maru'iya syaitan yauman huwa fihi asghara wala ahkar wala aghyadhu minhu wala aghyadhu minhu fi yaumi Arafah. Wa madzaka illa lima yara min tanazzulir rahmati wa tajawuzillahi 'anidzunubil 'idzam." Saya ulangi ya. Tidak terlihat setan lebih kecil, lebih hina, dan lebih marah jengkel pada suatu hari selain hari Arafah. Dan itu karena setan melihat turunnya rahmat dan pengampunan dari Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa besar. Baik, saya ulangi, tidak terlihat setan itu lebih kecil dan lebih hina serta lebih marah pada suatu hari selain hari Arafah, karena dia melihat ambyuk kabeh rahmat Allah Ta'ala dan Allah menghapuskan dosa-dosa yang besar. Kemudian hadis yang terakhir, hadis riwayat Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u Arafah." Saapi-api donga itu donga neng dina Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli." Dan sebaik-baik zikir yang diucapkan oleh saya dan nabi-nabi semua sebelum saya adalah ini. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ketoke zikir sing sok diucapke kapan din? Sak liyane Arafah. Bersolat rampung maca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ping 33 ya iya yes. Ya bar kuwi terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini para pendengar, ternyata doa ini rahasia yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita. Kita kalau kondisi seperti ini memang perlu menyempatkan, para pendengar, menyempatkan zikir. Ya sebenarnya amal-amal soleh semuanya itu pahalanya luar biasa. Silaturahim, tilik wong loro dan seterusnya itu. Cuma nek liyane ora kober, nah nek zikir mosok ora kober. Bener. Nah, berarti tetap nek iso ngoberke, menyempatkan diri untuk beramal soleh yang tidak seperti biasanya. Nek sing jenenge salat 5 waktu kan wis biasa. Cuman nek biasane ora tau jamaah, ora tau jamaah, ya saiki mumpung kok ngene iki jamaah ning wis rampung iki. Ngerti-ngerti kok ya sengko salat maghrib jamaah, ning kok maghrib wis ora Arafah. Nah, berarti sekarang nek mau zuhur lali ora jamaah, asar ya ora kober jamaah, saiki golek upah gen iso kaya wong salat jamaah piye? Ya sing ngene weh. Resik-resik masjid. Resik-resik masjid ben wong salat ki kepenak melu ngurusi panitia menyiapkan tempat salat hari raya. Ya, ku yo lumayan. Tapi itu kan memang butuh tenaga ndadak metu kong omah. Nek wong lara nek ya resik wong ya, nah, ternyata ini para pendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih bocoran pada kita khairu doa doa Arafah. Saapi-api ndonga ki ndonga ning dina Arafah. Berarti wis ndonga wae. Ndonga untuk diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita, teman-teman kita, ndonga iki kabeh. Nah. Dan zikir yang paling jos, yang paling utama tadi yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iki di bulan baleni sak kesele. Nah, oleh karena itu para pendengar, mungkin ini nanti saya le siaran ya rasa suwe-suwe. Sebentar aja biar nanti para pendengar menyempatkan untuk zikir. Nek iso wektune dintake ngantek tekan maghrib. Zikir nganggo la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Peng pinten Pak Ustaz? Sak oke-okei. Dietung ya ora popo, ora dietung ya ora popo. Nek dietung njajal to ket saiki setengah lima ngene iki. Mulain dermimil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai engko adzan maghrib. Kira-kira entuk piro? Nah, seperti itu. Nek yo pengin entuk piro? Nek ora san dadak ngitung ora kangelan. Oh, ngono nek ora san dadak ngitung ora kangelan. Dadi le nampa kebaikane sok nek hari kiamat. Oh, zikir kumbien pas hari Arafah saiki kerasa. Nah, sok ning kuburan yo kerasa. Nah, kita para pendengar yang mungkin sedang sakit, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ndak bisa apa-apa, tapi zikir bisa. Mau zikir itu nganggo lisan rae samergo sariawan ngono, nggo ati iki ya padha entuk ganjaran kok. Nah, gitu ya. Jadi misalkan alah Pak Ustaz arep zikir sariawan padha serat jamak. Yo di dalam hati. Ganjarane padha karena mau diucapkan ora mampu, maka dia mendapatkan pahala seperti halnya kalau dia mampu. Tapi nek mampu mengucapkan, ya diucapkan. Aja ming ning ngati tok. Nek ning ati ku jenenge batin. Nah, gitu. Baik, mungkin ini para pendengar yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam bisawab. Saya berdoa kepada Allah taala untuk dulur-dulurku kabeh. Ya, untuk Eyang Naneng, untuk Mbah Rokiyah, untuk Yang Ti, untuk Mak Ti yang di Pati, juga untuk Mas Rudi yang di mana? Ngawi, untuk Pak Sodir dan tonggo-tonggo ni kabeh yang ada di Jepara. Semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia dan akhirat, ketentraman pikiran, juga diberikan pertolongan bisa istiqomah melafadzkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, khususnya di hari ini, syukur-syukur berlanjut di hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab.
0: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah memberikan nasihat yang sudah diberikan pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Dan sahabat Bes, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silakan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-09444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-09444. Yang pertama ini Ustaz datang dari Pak Sodir dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak Pak Sodir Ustaz dari Nalum Sari, Jepara. Sebelumnya semoga Ustaz dan semua kru Radio Bas FM beserta keluarga semua selalu dalam rahmat dan keberkahan hidup, limpahan rezeki dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ustaz, mohon izin bertanya, dua tempat mustajab berdoa di dalam sholat itu yang seperti apa nggih Ustaz ya? Dan yang kedua, apakah boleh Ustaz non muslim itu dikasih daging kurban? Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Wa'iyakum. Terima kasih Pak Sotir atas pertanyaannya dan doa-doanya. Saya senang sekali Pak Sotir. Dengake wah luar biasa. Ya, semoga Allah taala mengabulkan doa Pak Sotir tadi. Begitu pula juga dilimpahkan untuk Pak Sotir sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya ada dua. Pertama, dua tempat mustajab doa. Dua tempat doa mustajab di dalam sholat itu di mana? Yang pertama saat sujud. Ya, saat sujud. Sujud ini tidak hanya sujud terakhir, akan tetapi semua sujud mulai dari awal sampai terakhir. Setelah membaca zikir sujud subhanarabbil a'la wa bihamdih, kita manfaatkan untuk berdoa. Yang kedua adalah setelah tasyahud sebelum salam. Setelah tasyahud sebelum salam. Yaitu tasyahud dulu, selesai tasyahud fil alamina innaka hamidum majid sampai situ, kemudian berlindung dari empat hal, fitnahnya dajjal, fitnahnya kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, serta berlindung dari berbuat dosa dan utang. Ya, setelah itu sebelum salam baca doa seperti yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu doa itu kemudian kita berdoa apa yang kita inginkan sesuai kebutuhan kita. Nah, gitu ya. Wallahu taala alam. Yang kedua, apa boleh orang non muslim diberikan daging kurban? Ya, pemberian daging kurban, pemanfaatan ya, pendistribusian daging kurban itu bisa dengan tiga cara. Yang pertama, pangan dhewe. Yang kedua, ge sedekah neng fakir miskin. Yang ketiga, nggo hadiah. Nek hadiah berarti boleh diberikan kepada orang yang kaya, juga orang yang tidak beragama Islam, tapi dengan cara dikasih hadiah itu bisa takliful qulub. Ah, itu bisa takliful qulub, melembutkan hati, membuat tertarik orang untuk masuk Islam. Nah, ini boleh dengan tiga cara tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab.
0: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan dari Pak Sodir yang sudah bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Kita lanjutkan kembali, sahabat Bas dimanapun Anda berada. Datang dari Ibu Harwati Ustaz dari Kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau tanya Pak Ustaz, jika kita udah niat puasa Arafah, sudah puasa, tapi qadarullah di tengah jalan itu batal puasa karena sakit atau sedang haid, apakah kita dapat pahala puasa Arafah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya. Orang yang puasa Arafah ternyata gagal karena uzur syar'i, yaitu karena sakit atau karena haid, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa Arafah sebagaimana biasanya. Ya, maka dia tetap mendapatkan pahala puasa Arafah dan utuh. utuh, karena dia batal itu ada alasan yang syar'i. Berbeda dengan wong poso Arafah. Bar kuwi jajan ro kancane. Jajan yo. Meng, aku poso. Ayo tak jajan ning bebek hoyeng. Wah, ayo ayo ayo. Nah, iki maka rasidah untuk ganjaran. Ketika dia diajak jajan kok mau mergole enak, maka dia ora sida entuk ganjaran. Gitu ya. Apalagi penghapusan dosa 2 tahun ora sida. Tapi kalau gagal puasa karena alasan yang syar'i seperti sakit atau haid atau mungkin safar jauh yang melelahkan sehingga dia tidak mungkin untuk puasa, lalu dibatalkan, maka puasa Arafah tetap mendapatkan pahala, penghapusan dosa 2 tahun juga tetap dia dapatkan. Ning yo kowe ora entuk uri-urian, nanu yo safar wae yo gen raposo ya ora iso nek kaya ngono kuwi. Nah gitu ya, wallahu a'lam bisawab.
0: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga terjawab nggih dari Ibu Harwati dari Kota Kudus. Kita lanjutkan kembali, ini Ustaz datang dari Pak Aziz dari Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelumnya semoga Ustaz dan semua kru Radio Bas FM selalu dalam keberkahan, kesehatan, keselamatan dan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin.
0: Ustaz mohon nasihat, mohon tanya untuk doa sore hari ini, untuk doa sore hari Arafah, doa sebanyak-banyaknya dengan bahasa Indonesia, apakah tidak apa-apa Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Iya. Boleh. Doa sebanyak-banyaknya dan doanya bahasa Indonesia boleh, karena ini kan di luar sholat. Kalau di dalam sholat seperti tadi ditanyakan Pak Sotir, yaitu pas sujud dan sebelum salam, itu karena di dalam sholat maka harus bahasa Arab. Tapi kalau di luar sholat maka boleh dengan bahasa kita. Ya Allah kula nyuwun pangapunten, ya Allah kula nyuwun dagangan laris, ya Allah kula nyuwun kebon brio mah subur, ya Allah kula nyuwun bojo kula tansah paring sehat mari leloro, ya Allah kula nyuwun, dan seterusnya seperti itu. Ya Allah kula nyuwun iki kan gantine Allahumma, gitu. Baik.
0: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga terjawab nggih dari Pak Aziz dari Kota Demak. Kita lanjutkan kembali, datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz mohon nasihatnya, jika panitia mendapatkan diskon saat pembelian hewan kurban, apakah itu harus dikembalikan ke orang yang kurban Ustaz? Atau masuk ke panitia nggih Ustaz ya? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Iya. Kalau panitia mendapatkan diskon dari penjual sapi atau kambing ya, entah diskon entah itu tip gitu ya, tergantung gini. Sing pertama, kowe engko tuku anggonku anu engko tak gaihi tak upahi, misalkan seperti itu. Ini kudune di kandake karo sing sahibul kurban. Kemudian kalau kita teko tuku ngono wae ndang bar tuku terus bali disangoni karo sing dedolan anu kuwi. Nah, disangoni ora njaluk. Nah, nek ngene iki disampaikan ke sahibul kurban bahwa dia mendapatkan sangu dari sana gitu. Tapi kadang panitia itu wis nggawe rego dhewe. Panitia wis nggawe rego dhewe. Misalkan panitia nggawe rego, ini urunan sapi 3,5 juta, ngono ping pitu. Terus kambing regane 3 juta. Nah, dan itu pihak panitia bilang ini sudah termasuk biaya operasional. Nah, nek kaya ngono kuwi berarti ora sah kondo nyang pengkorban. Entuk okeh yo ora apa-apa, entuk sithik yo ora apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi nek wis nggawe ketentuan kaya ngono kuwi, harga 3,5 juta sudah termasuk biaya operasional. Kambing harga 2,5 juta, 3 juta, 3,5, 4 juta, 4,5 dan seterusnya sudah termasuk operasional gitu itu. Nah, berarti kan operasional kan berarti kan ndak ke. Nah, jadi nek entuk diskon entuk apa-apa rasa kan ndak ke. Bahkan golek batu ya entuk misalkan 3,5 ping telu, ping pitu berarti jatuhnya kan berapa? 24 juta 500. Nah, nek kaya ngene goleke sapi sing umume rego 24 juta 500, lah iki entuk sapi sing ngepasi wong BU. Apa tin BU? Butuh uang. Mas, niki sanggun-gun 4 likur tekan Selawe ini nggon jenengan keluargane 20 ora apa-apa. Estu Pak, nggih mboten napa-napa. Jenengan mboten kepeksa mboten. Ya. Wah, badhe nukeh banget. Ya ora apa-apa. Berarti iki kan turahane kan operasional toh. Nah. Terus operasional kadang-kadang sok turah. Nah, nek operasional turah ya wis balik ning masjid. Balik neng masjid. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab gih. Dari pertanyaan dari hamba Allah yang sudah bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Kita lanjutkan kembali ini Ustaz. Dari Pak Sodir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz mau tanya, hakikat dan makna kurban yang paling pokok itu yang bagaimana nggih Ustaz dan seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Piye hakikat dan makna kurban yang paling pokok? Yang paling pokok adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara tertentu di waktu tertentu. Waktu tertentu ya waktu-waktu kurban kayak gini ini, dengan cara tertentu adalah menyembelih kurban ini. Ini istimewanya di situ. Makanya janjane ya emane maneh ora kurban. Emane maneh ora kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah ada perintah kurban ini. Nabi selama 10 tahun di Madinah itu ora pernah ora kurban. Kurban terus. Kenapa? Mengingat pentingnya. Pentingnya nilai kurban sebagai mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara sing enak. Mangan enak kok mendekatkan diri. Juga iki ceritane. Kurban ini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara mangan enak karena mbleh iwak. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang tertentu, waktu khusus dengan amalan tertentu yaitu menyembelih kurban. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kami ucapkan terima kasih Ustadz yang sudah menjawab dari pertanyaan Pak Sodir dari Jepara yang sudah bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Kita lanjutkan kembali, datang dari Umu Abdillah dari Kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afan Ustadz, izin bertanya, jika seorang umahat di hari Arafah lagi ada uzur jika berdoa di hari Arafah sambil memasak dan melakukan sedekah di hari itu, apakah boleh Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Iya, boleh. Boleh. Jadi orang yang sedang berhalangan memanfaatkan hari Arafah ini digunakan untuk berdoa dan beramal kebaikan. Zikir kan ya entuk toh, sedang halangan, sedang haid, nifas, junub itu zikir boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiru fi kulli ahyanihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa zikir di setiap keadaan. Kata-kata di setiap keadaan itu baik keadaan sedang hadas besar maupun hadas kecil maupun tidak berhadas, itu senantiasa berzikir. Nah, kemudian amal soleh apa? Ya masak kui amal soleh karena membantu suami, membantu anak-anak, umbah-umbah, resik-resik omah, marai ngaji anake, nyapu ning dalan, ngedusi anake, ngedusi pakne anake. Ah bareng kuwi. Kuwi kan amal soleh kabeh. Wah, tapi pripun Pak Ustaz niki kalih masak niku ya kalih masak iso karo zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cekrak cekrik kerajangi anu apa kuwi brambang rubawang. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bisawab.
0: Kami ucapkan terima kasih Ustaz yang sudah menjawab dari pertanyaan Umu Abdillah dari Kota Kudus. Dan alhamdulillah ini Ustaz, semua pertanyaan telah kami sampaikan dan telah terjawab semuanya. Mungkin bisa dilanjutkan Ustaz, kami persilakan monggo Ustaz.
1: Iya. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan. Tadi saya bilang mungkin tidak sampai jam 5 kita live ini, waktunya kita manfaatkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang mulia ini. Saya berharap semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir maupun batin kepada para pendengar semuanya, juga para donatur, juga kepada kru semua, bisa memanfaatkan waktu Arafah yang tinggal beberapa menit ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita semua dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz atas nasihat yang telah diberikan pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Dan Sobat Bas, dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung acara. Saya selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ada, piye yo Pak Bayan?
3: Ono potole esok-esok sambat to.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak.
3: Kek danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae, Lek. Enek hadiah umrohe. Wis etuk ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem, Lek. Ndhe bojo salihah to.
3: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
2: Kene rungokke. Hadirilah kajian muslimah Qurratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
3: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho ole.
3: Bune, dah ayo mangkat ngaji.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan Allah kepada masing-masing kita tidak henti-hentinya terlimpah dan tercurah, bahkan meski kita tidak memintanya. Betapa banyak kenikmatan yang kita rasakan saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikannya meskipun kita tidak meminta nikmat tersebut. Maka sepantasnya lah bagi siapapun di antara kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa meningkatkan kualitas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauh dari segala larangannya. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang kami cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Untuk menjalin hubungan sosial dan muamalah, interaksi luas bersama kaum mukminin, ada ketulusan dalam niat hati, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini bahwa sesungguhnya kita dengan siapapun di antara kaum mukminin telah dipersaudarakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaudaraan yang tidak lekang dimakan waktu, yang tidak habis ditelan masa, tetapi persaudaraan yang kekal selama keimanan menyatukan kita dengan siapapun di antara mereka kaum mukminin. Selanjutnya kita juga sudah bahas bahwa di antara prinsip pokok di dalam merajut, menjalin hubungan akhlak sosial bersama segenap kaum mukminin adalah kathratul ittila', banyak menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilmu tentang itu semua dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kita sudah mengkaji bahwa di antara prinsip pokok tersebut adalah berdoa memohon kepada Allah agar dianugerahkan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, interaksi yang baik, budi pekerti yang luhur adalah anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dikehendakinya. Pembahasan kita adalah langkah apa sajakah yang dibutuhkan agar kita dapat membangun kebersamaan dengan kaum mukminin, merajut kecintaan bersama mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar cinta yang menyatukan syahwat atau hawa nafsu sepasang laki-laki dan perempuan, Tetapi cinta yang dimaksud adalah cinta di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua tahu bahwa berbeda antara kasih, sayang, dan cinta yang terjalin antara sepasang suami istri misalnya, karena hubungan syahwat, hubungan hawa nafsu, hubungan kecocokan dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan kasih, sayang, dan cinta yang terjalin karena adanya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah semestinya antara kita dengan segenap kaum mukminin, siapapun mereka, sekalipun kita tidak mengenalnya, berbeda bahasa, berbeda tradisi, ya, kebiasaan, berbeda kultur dan budaya, dan dengan perbedaan yang lain. Namun jika seseorang di antara kita sebagai seorang mukmin berjumpa dengan saudaranya sesama kaum mukminin, maka ada langkah-langkah yang perlu dilampaui agar dengan itu biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat merajut kecintaan yang benar, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala taufik hanya datang dari Allah. Kita berupaya, namun selebihnya semua taufik kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama bahwa langkah untuk merajut cinta bersama segenap kaum mukminin, yang pertama kali adalah al-iman wal-amalus salih. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar dan beramal yang salih sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah ayat, hal tersebut nyata sekali difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh dicatat oleh sahabat-sahabat sekalian, dalam surat Maryam, ayat 96, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya hamba-hamba yang beriman dan beramal salih, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan di antara mereka wudda, kasih sayang. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari dan juga dinukilkan kembali oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa makna wudda sebagaimana dinukilkan dari sahabat mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa wudda, cinta yang dimaksud adalah at-tumakninah, ketenangan, kedamaian. Di kesempatan yang berbeda beliau menjelaskan rahmah, kasih sayang. Maka artinya, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang beramal salih, mereka sekalipun mungkin tidak saling mengenal, sekalipun mungkin terbedakan dengan banyak sisi, namun mereka akan disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah kecintaan. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ada di antara mereka wudd, kasih sayang, kecintaan, ketenangan. Dan perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya iman dan amal salih ketika disebutkan berbarengan, bersamaan dalam satu ayat atau satu hadis, maka masing-masing dari keduanya memiliki makna yang spesifik. Sebaliknya, apabila iman disebutkan sendirian, tidak bersanding dengan amal salih, atau amal salih disebutkan terpisah dari iman, maka di kesendiriannya pada penyebutan ayat ataupun hadis mengambil makna yang lain. ketika iman dan amal salih ada dalam satu ayat atau satu hadis, maka penyebutan keduanya memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan iman saja atau amal salih saja, maka iman termasuk di antaranya amal salih, maka amal salih termasuk di dalamnya adalah iman. Kebetulan ayat 96 yang kita dengarkan tadi, surat Maryam ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keduanya dalam satu ayat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan juga kita akan dapatkan banyak sekali seperti ini dalam ayat Al-Qur'an. Seperti misalnya surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam surat At-Tin misalnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam ayat ini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka dua keduanya disebutkan dalam satu ayat yang sama. Maka makna dari iman dan amal salih berbeda. Iman yang dimaksud dalam ayat seperti ini adalah berbagai aktivitas amal salih yang ada di dalam kalbu. Maka iman artinya adalah segenap aktivitas amal salih yang berada di dalam kalbu. Keimanan itu sendiri, cinta, takut, harap, bergantung, dan seterusnya. Adapun amal salih, maka adalah amal lahiriyah yang terlihat oleh kasat mata atau zahir. Maka iman adalah amal-amal yang batin. Amal salih adalah amal-amal yang lahir, yang zahir. Sehingga tidak cukup iman saja dan tidak cukup amal salih saja. Iman yang benar akan mencerminkan amal salih. Amal salih pasti akan berangkat, dibangun di atas keimanan yang lurus. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hamba-hamba yang beriman dan beramal salih, berbagai aktivitas amal salih yang ada di dalam kalbu. Maka iman artinya adalah segenap aktivitas amal salih yang berada di dalam kalbu. Keimanan itu sendiri, cinta, takut, harap, bergantung, dan seterusnya. Adapun amal salih, maka adalah amal lahiriyah yang terlihat oleh kasat mata atau zahir. Maka iman adalah amal-amal yang batin. Amal salih adalah

0: amal yang lahir, yang zahir. Sehingga tidak cukup iman saja dan tidak cukup amal salih saja. Iman yang benar akan mencerminkan amal salih pasti akan berangkat dibangun di atas keimanan yang lurus. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hamba-hamba yang beriman dan beramal salih, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta dan kasih sayang, ketenangan dan kedamaian. Sehingga di antara mereka ada kasih sayang, di antara mereka ada cinta. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, maka untuk bisa merajut kecintaan antara diri kita dengan sesama kaum mukminin, ternyata yang harus kita lakukan secara pribadi pada individu personal kita adalah meneguhkan keimanan dan amal yang salih. Karena kecintaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih dan sayang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi anzala sakinata." Huwallazi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dalam surat Al-Fath ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang menurunkan sakinah. Kedamaian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta kasih sayang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubil mu'minin, Allah turunkan kedamaian dan kasih sayang tersebut di kalbu kaum mukminin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka dari keimanan yang telah ada sebelumnya. Subhanallah. Jadi dengan adanya iman dan amal salih, maka akan hadir cinta di antara sesama kaum mukminin. Dan kecintaan tersebut menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sakinah, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kedamaian jiwa sehingga keimanan yang telah ada menjadi bertambah dan terus bertambah. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala tentara, pasukan, kekuasaan yang ada di langit dan ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu lagi Maha luas hikmahnya. Sehingga bukan sulit buat Allah Subhanahu wa taala, tidak sukar sama sekali bagi Allah untuk menjadikan segenap kaum mukminin mencintai seseorang disebabkan iman dan amal salihnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah di kesendirian kita, menjaga kesalihan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa termotivasi untuk berbuat demi kebaikan dan bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Ini saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang sudah kita kaji bersama bermanfaat bagi kita semua. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

0: وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun. Tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah. Sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Quranul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, فَأَقْدَوْمَهُمْ سِنَّنْ فَإِنْكَانُ فِي الْكِرَاءَةِ سَوَاءً. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qurannya, di dalam penguasaan Al-Qurannya, di dalam bacaan Al-Qurannya, sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّنْ, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi SAW mengajarkan cara yang ketiga, فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً, maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
3: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
1: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi salat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
4: Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
1: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa.
4: Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
5: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
1: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
4: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
5: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
1: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
4: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
5: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
4: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
5: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
5: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
4: fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana, rawahu Muslim.
5: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
1: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
5: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
1: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
5: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
4: Allahu Akbar.
1: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
4: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
5: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
4: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
5: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
4: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
5: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
1: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
5: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi. Dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaihi, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ayatun minal Quran.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "La tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Rawahu Muslim.
3: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
1: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
4: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat Isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salah.

استغفر

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وهو العلي العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.

0: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Ibu, ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kudus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Griya Quran Tartila. Tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Griya Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lek, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lain-lain, Lek. Ustaze yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
1: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
0: Anda masih bersama kami, Radio Bas 93.2 FM, mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat
4: konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
5: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali melanjutkan kajian di kesempatan hari ini. Dan insyaallah untuk kesempatan ini kita akan lebih banyak melakukan studi kasus dalam rangka untuk pengayaan dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Mengawali materi kita, nanti kita akan mempelajari tentang beberapa produk perbankan, terutama perbankan syariah, dan bagaimana penilaian terhadap produk ini, apakah sudah sesuai syariah ataukah belum. Dan juga ada beberapa studi kasus yang sudah kami siapkan yang nanti akan ditampilkan melalui layar monitor. Sekarang kita coba mempelajari. Yang pertama adalah produk yang disebut dengan ijarah. Baik, kita lanjutkan ya. Kembali ke IMBT. Yang terjadi adalah akad 1 plus akad 2, di mana akad 2 adalah syarat bagi akad 1. Dan posisi akad utama ini dalam IMBT sebenarnya cukup sensitif. Ya, saya maksud sensitif adalah ada perbedaan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Menurut bank itu akadnya sewa, sehingga dia punya hak untuk menarik kembali barang ketika barang itu atau ketika nasabah tidak mencicil atau telat bayar cicilan. Sebaliknya menurut nasabah itu akadnya sudah beli, sehingga nasabah akan berusaha untuk mempertahankan barang itu ketika bank berusaha untuk menariknya. Dan seperti ini sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan dalam memahami akad disebabkan karena ketidakjelasan yang terjadi ketika akad IMBT ini dilakukan. Dan ini bisa memicu sengketa. Pada saat nasabah telat bayar cicilan, maka bank berusaha untuk menarik, nasabah nggak mau. Sementara menurut bank, ini kan barang yang saya sewakan. Sedangkan yang kamu bayarkan tiap bulan, itu bukan cicilan, tapi bayaran sewa. Sehingga akad satu di sini diperselisihkan apakah itu sewa ataukah jual beli. Akad duanya, menurut bank, akad duanya itu adalah syarat bagi akad satu. Nanti di ujung dari sewa itu akan kami jual kepada Anda dengan harga yang murah. Sementara menurut nasabah ini enggak ada. Dari awal itu yang terjadi adalah akad jual beli. Itulah salah satu di antara pengaruh menggabungkan bahwa terjadi perbedaan dalam memahami akad disebabkan karena ketidakjelasan yang terjadi ketika akad IMBT ini dilakukan. Dan ini bisa memicu sengketa. Pada saat nasabah telat bayar cicilan, maka bank berusaha untuk menarik, nasabah nggak mau. Sementara menurut bank, ini kan barang yang saya sewakan. Sedangkan yang kamu bayarkan tiap bulan, itu bukan cicilan, tapi bayaran sewa. Sehingga

akad satu di sini diperselisihkan apakah itu sewa ataukah jual beli. Akad duanya, menurut bank, akad duanya itu adalah syarat bagi akad satu. Nanti di ujung dari sewa itu akan kami jual kepada Anda dengan harga yang murah. Sementara menurut nasabah ini nggak ada. Dari awal itu yang terjadi adalah akad jual beli. Itulah salah satu di antara pengaruh menggabungkan dua akad dalam satu akad sehingga bisa memicu terjadinya sengketa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang ini dalam hadis yang kemarin sudah kita sampaikan. Wala syartani fi bay'in, tidak boleh ada dua kesepakatan dalam satu transaksi. Dan yang dimaksud salah satunya adalah tidak boleh ada syarat berupa akad yang itu merupakan syarat bagi akad yang lain. Tayyib. Semoga bisa dipahami. Terus solusinya gimana biar boleh? Solusinya adalah hanya ada akad satu. Hanya ada akad satu dan ditegaskan di awal. Pak, motor ini kami sewakan, bukan kami jual. Sehingga pihak leasing menyatakan kepada pihak konsumennya, motor ini kami sewakan, mobil ini kami sewakan. Bukan kami jual. Bukan kami, apa maksudnya, bukan dijadikan sebagai objek pembiayaan, tapi disewakan. Sedangkan akad duanya, akad dua, itu sifatnya rencana. Dan nanti kami rencanakan, jika Bapak mau memiliki motor ini, Bapak bisa membeli di ujungnya setelah sekian bulan Bapak sewa. Karena dia sifatnya rencana, berarti dia statusnya adalah calon akad. Dan calon akad itu mengikat atau tidak? Calon akad itu mengikat atau tidak? Ini tidak mengikat. Tidak mengikat. Beda dengan akad, kalau akad itu mengikat, kalau calon akad tidak mengikat. Dan ini sudah berkali-kali kita sampaikan, bahwa sebatas rencana akad, janji akad, atau istilah lainnya adalah calon akad, ini sama sekali tidak mengikat. Baik, ini terkait pertimbangan kita untuk transaksi IMBT. Sehingga dari awal, IMBT itu memang sudah menggabungkan dua akad, dan terjadilah permasalahan seperti ini. Bank memahami sebagai sewa, nasabah memahaminya sebagai beli. Makanya ketika cicilan macet, maka bank berusaha untuk menarik, berarti Anda nggak sewa, barang saya ambil. Tapi nasabah nggak mau, oh nggak, oh gimana kok sewa? Selama ini kami memahami, sudah kami beli. Sehingga terjadilah perbedaan pandangan. Makanya hukumnya tidak diperbolehkan, ini bisa memicu sengketa. Solusinya, sebagai solusi, yang disampaikan oleh para ulama adalah berikan satu akad dan tegaskan di situ, sementara akad yang kedua jadikan sebagai rencana. Sehingga disampaikan di awal, ini akadnya sewa, bukan jual beli. Barang yang Bapak bawa itu sewa, dan cicilan yang Bapak bayarkan tiap bulan itu adalah ujroh, biaya sewa. Tapi nanti ada rencana, jika Bapak ingin memiliki, nanti kita akan lakukan akad yang kedua. Nah, karena sifatnya rencana berarti dia tidak mengikat. Dipahami insya Allah ya? Tayyib. Sekarang kita beralih ke produk yang kedua. Yang sering disebut dengan MMQ. Musyarakah Mutanaqisah. Berarti Q-nya ini Q kecil harusnya. Bukan Q besar. Produk MMQ. Musyarakah Mutanaqisah. Saya tuliskan di sini. Musyarakah Mutanaqisah. Apa sih Musyarakah Mutanaqisah? Ada salah satu karyawan bank syariah bicara masalah ini, tapi karena tidak punya basic bahasa Arab, padahal ini adalah nama yang menggunakan bahasa Arab, dia gak paham artinya. Musyarakah sebagaimana namanya, berarti dia bersyirkah. Syirkah yang dilakukan adalah syirkah amlak, syirkah kepemilikan. Kepemilikan. Mutanaqisah artinya saling mengurangi. Dalam arti salah satu pemilik nanti mengakuisisi hak milik orang lain dengan cara dibeli sahamnya atau dibeli jatahnya. Ini akuisisi. Akuisisi

0: untuk ambil alih, untuk apa ya, untuk mengurangi gitu ya, mengurangi saham syarik yang lain, saham syarik yang lain. Baik, syarik itu berarti teman yang terlibat dalam musyarakah tadi. Ada sebuah objek berupa properti. Objek ini dimiliki oleh 5 orang misalnya. A, B punya, C juga terlibat di situ, D dan E. A, B, C, D, E. Kok bisa mereka punya satu objek properti? Ya, banyak bisa terjadi seperti ini. Misalnya warisan. Ini adalah 5 anak dari mayit. Maka begitu mayit meninggal, properti mayit pindah hak milik menjadi milik 5 anaknya. Kepemilikan seperti ini disebut dengan syirka amlak, di mana ada beberapa orang yang memiliki bersama sebuah objek yang dia tidak bisa dipecah. Nah, kemudian salah satu di antara anggota ini ingin memiliki properti ini sendirian. Misalnya E. Maka yang dilakukan oleh si E adalah dia membayar ke D, dia membayar ke C, dia membayari B, dia membayari A untuk membeli jatah mereka masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan mutanakisah. Sehingga terjadi syirka amlak, kemudian salah satu syarik, ini namanya syarik ya, anggota syirka itu namanya syarik, A, B, C, D itu namanya syarik, salah satu syarik, dia membeli jatah saham syarik yang lain. Sudah? Insya Allah tergambar pandangan tentang musyarakah mutanakisah. Baik, sekarang kita coba lihat praktek musyarakah mutanakisah di perbankan. Salah satu di antara direktur bank syariah di Jawa Tengah yang sempat ketemu saya, beliau menyampaikan di tahun ketika terjadi krisis, sekitar tahun berapa? Yang jelas 2000, di atas 2010, sempat terjadi penurunan dunia perbankan. Beliau mengatakan, saya menerapkan musyarakah mutanakisah dan itu menyelamatkan bank kami. Karena dengan cara seperti ini ternyata sangat efektif. Sehingga produk ini termasuk di antara produk yang diandalkan oleh beberapa bank. Sekarang coba kita lihat skemanya seperti ini ya. Ini bank, kemudian ini nasabah. Sekali lagi, bank itu tidak punya stok. Itu prinsip ya. Sehingga kenapa kok harus ada IMBT, ada musyarakah mutanakisah, ada murabahah lil amir bisyirah, dan aneka produk-produk dengan nama-nama itu? Karena hukum asalnya bank itu tidak boleh punya stok. Nasabah butuh rumah. Kalau dia langsung beli ke developer, developer mintanya tunai. Sementara nasabah tidak punya uang tunai. Maka solusi satu-satunya adalah nasabah datang ke lembaga keuangan. Di sini uang ngumpul. Nasabah datang ke lembaga keuangan, ke pihak bank. Bang, saya mau beli rumah. Bang punya rumah enggak? Tidak. Kalau bank melakukan akad dengan nasabah jual beli rumah, berarti bank menjual barang yang tidak dimiliki. Dan itu enggak boleh. Akhirnya bank ngasih solusi, Pak, kita akan lakukan MMQ. Produk kami adalah MMQ. Sudah? Bapak mau membeli sebuah rumah. Begini saja, kita beli bareng-bareng. Bank memberikan keterlibatan senilai 90% harga rumah. Nasabah sisanya berarti 10%. Sudah? Tapi ada ketentuan. Apa ketentuan dan syaratnya? Rumah ini wajib ditinggali oleh nasabah. Karena bank enggak mau setelah dilakukan musyarakah mutanakisah terus rumahnya mangkrak, enggak ada hasil, bank enggak mau. Nah, karena nasabah harus tinggal di rumah ini, maka rumah ini disewakan ke nasabah. Disewakan. Otomatis nasabah harus membayar biaya sewa. Betul sekali. Maka nasabah membayar biaya sewa. Terkumpullah sebuah rekening untuk biaya sewa. Nasabah transfer ke rekening biaya sewa. Baik, Anda bisa lihat di sini. Nasabah punya saham 10% terhadap rumah tersebut. Bank punya saham 90% dari rumah. Berarti biaya sewa dibagi dua. Bank dapat 90% biaya sewa. Kemudian nasabah juga dapat biaya sewa sebesar 10%. 10%. Karena dia punya jatah 10%. Di saat yang sama, ada persyaratan. Rumah ini harus pindah hak milik, jangan terus jadi milik bank, tidak mungkin. Bank tidak boleh punya stok. Rumah ini harus pindah hak milik ke nasabah. Dan itu dilakukan secara bertahap. Maka di sini bank membayar sejumlah tertentu ke nasabah untuk akuisisi. Misalnya ya, misalnya akuisisinya adalah 5% per bulan. 5% dari apa? Dari sahamnya bank. Sehingga pendapatan bank dalam kasus ini ada dua. Pertama adalah 90% biaya sewa plus 5% modalnya tiap bulan. Pendapatan bank per bulan itu dari dua sumber ini. Pertama adalah 90% biaya sewa, yang ini. Yang kedua adalah akuisisi pengalian aset. Nasabah membeli rumah ini secara bertahap dari bank selama atau dalam waktu tempo tertentu dengan nilai 5% dari modalnya bank. Jadi 90% itu tiap bulan nanti berkurang 5% terus sampai berapa kali cicilan tuh? 180 kali. Ya, ini hanya angka ilustrasi ya. Misalnya kurang dari 5%, ya sah-sah saja, ini hanya angka ilustrasi. Baik, yang bermasalah di mana ini? Sehingga kenapa akad seperti ini kita bahas ya. Anda bisa perhatikan, ada berapa akad di sana? Ada 3 akad. Akad yang pertama adalah akad musyarakah. Akad musyarakahnya terjadi ketika bank dan nasabah ingin membeli rumah. Ini akad musyarakah. Ini akad satu ya. Akad yang kedua adalah akad ijarah, di mana bank mensyaratkan rumah itu harus ditinggali oleh nasabah dengan akad sewa. Maka nasabah melakukan akad yang kedua, yaitu akad sewa. Ini akad dua. Akad yang ketiga adalah akad akuisisi dari objek, sehingga dilakukanlah akad jual beli. Ya, akad satu akad musyarakah, akad dua akad sewa, akad tiga akad jual beli. Jadi ada 3 akad. Dan itu jadi syarat. Bank tidak akan mau kalau pihak nasabah tidak membeli saham yang dimiliki oleh bank. Sehingga kalau rumah itu tetap jadi milik bank dengan cara seperti ini, bank kan tidak boleh punya properti, tidak boleh punya objek transaksi. Maka nasabah diminta, kamu harus membeli secara bertahap. Terus kenapa ini dipermasalahkan? Ya, kembali kepada kaidah, menggabungkan beberapa akad dalam satu akad, di mana akad satu sebagai akad utama, akad dua, akad tiga sebagai syarat dari akad satu, itu melanggar hadis yang kemarin kita sampaikan. Sehingga ini kalau kita tulis, di sini akad utamanya adalah akad musyarakah. Akad satu, kemudian ada akad dua, akad tiga. Ini akad syirkah, yang ini akad sewa, yang ini akad jual beli. Dua akad yang terakhir ini sebagai syarat bagi akad syirkah. Sebenarnya sah-sah saja syirkah digabung dengan akad sewa, tapi terpisah. Terpisah dalam arti bukan syarat. Misalnya begini, saya dan Pak Seto beli sebuah mobil. Saya 50%, Pak Seto 50%. Lalu mobil ini direntalkan. Boleh enggak saya menyewa mobil itu? Pak, saya lagi butuh, mobilnya tak bawa. Dengan akad sewa. Boleh. Lalu saya bayar biaya sewa. Kemudian biaya sewa itu dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan. Misalnya karena masing-masing tanam modal 50, saya dapat 50, dia dapat 50. Tapi kan terpisah. Kalau disyaratkan, saya mau urunan beli mobil, tapi dengan syarat nanti kamu harus sewa. Sehingga saya di posisi aman, mobil ini akan selalu dapat konsumen. Kalau seperti ini yang terjadi, saya terpaksa nyewa. Padahal bisa jadi saya nggak butuh. Akhirnya saya harus menyewa mobil itu. Kemudian pihak yang kedua juga minta, nanti mobil ini harus kamu beli secara bertahap. Saya kemarin urun 50%, ya kamu harus gantikan secara bertahap. Sampai akhirnya ketika sudah habis jatah saya, mobil itu jadi milik saya 100%. Makanya saya pernah ketemu dengan orang yang menjadi nasabah MMQ. Waktu terjadi kerusakan rumah, atapnya bocor atau apa itu, saya tanya, itu yang memperbaiki siapa Pak? Ya Bang nggak perlu, nggak mau tahu. Pokoknya rumah itu saya yang bertanggung jawab memperbaiki. Dari situ saya paham, berarti kalau memang itu murni musyarakah, murni kepemilikan bersama, seharusnya kan pihak bank ikut memperbaiki. Ini rumah warisan, dimiliki oleh 5 orang. Rumahnya rusak, siapa yang bertanggung jawab memperbaiki? Seluruh pemiliknya. Tapi ternyata dalam MMQ, rumah bocor atau apa, bank nggak mau tahu. Pokoknya itu urusan Bapak. Selanjutnya, terserah nasabah mau diperbaiki atau tidak. Karena bank sudah meyakini rumah itu telah dipindahkan kepemilikannya ke nasabah dengan cara dijual secara bertahap. Wallahu a'lam. Tayyib. Ini dua produk di perbankan yang kita bisa lihat nilai kesyariahannya. Dan selanjutnya kami bacakan satu studi kasus yang sudah kita siapkan.
1: Studi kasus 4.
0: Silakan.
1: Jual beli beda harga. Jual beli kredit tanpa barang.
0: Baik, coba.
1: Si A membeli HP X di konter secara kredit. Namun konter tidak mau menyerahkan HP itu hingga cicilan si A lunas. Bolehkah akad semacam ini?
0: Sudah ya kemarin ya. Menjadikan objek transaksi sebagai barang gadai.
1: Akad dengan produsen?
0: Silakan.
1: Pak Tri cukup. Ada pedagang pesan barang ke produsen. Kemudian produsen menjanjikan barang akan jadi sebulan lagi deal. Produsen menjanjikan barang akan jadi sebulan lagi. Deal harga sudah ditentukan dan dia minta diberi DP. Bolehkah akad semacam ini? Baik. Dan apa alasannya?
0: Disampaikan dalam studi kasus tentang akad istisna. Akad istisna. Sona'a yasna'u. Istisna. Sona'a artinya memproduksi. Istisna berarti minta diproduksi, minta dibuatkan. Disebut akad istisna karena konsumen minta untuk dibuatkan barang dari produsen. Sehingga subjeknya di situ adalah konsumen. Dia melakukan akad dengan sonik. Sonik itu apa? Produsen. Maka akad istisna hanya bisa dilakukan jika posisi penjualnya adalah seorang sonik. Di sini sebagai penjual. Karena itulah kita bisa melihat bahwa penjual secara umum itu ada dua. Ada baik. Baik. Tulisannya kayak gini ya. Al-baik. Si baik ini dia gak bisa memproduksi. Dia punya barang jika dia kulaan. Dia beli atau dia mendapatkan hasil panen atau dari hasil ternak, kemudian dia jual. Maka status dia sebagai baik. Yang kedua, soni. Tulisannya as-soni, dari kata sona'a yang artinya memproduksi. Si soni dia tidak kulaan barang jadi. Tapi yang dia kula adalah bahan baku. Misalnya dia beli apa? Beberapa cairan, kemudian diramu-diramu, jadi jamu. Status dia sebagai sonik. Atau dia beli bebek mentah, kemudian disembelih, sudah mati ya. Kemudian bebek itu dibumbu, diungkep, jadi bebek ungkep. Nah, itu namanya sonik. Baik, intinya untuk sonik itu terjadi perubahan dari satu benda ke benda yang lain melalui karya yang dia lakukan. Karena itulah perhitungan zakat untuk baik dan sonik beda. Perhitungan zakat untuk baik yang dizakati adalah stok. yang dia beli dan sudah siap buat. Misalnya saya kulaan tempe, kemudian saya punya tempe satu gudang. Saat pembayaran zakat, tempe itu saya zakati. Kalau sone, yang dizakati yang mana? Yang dizakati stok yang siap jual, sedangkan bahan baku tidak dizakati. Saya produsen tempe, saya nyetok delai, kemudian ragi, pakai ragi enggak? Pokoknya jamur untuk pembuatan tempe, dan aneka perlengkapan yang lainnya. Delai yang saya stok sampai tontonan. Apakah itu dizakati pada nilainya mahal? Tidak. Kenapa? Saya tidak menjual kedelai, tapi yang saya jual tempe. Sehingga yang saya zakati adalah tempe yang sudah jadi, bukan kedelai yang menjadi bahan baku. Baik. Nah, akad konsumen dengan dua ini juga beda. Kalau baik, namanya akad baik, akad al-baik, akad jual beli. Sedangkan dengan sonik, namanya akad istisna tadi ya. Kalau dengan sonik, akad istisna. Sudah? Nah, kejadiannya son atau istisnya hanya bisa dilakukan jika akadnya dengan sonik untuk objek yang bisa diproduksi. Sehingga kalau objeknya, objek di sini bisa saya bagi ya. Pertama, tidak bisa diproduksi. Contohnya apa Pak? Tidak bisa diproduksi. Hasil alam tidak bisa diproduksi. Hasil panen itu enggak bisa diproduksi. Makanya tidak ada istilah produksi gabah. Adanya adalah panen gabah. Atau hasil dari hewan, produksi susu itu enggak ada. Karena kan manusia tidak memproduksi susu untuk diminumkan orang lain. Tapi dia dari binatang. Telur juga sama. Manusia tidak ngendok untuk dijual. Tapi dia ngambil dari binatang. Nah, barang-barang seperti ini tidak bisa dilakukan akad istisna. Yang kedua, barang yang sudah tersedia. Terus karena sudah tersedia, tidak melalui proses produksi, maka tidak bisa dilakukan akad istisna. Yang ketiga, barang yang belum ada. Barang yang belum ada dan bisa diproduksi. Inilah yang bisa dilakukan akad istisna. Sehingga untuk barang satu dan barang dua, ini tidak bisa akad istisna. Ini tidak bisa. Baik, apakah istisna ini ada di dunia perbankan? Apakah bank bisa melakukan akad istisna? Anda bisa lihat di sini. Kira-kira bank itu bisa nggak memproduksi? Nggak bisa, itu bukan core bisnisnya bank. Sehingga bank tidak bisa memproduksi. Yang bisa dilakukan bank adalah membeli, jual. Sementara memproduksi dia nggak bisa. Makanya akad istisna ada di fatwa DSN, tapi tidak bisa diterapkan di dunia perbankan. Kenapa? Karena bank tidak bisa memproduksi. Apa yang diproduksi bank? Kecuali akad istisna dengan bank dalam bentuk buku tabungan, nah itu bisa. Bank kan bisa memproduksi buku tabungan, meskipun dialihkan ke percetakan yang lain. Tayyib. Maka orang yang tidak punya unit produksi, dia tidak bisa melakukan akad istisna. Nah, untuk akad istisna, karena dia melalui proses produksi, kita langsung fokus di sini, akad istisna. Objek istisna. Untuk objek istisna, karena dia melalui proses produksi, maka objeknya ada dua. Pertama adalah proses pembuatan yang sering diistilahkan dengan sebutan amal. Yang kedua, barang hasil yang sering diistilahkan dengan sebutan ain. Ain, barangnya. Baik, dalam akad istisna ulama beda pendapat. Dua ini mana yang lebih dominan? Amal ataukah ain? Sebagian ada yang mengatakan yang lebih dominan ain. Ada juga yang mengatakan yang lebih dominan amal. Tapi kalau kita perhatikan realita yang ada di masyarakat, yang lebih dominan dalam akad istisna adalah amal. Ini lebih dominan. Makanya kalau Anda pesan barang, itu tidak sebatas melihat hasil, tapi juga melihat proses. Di satu jalan ini ada banyak sekali penjual nasi goreng. Tapi Anda paling senang di ujung itu. Bukan karena masalah rasa, bukan karena masalah bahan, tapi masalah pelayanan. Jadi yang dipertimbangkan pelayanan, kemudian cara masaknya. Sana paling bagus, Mas. Kenapa? Bersih dia. Nuang nasi saja ketika mau digoreng itu dari freezer. Nasinya di freezer dulu misalnya ya. Kemudian ditaruh di wajan. Kemudian wajannya tertutup rapi. Dia penjualnya pakai masker, sementara yang lain suka bersin-bersin ketika goreng. Berarti Anda memperhatikan bagaimana proses. Bukan sebatas rasa. Dari sekian banyak penjahit, Anda suka si B. Kenapa? B itu tepat waktu. Pesan baju nanti sebulan ya, jadi persis satu bulan jadi. Sepekan jadi, persis satu pekan jadi. Yang lain itu kadang molor-molor, sukanya minta maaf. Berarti dia lebih memperhatikan proses, bukan sebatas aib. Bisa jadi bajunya sama, jahitannya sama, standarnya sama, tapi beda dari sisi pelayanan, beda dari sisi misalnya cara produksi, sehingga amal itu lebih dominan. Baik, amal ini kan kerja ya. Amal ini kerja. Karena amal itu kerja, maka akad istisna itu dianggap dominan sewa. Dominan akad ijarah. Akad ijarah yaitu akad jual beli jasa. Ini kan jasa, ini kerja. Jasa kerja. Baik. Nah, dalam akad jual beli jasa, dalam akad ijarah diperbolehkan untuk dilakukan meskipun barang belum ada. Meskipun jasanya belum ada. Anda membeli layanan umroh. Anda beli layanan umroh. Berangkat kapan? Desember. Kapan duitnya? Duitnya sehari sebelum umroh. Itu enggak mau pihak travel. Pasti Anda diminta untuk bayar 3 bulan sebelumnya atau batas limit pelunasan sebulan sebelum berangkat. Boleh enggak kayak gitu? Sudah melakukan akad padahal jasa umroh kita dapatkan di mana? Waktu di kota Mekah atau waktu di tanah suci atau waktu ketika Anda sudah mendapatkan layanan pertama yaitu di bandara. Anda dipersilakan untuk masuk lounge, kemudian di situ boleh makan sepuasnya, naik pesawat dan seterusnya sampai akhirnya Anda pulang. Tapi pembayarannya dan akadnya dilakukan sebulan sebelum itu. Dan itu boleh karena akadnya adalah akad ijarah. Makanya untuk akad istisna yang dia lebih dominan kerja dan jasa, yang lebih dominan kerja dan jasa tadi ya, dalam akad istisna ini boleh meskipun barang belum ada. Akad sudah boleh dilakukan meskipun barang belum ada. Kok bisa, Pak? Ya, tadi kembali ke penjelasan ini. Jadi dia lebih dominan di posisi kerja dibandingkan jual beli barangnya. Sudah? Makanya dalam kasus tadi si A membeli. Baik. Si A membeli barang dari, anggap saja penjahitnya. Si A datang ke penjahit, kemudian dia sudah melakukan akad untuk sebuah baju, padahal bajunya belum ada. Dan itu diperbolehkan karena dia akadnya adalah akad istisna. Makanya kenapa tadi saya singgung bank, bank itu sangat berharap bisa melakukan istisna, menjual sebelum memiliki. Menjual sebelum memiliki itu kan yang menjadi mimpinya bank. Tapi sekali lagi karena bank itu bukan Sony, bukan produsen, maka dia tidak bisa melakukan akad istisna. Kalau dia produsen, bisa. Baik. Contoh akad istisna apa, Pak? Developer itu termasuk produsen ya. Makanya Anda ketika akad dengan developer pun developer baru sedia lahan. baru dilakukan land clearing. Meskipun yang dia jual itu rumah, sudah boleh dilakukan. Kenapa? Karena yang dia jual itu adalah barang yang diproduksi, yaitu sebuah rumah. Kecuali kalau Anda beli tanah. Kalau beli tanah tidak bisa pakai akad istisna. Tapi kalau yang Anda beli adalah sebuah rumah, dan ini baru ada tanahnya saja, hukumnya diperbolehkan karena akadnya adalah akad yang di situ melibatkan proses produksi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pemirsa yang ingin bergabung. Baik, ini ada telepon yang pertama, coba kita angkat. Silahkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan Abu Dhabba di Jakarta.
0: Silakan, Bapak.
2: Mau tanya kalau masalah jual beli emas atau dolar itu apa? Mata uang itu kan harus tunai dan harus langsung. Pertanyaan saya adalah apakah ada darat karena ada keterbatasan umpamanya mau beli dalam jumlah besar seperti untuk perusahaan, untuk dolar ataupun emas dalam jumlah besar ini kan terbatasan, tidak bisa membawa uang tunai, dan satu mungkin bahaya dan besar. Yang kedua, kalaupun mobile banking pun juga ada pembatasan. Ya, itu kan harus bisa dilakukan dengan cara transfer dari bank ataupun melalui RTGS ataupun apa. Nah, apakah bisa dilakukan itu? Yang disepakati biasanya kan memang misalnya harga dolar sudah terlock dengan angka sekian pada detik kita memang okay, deal dengan angka tersebut. Begitupun juga dalam emas. Nah, itu apakah bagaimana ya kalau memang harus tunai dengan tunai itu kan agak sulit.
0: Baik. Cukup, Bapak?
2: Cukup.
0: Nah.
2: Jazakallah khair.
0: Wa jazakumullah khairan. Memang seperti yang kita tahu bahwa mata uang pada asalnya tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membatasi transaksi uang dengan uang. Diperbolehkan, tapi dengan batasan wajib tunai, dalam arti dari tangan ke tangan, agar orang itu sulit untuk melakukannya. Sehingga terjadi seperti tadi, ketika butuh dalam jumlah banyak, kita kesulitan, dan itu tujuan besarnya adalah jangan Anda gunakan uang sebagai komoditas. Karena uang kalau sudah digunakan sebagai komoditas, efek sampingnya, salah satu di antara pengaruhnya adalah peredaran uang akan lebih dominan dibandingkan peredaran barang, dan itu akan memicu terjadinya bubble ekonomi, dan itulah penyebab terjadinya inflasi. Sehingga ada hikmah besar di balik itu. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membatasi transaksi emas, transaksi perak, termasuk transaksi uang yang itu diturunkan dari emas dan perak? Tujuan besarnya untuk menjaga agar tidak terjadi economic bubble, sehingga memicu terjadinya inflasi. Terus bagaimana kalau misalnya kita memang betul-betul butuh dolar dalam jumlah banyak, sementara harus dilakukan secara tunai dan transfer dalam jumlah besar harus menggunakan misalnya RTGS. Kalau LLC itu berapa lama? LLC transfer melalui. Baik, kalau RTGS berapa lama? Sehari sampai ya. Kalau dengan RTGS yang di situ ada penundaan waktu tapi masih satu hari ya. Wallahu a'lam, jika memang nilainya tidak bisa dilakukan secara tunai karena harus mengalami penundaan, Anda datang ke bank kemudian transfer melalui RTGS butuh waktu selama sekian jam, 2 jam atau 3 jam. Berarti uangnya tertunda. Kemudian dolarnya juga tertunda. Jadinya sama-sama tertunda. Berarti yang mungkin bisa dijadikan solusi adalah ya lakukan yang memungkinkan untuk dijalankan secara tunai. Bank memungkinkan untuk menjalankan secara tunai misalnya dalam batas angka 100 juta. Atau misalnya limitnya 200 juta. Kalau 200 juta ke atas harus RTGS. Di bawah itu masih bisa. Baik, Anda berarti gunakan limit itu. Sudah? Dan jangan lakukan yang lebih. Ya, kalau bisanya hanya sampai di situ, jangan maksa, gitu ya. Sehingga bisanya sampai di situ, lakukan sampai di sini. Untuk kebutuhan besok atau kekurangannya bisa diselesaikan esok hari. Sehingga dengan cara seperti ini mungkin bisa dijadikan sebagai solusi untuk yang nilainya besar. Jadi dipartisi. Kecuali kalau kita menganggap bahwa bisa dilakukan dengan takobut hukmi, yaitu serah terima, tapi serah terima yang tidak fisik, takobut hukmi. Nah, saya belum tahu apakah lembar bukti pengiriman RTGS itu bisa dianggap sebagai takobut hukmi ataukah belum. Karena di RTGS itu sifatnya hanya pengiriman, bukan sorof, bukan tukar-menukar. Di RTGS kan Anda tidak menyebutkan, saya kirim uang misalnya 300 juta dan sudah berubah jadi sekian dolar, kan tidak menyebutkan demikian. Penguncian dolar itu Anda lakukan di tempat yang lain, kemudian baru ke bank untuk melakukan pengiriman. Berarti RTGS itu murni hanya sebatas pengiriman dan bukan transaksi tukar menukar uang dengan uang. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Begitu, Sir. Kan kartu GSM seperti contohnya pas bayar itu kita kan sebetulnya nomornya itu tidak dibeli atau dijualkan oleh si providernya. Kita hanya membeli produk-produk yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana hukumnya jika menjual kartu tersebut seperti kartu unik yang tanggal lahir bisa dijual berapa ratus ribu berbanding atau nomor-nomor cantik? Karena setelah anak ternyata nomor cantik itu bisa dibeli di berapa hari atau khusus si berapa hari dari provider tersebut gitu. Jadi berjual beli kan.
0: Baik, memastikan lagi Pak, memastikan lagi nomor telepon itu tidak dijual ya?
3: Iya, jadi Anda tahunya ternyata nomor handphone itu nggak dijual.
0: Ada undang-undangnya ini?
3: Kalau undang-undangnya tidak tahu sih, tapi Ustaz, Anda tahunya dari teman yang kerja di salah satu provider yang menguasai di Indonesia, Telkomsel kayak gitu kan.
0: Baik, baik, cukup Bapak?
3: Ya,
0: sudah. Tayyib. Standarnya sebenarnya kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Mengenai nomor telepon, apakah itu objek yang bisa dijual ataukah tidak? Kita sementara ini yang memahami itu bisa dijual. Sehingga nomor saya itu milik saya. Andai kan nomor itu hilang, SIM card-nya hilang dan saya tidak urus, akhirnya nomor itu sudah enggak kepake, maka terlarang bagi provider untuk menjualnya ke orang lain. Ini kalau yang kita pahami. Wallahu alam yang dipahami oleh kawan-kawan yang lain apakah seperti itu atau tidak. Tapi ada juga bukti real bahwa ketika nomor itu sudah tidak aktif, maka nanti pihak provider akan menggunakan nomor itu dan diserahkan ke orang lain. Katanya demikian. Dan ini pernah terjadi pada salah satu teman yang pernah umroh dalam waktu yang cukup lama, mungkin sekian belas hari. Ketika dia pulang, nomornya sudah gak bisa dipakai dan jatuh ke tangan orang lain. Katanya demikian. Sehingga kalau itu real, berarti memang provider punya aturan bahwa nomor itu tidak dijual ke konsumen, tapi masih menjadi hak milik provider. Jika demikian berarti posisi nomor ini adalah diizinkan untuk digunakan. Diizinkan untuk digunakan dengan hak pakai melalui akad sewa. Nah, sekarang kalau ada nomor cantik, misalnya sesuai dengan tanggal lahir atau gampang dihafal, ini dijual dengan harga mahal boleh tidak? Wallahu alam kalau itu kita pahami sebagai akad sewa, sebenarnya sama dengan menyewakan sebuah objek yang hakikatnya sama tapi fasilitasnya beda. Misalnya, ini ada banyak ruko. Ruko yang pojokan ini dia hook ya, punya dua jalan. Jalan depannya sama jalan sampingnya. Otomatis dia lebih dikenal dibandingkan ruko yang paling pojok, yang paling ujung. Orang kalau mau beli harus masuk dulu jauh. Maka nilai ruko dibuat berbeda. Yang paling depan harganya sekian, yang belakang sana harganya sekian. Boleh gak kayak gini? Boleh. Kenapa? Karena nilai ekonomisnya beda, nilai profitnya beda. Sehingga tidak jadi masalah ketika nomor cantik itu dijual dengan harga lebih mahal, dalam arti dia disewakan dengan nilai yang lebih mahal. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita bacakan pertanyaan melalui WA.
4: Pertanyaan lewat WA, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untuk akad istisna, apakah diperbolehkan jika A penjual makanan dengan brand X, di mana brand tersebut murni milik A, tetapi A tidak memproduksi sendiri, tetapi ambil dari produsen. Apabila ada customer A mau membeli, apakah bisa dengan akad istisna? Karena terkadang ada customer yang mau beli makanan tersebut, tetapi stok di A kurang, sehingga si A harus ambil lagi ke produsen.
0: Apakah bisa dilakukan akad istisna sementara penjualnya tidak memproduksi? Dia kulak dari orang lain. Ada yang disebut dengan istisna muwazi atau istisna paralel. Istisna paralel itu orang punya unit produksi, tapi untuk bagian yang lain disubkon ke orang lain. Contohnya, yang paling sering saya jadikan sebagai contoh istisna muwazi adalah orang yang punya usaha cetak-cetak. Cetak undangan, kartu nama, terus apa lagi misalnya? Cetak muk dicetak, sablon di muk, kemudian di kaos. Dia punya usaha cetak-cetak. Dia enggak punya mesin. Dia enggak punya mesin cetak, enggak punya mesin sablon, tapi dia bisa desain. Maka dia sewa sebuah ruko yang kecil. Di situ hanya ada sebuah laptop atau komputer dan beberapa contoh hasil. Konsumen datang mau cetak kartu undangan. Dia ngambil contoh, saya mau yang seperti ini. Baik, disediakan kertas, tulis nama, lengkap, keterangannya, jangan sampai ada yang salah. Kemudian setelah disepakati, itu didesainkan. Didesainkan, kalau kayak gini mau enggak desainnya? Mau. Baik, kami proses. Setelah jadi, dilempar ke percetakan. Ini diperbolehkan dengan akad istisna. Meskipun penyedia cetak ini sama sekali tidak punya mesin produksi, tapi dia punya keterlibatan dalam proses produksi. Sudah? Sehingga kata kuncinya, akad istisna boleh dilakukan oleh pihak siapapun selama dia punya keterlibatan dalam proses produksi. Baik, sekarang kita bawa pada kasus makanan tadi. Makanan itu dibeli dalam bentuk sudah matang, cuman belum dikemas. Nah, dia hanya melakukan repacking. Bisakah repacking ini disebut sebagai proses produksi? Wallahu ta'ala alam, insya Allah bisa. Karena dia jual dalam bentuk kemasan yang sudah ada brand tertentu. Sehingga orang mengenalnya brand ini isinya bahan makanan ini. Dengan packing tertentu. Nah, dari sini berarti bahan makanan itu adalah bahan baku. Sementara yang dijual adalah bahan makanan yang sudah di packing, kemudian dia jual dalam bentuk yang sudah jadi. Insya Allah boleh disebut sebagai istisna muwazi, istisna paralel, di mana ketika Anda belum memiliki barangnya, belum memiliki bahan baku, makanannya belum kulaan, Anda sudah berhak untuk menerima PO. Wallahu a'lam. Silahkan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Dari Faldo di Depok, Ustaz.
0: Silakan, Pak.
5: Ustaz mau tanya, Ustaz, ada studi kasus ada kasus militer jadi kerja sama bisnis, Ustaz, koneksi. Jadi ada 4 orang, Ustaz, A, B, C, D. A dan B ini punya modal modal 20 juta masing-masing, Ustaz. Kemudian C dan D ini modalnya 5 juta. Jadi modal total itu ada 50 juta, Ustaz. Kemudian untuk sharing profitnya nanti disepakati ya 40% A dan B itu 40%, 40-40, kemudian C dan D 10-10%. Kemudian satu tahun kerjasama itu terkumpul aset apa? Intinya ada kas, ada piutang, ada mesin 150 juta Ustaz. Jadi kas itu ada 10 juta, piutang 90 juta, kemudian dalam bentuk mesin 50 juta gitu Ustaz. Jadi nilainya 150 juta. Nah, si A ini ingin keluar Ustaz. Si A ingin keluar yang punya modal 20 juta. Nah, itu bagaimana cara bagi hasilnya, bagaimana skemanya Ustaz? Boleh Ustaz tolong dijelaskan Ustaz?
0: Baik. Cukup Bapak.
5: Oke, itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Wassalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika si A ingin keluar, berarti dia harus menjual sahamnya bisa ke B, C, atau D. Tapi kalau dia mau jual sahamnya ke orang lain, harus minta izin ke B, C, dan D. Karena dalam syirkah, ketika ada salah satu syarik, syarik tadi apa? Anggota syirkah. Ketika ada salah satu anggota syirkah mau menjual sahamnya, di situ diikat dengan hak syuf'ah. Apa itu hak syuf'ah? Hak untuk membatalkan akad ketika salah satu syarik menjual ke orang lain. Saya dan saudara saya punya sepetak sawah. Ini milik berdua. Kalau saya mau jual jatah saya harus izin ke saudara saya. Jika saya enggak izin, saya jual ke X misalnya, akad selesai, X bayar ke saya. Maka saudara saya berhak untuk membatalkan akad saya dengan X melalui hak syuf'ah. Sehingga saudara saya bisa datangi X, kamu beli berapa? Sekian juta, ini tak bayar. Dah. Kamu tidak boleh lagi memiliki sawah ini. Dan saya salah dalam hal ini, kenapa? Karena saya menjual jatah saya sebelum minta izin kepada syarik saya, sebelum minta izin kepada anggota syirkah yang lain. Karena itu jika A keluar, maka bisa dijual ke salah satu dari BCD atau dijual ke orang lain dengan cara atau dengan minta izin kepada BCD. Nah, masalah nilai itu kembali kepada kesepakatan. Masalah nilai kembali kepada kesepakatan. Karena unit usaha ini sudah berkembang dan tadi sudah disampaikan sudah punya piutang sekian, punya uang tabungan sekian, punya mesin sekian. Berarti nilai awalnya yang dulunya 50 juta sudah berkembang jadi sekian puluh juta. Nah, selanjutnya ketika dia jual ke temannya yang lain, itu sesuai dengan kesepakatan. Boleh enggak dia jual modalnya saja? Ya sah-sah saja kalau A-nya setuju. Kembali kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Tayib, kita angkat penelpon berikutnya, silakan.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bapak.
6: Ya, Ustaz, Anan dari Jakarta, Ustaz. Mau bertanya, yang pertama, Ustaz, anak-anak aktif di lembaga pendidikan di sebuah bimbel. Lalu, mekanisme pembayarannya itu adalah ketika mau memasuki tahun ajaran baru, bimbel tersebut memberikan sistem diskon, Ustaz. Program diskon. Nah, misalkan di bulan April, itu jangka waktunya April sampai Mei, itu diskonnya 30%. Lalu jangka waktu Mei sampai Juni, itu diskonnya 27%. Dan Juni hingga Juli itu diskonnya 24%. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah mekanisme pemberian diskon tersebut dibolehkan Ustaz? Nah. Apakah ada, iya. Lalu yang kedua Ustaz, kalau yang kedua, misalkan, Ana menjadi marketing Ustaz. Ana diminta memasarkan sebuah produk, misalkan itu hewan kurban atau produk lain, dengan harga pedagang Ustaz. Ana ditugaskan untuk memasarkan saja harga dari pedagang. Nanti jika memang hewan tersebut laku, Ana akan mendapatkan fee-nya gitu Ustaz. Apakah itu dibolehkan Ustaz?
0: Yang menugaskan itu, Anda pemilik barang, pemilik hewan?
6: Iya, nah. Pemilik hewan Ustaz. Cukup, ya, terima kasih jazakallahu khair, semoga Allah memberikan atas ilmu dan pemberantum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama yang Anda gambarkan tadi, pihak bimbel memberikan diskon yang bermacam-macam sesuai dengan rentang waktunya, di bulan sekian diskon 30%, di bulan sekian diskon 27%, dan seterusnya. Hukumnya sah-sah saja dan diperbolehkan. Karena pemilik barang berhak untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang dia buka. Sehingga dia mau jual bulan ini dengan harga 100, bulan depan dengan harga 150, bulan depannya lagi harga 200, itu terserah dia. Karena itu tidak masalah ketika ada perbedaan nilai diskon, mungkin disebabkan karena dalam rangka untuk bisa menarik pasar, hukumnya diperbolehkan. Intinya adanya variasi harga itu boleh selama baru di tahap iklan atau penawaran. Dan yang dilakukan oleh pihak bimbel ini adalah iklan. Dia sampaikan bulan ini diskon sekian. Bagi siapa yang daftar di bulan ini dapat diskon sekian. Dan itu iklan. Dan iklan itu semakna dengan penawaran. Dia menawarkan kepada masyarakat, kalau Anda mau beli jasa kami di bulan ini dapat diskon sekian. Kemudian yang kedua tentang kasus marketing, Anda dapat fee. Jika Anda sudah mendapatkan izin resmi dari pemilik hewan, insya Allah tidak masalah, berarti posisi Anda adalah sebagai wakil. Dan akad yang dilakukan adalah akad samsarah, akad makelaran. Dan di Sahih Bukhari dinyatakan babun ujroh samsarah, bab tentang upah makelaran. Dan beliau menyebutkan beberapa keterangan tabi'in seperti Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, kemudian Ibrahim an-Nakhai dan yang lainnya, yang mereka membolehkan akad samsara. Insya Allah tidak masalah selama fee yang disebutkan jelas sesuai dengan kesepakatan antara Anda dengan pihak pemilik barang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tambahkan satu pertanyaan melalui WA.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Saya produsen kue, lalu saya menawarkan ke teman-teman untuk menjadi reseller. Apakah teman saya tersebut termasuk wakil saya? Lalu proses jual beli atau pemesannya bagaimana supaya halal? Syukran Ustaz.
0: Bisa reseller yang merupakan teman Anda bisa jadi wakil dengan ketentuan wakil itu tidak beli. Berarti dia, Anda hanya minta kepada para reseller, tolong jualkan, jualkan, jualkan. Nah, kalau reseller dapat pesanan, reseller tidak membayar dulu, tapi dia cuma menyampaikan pesanan ini ke alamat A. Anda buatkan, lalu Anda antar ke alamat A. Selanjutnya, konsumen bayar ke Anda. Kemudian Anda ngasih fee ke reseller sesuai yang disepakati. Sebagaimana dalam kasus marketing fee tadi. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita lakukan dan bisa kita pelajari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Ada, piye yo Pak Bayan?
3: Ono potole, isuk-isuk sambat to.
2: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane Pak. Kek danane kok yo akeh men.
3: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Nduwe bojo salihah to.
2: Pengajiane ngendi kuwi, Pak?
3: Kene rungokke.
1: Hadirilah kajian muslimah Qurrotayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
2: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
3: Ho oleh.
2: Bule, dah ayo mangkat ngaji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يتخلف أثره وتضعف فائدته، وربما تنعدم لأسباب منها أن ضعف في نفس الدعاء بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، أو وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وقت الدعاء، وإما لحصول مانع من إجابة هنا في الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتهما عليه. إذ إن هذه الأمور تبطل الدعاء وتضعف من شأنه. ولهذا فإن من الضوابط المهمة والشروط العظيمة التي لا بد من توفرها في الدعاء حضور قلب الداعي وعدم غفلته، لأنه إذا دعا بقلب غافل لا ضعفت قوة الدعاء وضعف أثره، وأصبح شأن الدعاء فيه منزلة القوس الرخو جدا. فإنه إذا كان كذلك خرج منه السهم خروجا ضعيفا فيضعف بذلك أثره. ولهذا فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حضور القلب في الدعاء والتحذير من غفلة والإخبار بأن عدم ذلك مانع من موانع قبوله.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam pembahasan adab-adab dan syarat-syarat dalam doa. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab-adab yang agung dan syarat-syarat yang harus diperhatikan tatkala seorang berdoa agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab dalam berdoa yang sangat penting yaitu doa tersebut harus muncul dari hati seorang yang sedang berdoa. Doa tersebut muncul dari hati, permohonannya muncul dari hati. Bukan tatkala dia berdoa kemudian hatinya dalam kondisi lalai, ya, dalam kondisi tidak peduli, dalam kondisi berpaling dari apa yang dia minta, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang berdoa dengan kondisi hati seperti itu, dia tidak perhatikan apa yang dia ucapkan, permohonannya tidak keluar dari hati yang paling dalam, maka ini di antara sebab-sebab yang menyebabkan doa tidak diterima. Nah, sebaliknya kalau seorang berdoa dengan hati yang hadir dan konsentrasi, ya, permohonannya keluar dari hati yang dalam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan salah satu sebab yang kuat untuk dikabulkannya doa. Para mis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya wajib bagi orang yang hendak yang ingin agar cita-citanya dikabulkan oleh Allah, harapannya dikabulkan oleh Allah, agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara perkara yang dia perhatikan yaitu dia harus yakin dengan pengabulan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin dikabulkan oleh Allah. "Wa alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang tidak hadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Oleh karenanya di antara adab doa seorang hendaknya yakin dengan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya thiqah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan harapannya, harapan dia kuatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sementara segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, semua perkara berjalan berdasarkan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun di atas alam semesta ini yang berjalan di luar kehendak Allah. Semuanya di bawah kehendak Allah. فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan Allah kalau menghendaki sesuatu, maka akan terjadi pada waktu yang Allah kehendaki. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan sama sekali. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang terjadi dalam semesta benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku di langit dengan segala penjurunya, dan juga berlaku di bumi dengan apa yang ada di atas bumi tersebut dan apa yang ada di bawah bumi, dan berlaku di lautan, berlaku di udara, seluruh bagian dari alam ini berlaku di dalamnya ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan alam, mengatur alam, menciptakan apa yang Allah kehendaki dalam alam tersebut. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih." Ya, rahmat yang

0: Kau berikan kepada manusia rahmat apa saja, kenikmatan apa saja, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan apa yang Allah cegah, maka tidak ada yang bisa memberikan rahmat tersebut setelah Allah mencegahnya. Dan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah mengetahui segala perkara. Dan rahmat Allah dan hikmahnya meliputi segala perkara. Ya, penciptaan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaturan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kerajaan alam semesta ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah yang berhak untuk dipuji. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi dia dunia dan akhirat. Seluruh nikmat dan karunia adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak untuk mendapatkan sana'ul hasan, pujian yang indah. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Rahmatnya subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua yang di langit dan di bumi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap saat, setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan. Ya, yaitu mengabulkan seluruh permintaan mereka. Tidak ada dosa sebesar apapun yang berat bagi Allah. Allah mudah mengampuni dosa. Besar-besar apapun dosa tersebut ringan di sisi Allah jika seorang bertobat. Kemudian tidak ada permohonan yang berat bagi Allah. Semuanya ringan bagi Allah jika Allah hendak untuk mengabulkan. Kalau seandainya seluruh penghuni langit, penduduk langit dan penduduk bumi, baik manusia maupun jin, baik yang hidup maupun yang sudah mati, baik yang masih kecil maupun yang besar, baik yang basah maupun yang kering, seluruhnya berkumpul dalam satu dataran. Kemudian mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seluruhnya, jin, manusia yang masih hidup, yang sudah mati, yang masih besar maupun kecil, semuanya berkumpul pada satu dataran, kemudian mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah mengabulkan seluruh permintaan mereka, maka sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali, meskipun hanya sebesar dzarrah. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an, an yakula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah itu ringan. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka ini semua membuat kita harus percaya dan yakin akan kuasaan Allah tatkala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya doa merupakan sebab terkuat untuk kita bisa meraih perkara-perkara yang kita cintai. Dan doa merupakan sebab terkuat agar perkara yang kita benci terangkat dari kita, hilang dari kita. Akan tetapi, terkadang ya dampak dari doa ya dan faedahnya lemah. Ya, terkadang sama sekali tidak ada faedah dari doa tersebut. Karena ada sebab-sebab yang membuat doa tersebut akhirnya tidak memiliki pengaruh dan tidak ada faedahnya, bahkan hilang faedahnya sama sekali. Di antara sebab-sebab yang menghilangkan faedah doa, yaitu bisa jadi doanya lemah. Ya. Misalnya doa itu bermasalah. Misalnya seorang berdoa dengan perkara yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia berdoa kepada Allah meminta dengan doa yang melampaui batas atau mendatangkan permusuhan. Atau yang merupakan sebab penghalang doa atau doa menjadi lemah karena hati tatkala berdoa tidak hadir. Ya, seorang tatkala berdoa hatinya tidak hadir, tidak konsentrasi tatkala sedang berdoa. Ya. Dan bisa jadi ada sebab-sebab yang lain yang menghalangi dikabulkannya doa, seperti makanan yang haram. Atau adanya lapisan hitam yang dosa-dosa yang telah melapisi hati, atau kelalaian yang telah menguasai ya dan bersikap bermain-main ya, dan telah dikuasai oleh perkara-perkara yang tidak bermanfaat ya. Karena perkara-perkara ini menyebabkan doa tidak dikabulkan dan melemahkan dampak dari doa. Oleh karenanya di antara perkara yang sangat penting dan syarat yang agung agar seorang doanya dikabulkan, yaitu hendaknya hatinya hadir tatkala dia berdoa. Dan dia tidak lalai tatkala berdoa, dia konsentrasi. Kenapa? Karena kalau seorang berdoa dengan hati yang lalai, ya, maka lemah doa tersebut, tidak kuat pengaruhnya, tidak ada dampaknya. Maka doa dia orang seperti ini yang tidak konsentrasi, yang hati lalai, ini seperti busur panah yang talinya kendur. Ya, kalau talinya kendur kemudian melepaskan anak panah, maka anak panah tersebut tidak akan keluar dengan kencang, tetapi dia akan keluar dari busurnya dengan lemah, dengan lambat. Kenapa? Karena tali busurnya kendor. Demikianlah doa yang keluar dari hati yang lalai, maka pengaruhnya lemah. Oleh karenanya, telah datang dari Nabi SAW anjuran untuk menghadirkan hati tatkala sedang berdoa. Dan peringatan dari Nabi SAW, jangan sampai seorang berdoa dalam kondisi hati yang lalai. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya lalainya hati tatkala berdoa, ini merupakan salah satu dari penghalang dikabulkannya doa.
1: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta arhamni in syi'ta. ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام اشتمل على بيان أن مما يتنافى مع تمام الإيمان به سبحانه وكمال توحيده سبحانه أن يدعوه العبد وهو غير عازم في مسألته، بأن يقول في دعاء اللهم ارحمني إن شئت أو اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم وفقني إن شئت أو اللهم ارزقني إن شئت ونحو ذلك، لما في هذا القول من إيهام الاستغناء عن الله وعدم الثقة فيما عنده. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا يقول أحد لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعظم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وقد أورد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه التوحيد وترجم له بقوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، ورحمه الله ينبه بهذه الترجمة إلى أن عدم العزم في الدعاء وتعليقه بالمشيئة مما تنافى مع التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور في الرغبة وقلة اهتمام في الطلب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا فهو مستغن عنه، ومن كان هذه حاله لم يتحقق من حالها الافتقار والاضطرار الذي يروح العبادة ولبها، وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه وسوء عاقبتها وقلة معرفته برحمة ربه وشدة احتياجه إليه وضعف يقينه بالله عز وجل وإجابته إلى الدعاء. ولهذا قال في الحديث وليعزم المسألة، أي ليجزم في طلبته ويحقق رغبته ويتيقن إجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه، وعلى أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى مفتقر إليه لا يستغني عن مغفرته ورحمته طرفة عين. ولهذا فإن الواجب على المسلم إذا دعا الله أن يجتهد ويلح في الدعاء ولا يقول إن شئت كالمستغني، بل يدعو دعاء البائس الفقير بإلحاح وصدق وجد واجتهاد مع الثقة الكاملة بالله والطمع فيما عنده وحسن الظن به سبحانه. وجل وعلا يقول كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
0: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya yang masih berkaitan tentang syarat-syarat dan adab-adab dalam berdoa. Wa anhu radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta." Janganlah salah seorang dari kalian berkata, "Ya Allah ampunilah aku jika Engkau berkehendak." "Irhamni in syi'ta." "Ya Allah rahmatilah aku jika Engkau berkehendak." Urzuqni in syi'ta, ya Allah berilah rezeki kepadaku jika Kau berkehendak. Wal ya'zim mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha'u la mukrihalahu. La mukrihalahu, maka hendaknya seorang itu serius ya, dengan tekad tatkala meminta. Karena Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang menafikan kesempurnaan iman dan menafikan kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang berdoa kepada Allah dalam kondisi tidak serius, kurang apa, permohonannya tidak serius dalam memohon. Seperti dia berkata dalam doanya, ya Allah rahmatilah aku, irhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku kalau Kau berkehendak. Atau dia berkata, Allahumma ghufirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika Kau berkehendak. Atau dia berkata, Allahumma waffiqni in syi'ta, ya Allah berilah bimbingan kepadaku, berilah taufik kepadaku jika Kau berkehendak. Dan doa-doa yang semisal ini. Kenapa? Karena tatkala dia mengatakan, kalau Kau mau ya Allah, rahmatilah aku kalau Kau mau, ampunilah aku kalau Kau mau, ini seakan-akan ada isyarat seakan-akan dia tidak begitu butuh dengan rahmat Allah. Dia tidak begitu butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kayaknya seperti kurang percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah, ya, hadis yang sedang kita bahas, Rasulullah SAW berkata, "La yakulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta." Janganlah salah seorang dari kalian berkata, "Ya Allah ampunilah aku jika kau mau, ya Allah rahmatilah aku jika kau berkehendak." Walakin ya'zimul mas'alah, li'uzimul mas'alah, walakin ya'zimul mas'alah. Akan tetapi hendaknya dia serius, ya, dengan penuh permohonan tatkala meminta. Waliyu'zimur rabbah, dan hendaknya dia memperbesar harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala la yata'azamuhu syai'un ahtahu. Bagi Allah tidak ada yang perkara yang berat bagi Allah untuk Allah berikan. Semuanya ringan kalau Allah berkehendaki. Dalam sahihain juga, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim juga, dari hadis Anas bin Malik. Kalau tadi hadis Abu Hurairah, sekarang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazim fi du'a'i wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini, fa inna Allah la mustrik la mustakriha lahu." Jika salah seorang dari kalian berdoa, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya dia serius dalam doanya, berharap, penuh permohonan kepada Allah. Dan jangan dia berkata, Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah kalau kau mau berikan, kabulkanlah doaku. Kenapa? Dia tidak perlu dia mengucapkan demikian. Kata Nabi SAW, fa inna Allah la musyrika lahu, la mustakriha lahu. Karena Allah tidak dipaksa, tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada berat bagi Allah untuk mengabul. Allah tidak ada perasaan terpaksa. Tidak ada terpaksa untuk mengabulkan doa kita. Bagi Allah mudah. Kalau Allah berkehendak, semuanya mudah. Ya. Jadi seakan kalau kita berkata, ya Allah kalau kau mau kabulkan, kalau enggak, seakan-akan kita enggak enak sama Allah. Ya, kalau Allah mau kabulkan silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengatakan kalau kau mau, kalau kau tidak enggak apa-apa. Seperti itu. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Mujaddid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, membawakan hadis ini dalam kitab-kitab beliau, kitab Tauhid. Lalu beliau beri judul dalam kitab tersebut, bab qaul Allahumma ighfir li in syi'ta, bab tentang perkataan seorang, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Dan dalam judul ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya tidak serius dalam memohon, ya, dan mengkaitkan permohonannya dengan kehendak Allah dengan mengatakan kalau kau berkehendak kabulkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, yang seharusnya seorang menyempurnakan tauhidnya. Karena seorang tatkala berkata, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak, ini menunjukkan bahwasanya lemah harapan dia itu kecil, tidak besar kepada Allah, dan dia kurang perhatian terhadap permohonannya, ya, karena pada perkataan dia, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak, ini menunjukkan bahwasanya seakan-akan kalau Allah kabulkan tidak apa-apa, kalau enggak juga enggak jadi masalah, ya sudah, kalau tidak dikabulkan dia tidak begitu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kalau orang berdoa dengan model seperti ini, menunjukkan dia perasaan iftikar dia, kebutuhan dia kepada Allah dan perlunya dia kepada Allah lemah, padahal itu merupakan inti daripada ibadah. Allah semakin suka jika seorang merendah menghinakan dirinya memohon kepada Allah. Tatkala dia mengatakan, ya Allah kabulkan kalau kau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa, ini menunjukkan perasaan ruh dari ibadah dia, kebutuhan dia kepada Allah seakan-akan lemah, dan padahal perasaan butuh kepada Allah adalah inti daripada ibadah. Dan ini menunjukkan bahwasanya, bukti bahwasanya dia kurang mengerti, kurang paham tentang dosa-dosa dia. Ya, kenapa dia mengatakan, seakan-akan dosa-dosa dia ringan. Dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku kalau kau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak usah ampuni dosa saya. Ini menunjukkan dia tidak mengerti akan bahayanya dosa. Bahwasanya orang yang berdosa itu akibatnya parah. Ya. Dan menunjukkan lemahnya ilmu dia, wawasan dia tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rahmat Allah luas, kalau Allah berkehendak dosa sebesar apapun mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan lemah di ilmu dia tidak mengerti bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah, dan menunjukkan lemahnya keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap pengabulan doa. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, waliyazim almas'alah, hendaknya dia serius dan memohon permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia serius ketika meminta, dan dia dalam ingin mewujudkan cita-citanya, harapan dia, dan dia yakin akan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berdoa dengan penuh serius, ya, dengan penuh pengharapan, ini menunjukkan bahwasanya dia mengerti, ya, tentang apa yang dia minta. Bahwasanya maghfirah Allah itu perkara yang besar, rahmat Allah itu perkara yang besar, dan menunjukkan bahwasanya dia sangat butuh dan perlu dan mendesak untuk butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah, ya, hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senantiasa selalu perlu atas ampunan Allah, dan selalu perlu terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Legalnya para hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi seorang muslim jika dia berdoa kepada Allah, hendaknya dia berdoa dengan serius, kemudian dia merengek-rengek minta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berkata, kalau kau berkehendak ya Allah kabulkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Ya, seperti seorang yang tatkala berdoa, ya seorang harus berdoa seperti seorang yang dalam kondisi sulit, dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, dengan penuh kebutuhan, dengan penuh harapan dan serius, itulah cara berdoa yang benar. Seperti itu. Jadi benar-benar berharap kepada Allah, disertai dengan keyakinan yang sempurna dan pengharapan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah, yakin bahwasanya kalau kita berdoa dengan merengek-rengek, dengan mohon kepada Allah, maka Allah akan kabulkan permohonan kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah menyuruh kita untuk berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, ya, dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua.
1: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرار ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. رواه البخاري. إن مما ينبغي للمسلم معاشر المستمعين الكرام تجنبه في دعائه تكلف السجع في الدعاء وتكلف صناعة الكلام له. والسجع هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن، وتكلف ذلك في الدعاء أمر مكروه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. قال الأزهري رحمه الله وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهان كما في قصة المرأة من هذيل، يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها ورة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عقيلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل أن يهدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. ولذا عد بعض أهل العلم تكلف السجع في الدعاء في جملة موانع الإجابة. قال القرطبي رحمه الله ومنها أن يدعو بما ليس من الكتاب والسنة فيتخير ألفاظا مفقرة كلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعارة ويترك ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. وهذا الذي ذكره القرطبي حقيقة معاشر المسلمين هو واقع مؤسف الآن، في تجد في أيدي بعض الناس كتب تكلفها بعض المتكلفون فيها ألفاظ مفقرة وكلمات مسجعة حتى إن بعضها لا تسلم من خلل في العقيدة و الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، فيغتر الناس والعوام بتنميق الكلام وسجعه وصياغته من حيث الألفاظ فيغترون بذلك. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يغتر بمثل هذه الزخرفة والتزيير للكلام والسجع وليحذر من ذلك فإنه على غير سنة على غير هدى. وعلى كل فإن السجع المذموم هو المتكلف الذي يجتهد صاحبه في تصنعه فيشغله ذلك عن الإخلاص والخشوع وينهيه عن المراعة والافتقار. فأما إن وجد وحصل بلا تصنع ولا تكلف غير قصد إليه فلا بأس به وعليه تحمل بعض النصوص. ولا يجوز للمسلم أن يتحرى في دعائه أنغاما معينة أو تكلفات في الأداء من خفض ورفع أو تطريب أو ترجيع أو نحو ذلك مما يسميه البعض في زماننا ابتهالات ويجعل له أداء معينا شبيها بالتغني. فمثل هذا لا يجوز لأن مقام الدعاء مقام طلب وإظهار حاجة وخشوع وتضرع إلى الله وليس مقام تغني وهو مقام خضوع وعبودية وليس مقام إظهار للصناعة النغمية وهو مقام ذل وخضوع وإيمان وليس مقام شغل للخواطر تنميق الأداء وإقامة الأوزان.
0: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Hadditsin nasa kulla jum'atin marratan." Dannya kalian ya memberi nasihat kepada manusia setiap Jumat sekali. Fa in abaita fa marratain. Kalau kau tidak inginnya lebih daripada itu, maka sampaikanlah nasihat kepada orang-orang dua kali dalam satu Jumat atau dalam sepekan. Fa'in aktsarta fa thalatha mirar. Kalau kau masih ingin lagi memberi nasihat kepada orang-orang dalam sepekan, maka tiga kali. Wala tumillun nasa hadzal Qur'ana. Janganlah kalian menjadikan orang-orang bosan dengan Al-Qur'an ini. Wala alfayanna ta'til qauma wa hum fi hadithin min hadithihim fatakhussu alaihim fataqta'u alaihim hadithahum fatumilluhum. Dan aku tidak ingin engkau datang pada suatu kaum kemudian mereka sedang dalam suatu pembicaraan mereka lalu engkau pun memberi nasihat kepada mereka akhirnya engkau memotong pembicaraan mereka sehingga menjadikan mereka bosan dengan pembicaraanmu. Walakin ansit, tetapi kalau mereka sedang berbicara, diamlah, ya, dengarkan. Fa'idha amaruka fahadithhum. Kalau ternyata mereka ingin dapat nasihat dari engkau, sampaikanlah nasihat kepada mereka. Wahum yastahunahu, dan mereka dalam kondisi ingin mendengar nasihatmu. Fa'anduris saja'a minad du'a fajtanibhu. Dan tatkala engkau berdoa, lihatlah kata-kata saja yang ada sajaknya, jauhilah. Jangan berdoa dengan kata-kata yang bersajak. Fa'inni ahidtu Rasulullah SAW wa ashabahu la yaf'aluna illa dhalik. Karena aku mendapati Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka tidak melakukan kecuali menjauhi sajak-sajak dalam berdoa. Hadis ini diriwayat al-Imam al-Bukhari. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia berdoa, yaitu dia menjauhi sikap doa dalam bentuk sajak. Jangan dia memaksakan diri untuk membuat sajak dalam doa, ya, dengan menyusun kata-kata yang indah dalam berdoa. Sajak itu apa? Sajak kita ngerti. Sajak dalam bahasa Arab juga ada sajak, dalam bahasa Indonesia juga ada sajak, ya. Ada terakhirnya sama misalnya dengan aturan tertentu, dengan ketukan tertentu, ya. Dan memaksakan diri untuk berbuat sajak dalam doa merupakan perkara yang makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melakukan demikian. Oleh karenanya Ibnu Abbas dalam hadis ini berkata, "Fa inni ahidtu Rasulullah SAW wa ashabahu la yaf'aluna illa dzalikal ijtinab." Karena aku mendapati Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka tidak melakukan dalam doa kecuali menjauhi saja dalam berdoa. Mereka tidak bersaja. Al-Azhari rahimahullah, seorang alim dalam ilmu bahasa, ya, dia berkata, "Wa inna ma karihahu Rasulullah SAW li musyarakalatihi kalam al-kuhan atau kalam al-kahanah kama fi qissatil mar'ah min Hudzail." Kenapa? Karena Rasulullah SAW membenci doa dalam bentuk saja karena mirip dengan perkataan para dukun, ya, sebagaimana dalam kisah wanita dari Hudzail, ya. Ini perkataan Azhari, ya, yaitu beliau mengisyaratkan tentang hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Hurairah berkata, "Iktatalat imra'atani min Hudzail, faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin faqatalatha." Ada dua orang wanita dari Hudzail bertengkar, maka salah satu di antara keduanya melempar batu mengenai yang lain. Akhirnya faqatalatah wa ma fi batniha, akhirnya wanita yang lain tersebut terbunuh sekaligus janin dalam perutnya juga terbunuh. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah terjadi peristiwa ini, mereka pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri keputusan bahwasanya dia bagi janinnya adalah ghurrah, yaitu budak, ya. Budak untuk dibayarkan kepada janin yang telah terbunuh tersebut tanpa sengaja. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri keputusan bahwasanya dia yang harus dibayar oleh wanita tersebut diberi tanggungan kepada kabilahnya atau sukunya yang harus membayar. Kemudian juga anaknya mendapatkan ahli waris, ya, dan juga yang bersama dengan mereka. Maka tatkala itu ada seorang bernama Ibnu Nabighah Al-Hudzali, ya, dia protes dengan keputusan Nabi, ya. Dia protes, kenapa janin dalam perut itu kok harus dibayar diyahnya, kan belum hidup. Maka dia berkata, dan masih dalam perut. Maka dia berkata, ya Rasulullah, kaifa agrum man la syarik wala akal wala natak wala stahal famithla dhalika yutal. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku harus menanggung diat dari janin yang tidak minum dan tidak makan, belum berbicara dan belum ada suaranya? Maka seperti itu harusnya tidak usah. Ini tapi dalam bahasa dia dengan saja, ya, dia mengatakan man la syarik wala akal wala natak wala stahal, ini ada sajanya. Ya, artinya seperti tadi, bagaimana saya menanggung, kata dia, saya bagaimana menanggung diatnya janin sementara dia belum minum, belum makan, belum bisa berbicara, belum ada suaranya. Seperti itu harusnya tidak usah dibayar. Maka Rasulullah SAW menegur dia dengan berkata, innama hadza min ikhwanil kuhan. Ini orang ini dari saudara-saudaranya para tukang, para dukun, ya. Kenapa? Karena dia bersaja waktu dia protes kepada Nabi SAW. Oleh karena para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama menyatakan, ya, bahwasanya sebagian ahli mengatakan dengan sengaja untuk berbuat saja dalam doa ini merupakan salah satu perkara yang menghalangi ijabah, menghalangi dikabulkannya doa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, minha, di antara yang menghalangi dikabulkannya doa, an yad'u bima laysa minal kitab wa sunnah, yaitu seorang berdoa dengan doa yang bukan dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Fa yatakhayyaru alfadhan mufakkaratan wa kalimatin musajjaatan qad wajadaha fi qararis la asralaha wa la muawwal 'alaiha, yaitu seorang berdoa dia milih lafal-lafal yang ada kalimat-kalimat saja dia dapat di dalam buku-buku yang tidak ada dalilnya sama sekali, kemudian dia menjadikan itu sebagai syiar dia, sebagai cara doa dia, dan dia meninggalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua, kata beliau, yamna min istijabati doa, dengan cara seperti ini maka menghalangi dikabulkannya doa. Demikian perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dan inilah yang kita lihat sekarang ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati sebagian orang mereka ingin doa dengan doa-doa yang bersaja, ya. Kemudian mereka mendapati dalam sebagian buku-buku ada doa-doa yang bersaja. Lalu mereka pun menjadikan itu sebagai doa mereka. Mereka suka dengan doa-doa seperti itu. Padahal doa-doa yang seperti itu, di antaranya sebagiannya tidak selamat dari kesalahan dalam masalah iman, ada kesalahan dalam masalah akidah, ya. Dan akhirnya orang-orang pun terpedaya dengan doa-doa yang bersaja yang dibuat oleh sebagian orang. Mungkin isinya, penyampaiannya dengan indah, dengan saja. Dan sehingga akhirnya mereka meninggalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka meninggalkan doa yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karenanya, wajib bagi seorang Muslim agar tidak terpedaya dengan saja-saja doa yang indah, yang dihiasi dengan perkataan-perkataan indah. Karena ini bukan di atas Sunnah. Bukan di atas Sunnah. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dan saja yang dicela adalah saja yang dibuat-buat, ya, yang seorang bersungguh-sungguh berusaha untuk membuat saja-saja tersebut. Sehingga akhirnya apa? Ya, akhirnya membuat dia lalai dari ikhlas kepada Allah dan khusyuk. Seorang kalau berdoa lepas, harusnya dari hatinya lepas waktu berdoa. Bukan dia sengaja buat saja-saja waktu tatkala berdoa. Ya, sehingga apa? Tatkala dia sengaja buat saja dalam berdoa, dia terlalaikan sehingga sikap kebutuhan dia dan iftikhar kepada Allah hilang. Kenapa? Dia sibuk bikin saja. Padahal harusnya seorang tatkala berdoa lepas, ya, dia lepas. Adapun saja-saja dalam doa yang dibuat tanpa takaluf, tanpa sengaja, hanya tiba-tiba terlepas begitu saja, tahu-tahu bahasanya ada sajaknya, maka ini tidak jadi masalah, karena dalam sebagian doa Nabi juga ada yang seperti itu, namun ini bukan yang dibuat-buat, ya. Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi seorang muslim tatkala dia berdoa dia membuat nada tertentu. Dia buat doa dengan nada tertentu, kemudian dia tatkala menyampaikan dengan cara tertentu, naikkan suara, rendahkan suara, atau dengan nada tertentu, ya, naik turun dengan sengaja, ya, dan sebagaimana yang kita dengar dari sebagian orang-orang tatkala berdoa di zaman sekarang ini, ya, dengan berdoa dengan cara tertentu dan akhirnya mirip seperti nyanyian, ya, tatkala dia berdoa. Seperti ini tidak boleh, karena tatkala seorang berdoa, dia sedang bermohon kepada Allah dan dia sedang menunjukkan kebutuhan dia dan khusyuknya dan tadarruk dia, kehinaan dia karena dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang bernyanyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa adalah kondisi dia sedang beribadah kepada Allah, bukan kondisi dia sedang memamerkan atau menampilkan bagaimana hebatnya dia tatkala menyusun lantunan-lantunan. Dan ini merupakan doa, merupakan kondisi dia merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah, dan kondisi sedang beriman kepada Allah, bukan kondisi sesuatu kondisi yang menyebabkan orang akhirnya terbawa dalam lantunannya karena cara penyampaiannya dan dengan aturan-aturan dan nada-nada tertentu.
1: ومثل هذا السجع والذي جاءت النصوص بذمه ومثله أيضا ما أشرت إليه التغني والأنغام وخفض الصوت ورفعه يزداد الأمر يعني مخالفة للشرع إذا جعل أيضا في المساجد استعملت له مكبرات الصوت في المساجد وأصبح مثل هذه المخالفات تسمع في البيوت التي حول المساجد فتنطلق المخالفة من المسجد بيت الله، فهذا من استعمال المساجد في غير ما بنيت لأجله. ولهذا الواجب على المسلم أن يحرص تماما على إلزام نفسه بالسنة والتقيد بالهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة أيها الإخوة المستمعون الكرام كلها بركة.
0: Demikian juga dalam hal ini, ya, yang terjadi adalah sajak-sajak, ya, kemudian ada nada tertentu dalam berdoa yang semakin menambah bentuk penyelisihan terhadap syariat. Tatkala model sajak dalam doa ini dilantunkan di masjid-masjid, ya, tatkala sedang sholat atau nada-nada di tatkala di masjid-masjid, kemudian didoa dengan doa-doa seperti ini, ya, kemudian digunakan pengeras suara, ya, mikrofon, kemudian didengar oleh di sana sini, didengar oleh rumah-rumah, semuanya masyarakat mendengarnya, sehingga masyarakat menyangka ini benar, padahal itu tidak benar, padahal sajak-sajak seperti ini tidak disunahkan. Akhirnya muncullah kesalahan dari masjid, ya, diikuti oleh masyarakat. Ini semakin parah kalau seperti ini. Oleh karena seorang muslim berusaha dalam hal apapun, diantaranya dalam hal berdoa, dia harus menyesuaikan dirinya dengan sunnah, karena ketahuilah sunnah itu seluruhnya adalah كبركحان.
1: وأسأل الله الكريم أن يتولانا أجمعين بالتوفيق والسداد والمعونة على كل خير.
0: Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya dan pertolongannya agar bisa melakukan segala kebaikan dan terjauhkan dari segala yang dilarang. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya kami persilakan.
2: Kami mengucapkan terima kasih untuk Fadilat Syekh Jazakumullahu Khairan dan atas perkiraan yang telah menerjemahkan. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kami angkat dari Bapak Syahiran di Sumatera Barat, Pasaman, yang bertanya, ya Syekh, apakah boleh bagi kita untuk berdoa meminta mati syahid? Mohon nasihatan penjelasannya.
1: Syahadah تأتي في المرتبة التي تلي الصديقية كما في الآية الكريمة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهي منزلة عالية، ومن سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الشهادة ومنازل الشهداء، وإن مات على فراشه. وأمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه كان يسأل الله عز وجل الشهادة، فسؤال الله عز وجل الشهادة بصدق في طاعة وحسن عمل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا سؤال لمنزلة عالية من منازل الدين وحسن التقرب إلى الله رب العالمين.
0: مات شهيد atau شهادة itu merupakan derajat yang tinggi yang datang setelah derajat siddiqiyah, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya, jadi setelah dari para nabi, kemudian siddiqin, para orang-orang yang memiliki siddiqiyah, ya, yang jujur dan benar iman mereka, wasyuhada, kemudian para orang-orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Dari sini kita tahu bahwasanya martabah atau manzilah syahadah itu manzilah yang tinggi, kedudukan yang tinggi setelah siddiqiyah, ya. Oleh karenanya jika seorang meminta kepada Allah agar mati syahid dengan permohonan yang benar-benar tulus dalam hatinya dan benar-benar ingin mati syahid, maka Allah akan menyampaikan dia kepada derajat syahadah meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, meskipun dia tidak mati dalam peperangan. Tapi dengan syarat bahwasanya dia meninggal dan memohon syahadat dengan benar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala Allah syahadata bi siddiqin, ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata 'ala firasyhi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mohon kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid dengan tulus tatkala memohon, dengan jujur dan benar tatkala memohon, maka Allah akan menyampaikan dia, mengantarkan dia kepada derajatnya para syuhada meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dahulu pernah meminta agar mati syahid. Oleh karena seorang yang minta mati syahid berarti dia telah minta derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengapa tentu.
2: Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak Syahrial. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Surojo di Pulau Gadung, yang beliau adalah tunanetra. Ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya. Setelah saya berupaya untuk banyak berzikir dan berdoa kepada Allah, saya merasakan pandangan hati yang terang dan tenang. Apakah itu tanda dari diterimanya doa dan pengampunan dosa saya dan bisa mencapai derajat ihsan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
1: الله يرجى ذلك والمرء مهما اجتهد وقدم ومهما شعر بالمعاني الجميلة والأحاسيس الطيبة لا يجزم لنفسه بشيء بل شأنه كما قال الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفة فمهما اجتهد المرء لا يزكي نفسه لكن مثل هذه الأمور تكون من البشائر ومن أيضا الأمور المحفزة للمرء لمزيد البذل والعطاء والاجتهاد والمضاعفة كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
0: Syekh mengatakan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh saudara kita yang bertanya itu benar, ya, ya. Namun beliau mengingatkan bahwasanya seorang bagaimanapun dia berusaha, bagaimanapun dia melakukan amal soleh, kemudian dia mendapati perasaan yang indah, ya, hal yang indah yang dia dapati, bagaimanapun dia merasakan kenikmatan, maka jangan dia memastikan bahwasanya dia telah sampai pada derajat tertentu. Tidak perlu, ya, ya, karena seorang yang solehin bagaimanapun dia berusaha dan beramal, hendaknya dia seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu mereka melakukan amal-amal saleh, tetapi apa? Wa qulubuhum wajilah, tetapi hati mereka takut, tetap aja takut, mereka tetap aja khawatir. Jadi tidak memastikan diri mereka adalah orang yang soleh. Tetap aja meskipun mereka beramal soleh, tetap ada khawatiran mereka dalam hati mereka. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Oleh karenanya, bagaimanapun seorang beramal soleh, jangan dia memastikan dirinya bahwa saya telah mencapai derajat ini, mencapai derajat ini. Tetapi hal-hal yang indah yang dia rasakan, seperti ketenteraman hati dan pandangan hatinya seakan-akan bertambah, ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat dia semakin semangat untuk beribadah. Semangat untuk beribadah, dan ini akan Allah akan semakin menambahkan karunia-Nya dan kebahagiaan kepada dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya untuk menempuh jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan baginya, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan.
2: Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat dari penelpon yang telah masuk. Kami persilahkan. Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana, Pak?
3: Abu Mijan di Pondok Kelapa.
2: Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, ya, Syekh. Telah ketahui bahwa ibadah itu diiringi dengan rasa roja, khauf dan mahabbah. Begitupun doa. Doa itu diiringi dengan rasa robah dan rohbah. Bagaimana bila kita berdoa hanya mengandalkan rasa rubah atau rasa berharap, jadi lebih menonjol lebih rasa berharap diketimbang dari rasa rohbahnya itu, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
1: الذي ذكر السائل في سؤاله أمر جيد يتعلق أيضا بحسن الفهم لأركان التعبد. والأمر كما ذكر السائل الكريم وفقه الله العبادة ومنها الدعاء تقوم على أركان ثلاثة, أركان ثلاثة: المحبة, الرغبة, والرهبة. ويقول أنه يريد أن يغلب الرغبة. والذي أنصحه به أن يجمع بين الأمرين بتوازن, يدعوننا رغبا ورهبا, هكذا وصف الله الأنبياء في سورة الأنبياء. ووصف المؤمنين في الإسراء بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فيجمع بين الرجاء والخوف, الرغبة والرهبة, يكون في دعائه راغبا راهبا, جامعا بين الأمرين. وهذا الذي تقوم عليه عبادة الدعاء وجميع العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله جل في علاه. ربما يكون أيضا السائل لم يفهم المقصود بالرهبة, لم يفهم المقصود بالرهبة, هو المعنى على ما وضحت في دعائه, وهو الذي عليه دعوات النبيين وأولياء الله سبحانه وتعالى المقربين.
0: Para misi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penanya telah menyampaikan bertanya dengan pertanyaan yang baik, yang berkaitan menunjukkan beliau paham tentang rukun-rukun ibadah. Ya, semoga Allah menambahkan taufik kepada beliau. Ya, bahwasanya ibadah itu harus dibangun di atas tiga rukun. Ya, rukun ibadah yaitu mahabbah, cintai Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian raghbah, berharap kepada Allah, dan rahbah, takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ibadah adalah doa. Nah, sekarang dia ingin berdoa dengan menguatkan sisi rohbah dari sisi berharapnya, sementara rohbahnya mungkin lemah. Ya, bagaimana? Apakah ini boleh atau tidak? Maka saya menjelaskan nasihat buat beliau. Hendaknya dia tatkala berdoa pun menggabungkan tetap seimbang antara rohbah dengan rohbah, antara berharap dengan rasa takut tetap harus ada dalam doa. Karena itu sifat-sifat para anbiya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya tentang para anbiya, kata Allah: yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Bahwasanya mereka berdoa kepada kami dalam kondisi raghbah dan rahbah. Ya, mereka berdoa kepada Allah. Ya, demikian juga Allah sebutkan tentang orang-orang saleh. Ya, dalam surat Al-Isra, kata Allah: ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah Subhanahu wa Taala, orang-orang saleh tersebut mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dalam doa mereka pun tergabung antara berharap dengan rahmat Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa Taala. Itu maksudnya raghbah dan rahbah. Jadi bukan maksudnya rahbah adalah ragu dengan pengabulan Allah Subhanahu wa Taala, bukan. Tetapi seorang tatkala berdoa, dia berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, namun dengan tetap rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa Taala. Karena para doa-doa para nabi, dia tadi kata Allah: yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa dengan tetap berharap dan juga ada rasa takut dari Allah Subhanahu wa Taala.
2: Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh. Pertanyaan berikutnya ada Pak Arif di Luwuk, Sulawesi Tengah. Silakan Pak Arif.
1: Silakan Pak Arif.
4: Assalamualaikum ya Teh.
1: Waalaikumsalam.
4: Jadi saya bertanya tentang berdoa ini, apakah berdoa ini diwajibkan demit begitu?
1: Mikrofon ya. Maksudnya?
4: Ya. Atas belakangnya saya. Assalamualaikum.
2: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Silakan.
1: الدعاء بمكبر الصوت في المساجد أشرت إليه أن هذا ليس من الهدي, وإنما يستعمل مكبر الصوت بالدعاء للصلاة برفع الأذان. أما الأدعية والقصائد وأشياء من هذا القبيل, مكبرات الصوت, فليس هذا مما يشرع. وإنما المكبر الصوت الغرض منه رفع الأذان حتى يعلم الناس بدخول الوقت. وأصبح حقيقة الآن يعني الأشياء التي تضاف إلى الأذان وتأخذ نفس النمط في الصوت اختلط الأذان بغيره، ولا ينتبه كثير الناس بسبب هذه الأصوات إلى الأذان من كثرة الأصوات التي تأتي قبل الأذان وبعده. فالحاصل أن التقيد بالسنة هو البركة في حياتنا.
0: Saya menjelaskan bahwasanya kita menggunakan pengeras suara ya kalau memang diperlukan, seperti tatkala buat azan ya. Adapun doa tidak menggunakan pengeras suara ini, kecuali kalau pas dalam sholat dan cerita. Tetapi kalau di luar sholat tidak menggunakan pengeras suara. Pengeras suara itu digunakan buat azan ya. Adapun lantunan-lantunan kasidah-kasidah atau syair-syair, sanjungan-sanjungan menggunakan pengeras suara, maka ini perkara yang tidak disyariatkan. Dan digunakan pengeras suara untuk azan karena supaya orang tahu berarti ini sudah masuk waktu sholat dengan adanya pengeras suara ya. Jadi, namun yang jadi masalah sekarang banyak perkara-perkara yang diikut sertakan dengan azan, sehingga sebelum azan banyak sekali suara-suara yang macam-macam ya, macam-macam. Kemudian setelah azan juga banyak suara yang macam-macam ya. Dan ini tentunya tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh. Demikian Pak Arif di Luwuk. Kita angkat pertanyaan dari Ummu Aisyah di Jakarta. Ya Syekh, tadi dijelaskan bahwa tidak dibolehkan bagi kita untuk melakukan doa. Bagaimanakah jika untuk keperluan mengajari anak-anak di dalam berdoa? Apakah ada keringanan untuk kita melakukan doa-doa agar lebih difahami dan mudah dihafalkan oleh anak-anak? Terima kasih Syekh.
1: Alhamdulillah, al-hifz yasul bidun, لأنه يخشى أن إن علمت الابن وحفظته الدعاء في الأنغام ويبقى هكذا دعاء الطفل، وتكون علمته الدعاء بهذه الطريقة فيظن أن هذا هو الدعاء، والأمر لا يحتاج إلى ما ذكره السائل. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا الذرية وأن يرزقهم العلم النافع والدعاء الخالص الموافق للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أن يبارك في أوقاتنا أجمعين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: Saya menjelaskan bahwasanya alhamdulillah untuk menghafal ya, menghafal doa tidak harus pakai nada-nada ya. Perkaranya mudah, tinggal dihafal, tidak perlu harus pakai nada-nada. Ya, kenapa dikhawatirkan kalau seorang mengajarkan anaknya doa dengan nada-nada tertentu, nanti anak-anaknya mengira bahwasanya begitulah cara berdoa, harus dengan nada-nada. Ini dikhawatirkan di kemudian hari. Perkaranya mudah alhamdulillah, tidak perlu untuk pakai nada-nada pun bisa dihafal ya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan berkah kepada anak-anak kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, dan semoga Allah memudahkan kita untuk berdoa dengan doa yang tulus, yang ikhlas, yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memberi berkah kepada waktu kita agar waktu kita bermanfaat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: kalimatu thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قوم مسلمين مسلمات Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adikku sekalian dan juga anak-anakku yang hadir di Masjid Pogung Dalangan ini, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan kajian kita Asyru Mujibat Linajah, 10 sebab-sebab keselamatan atau 10 jalan-jalan keselamatan yang merupakan keresahan para sahabat yang mulia. Keresahan, perkara yang diresahkan oleh para sahabat yang mulia. Di antaranya adalah sahabat-sahabat yang sudah dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu, dan juga Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Maka tentu kita lebih pantas untuk gelisah, pingin dan ingin mengetahui jalan-jalan keselamatan tersebut. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah membahas 6 jalan keselamatan, ya, 6 jalan keselamatan. Yang pertama adalah tauhidullah wal ikhlasu ad-din lahu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan segala macam bentuk amalan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ittiba sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Islam, karena Islam itulah jalan keselamatan. Kemudian yang ketiga adalah khasyiatullah wa taqwahu, takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hifdzul lisan, menjaga lisan. Kemudian yang kelima adalah al-firaru minal fitan, menjauh dan lari dari segala macam bentuk fitnah, baik fitnatu asyubuhat ataupun fitnatu syahwat. Kemudian yang keenam, dan ini yang terakhir kita pelajari kalau tidak salah ya, adalah kathratu du'a wallu'u ilallahi azza wa jalla, memperbanyak doa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita pelajari, kita sampai pada al-mujib as-sabi ya, yaitu sebab yang ketujuh, mulazamatut taubati wal istighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar ya, mulazamah. Mulazamah itu artinya melazimi. Melazimi berarti terus menerus. Berarti senantiasa bertaubat dan beristighfar. Nanti insyaallah taala akan dibahas tentang beberapa hal yang kaitannya dengan taubat dan juga sebagian bentuk istighfar. Baik, akan kita bacakan apa yang disampaikan oleh penulis guru kita semuanya, yaitu Fadilatu Al-Ustadz Ad-Doktur Al-Syikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah, mudah-mudahan Allah menjaga keduanya. Beliau mengatakan Al-Mujibu Sabi, sebab yang ketujuh, mulazamatu taubati wal-istighfar, terus menerus bertaubat dan senantiasa beristighfar. Beliau lanjutkan, faqad tadhafaratin nususu minal kitabi was sunnah, lazimi. Lazimi berarti terus menerus. Berarti senantiasa bertaubat dan beristighfar. Nanti insyaallah taala akan dibahas tentang beberapa hal yang kaitannya dengan taubat dan juga sebagian bentuk istighfar. Baik, akan kita bacakan apa yang disampaikan oleh penulis guru kita semuanya, yaitu Fadilatu Al-Ustadz Ad-Doktur Al-Syikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah, mudah-mudahan

Pada keduanya. Beliau mengatakan al-mujibus sabi', sebab yang ketujuh. Mulazamatu taubati wal istighfar. Terus menerus bertaubat dan senantiasa beristighfar. Beliau melanjutkan, faqad tadhafaratin nususu minal kitabi was sunnah. Banyak sekali nas-nas, naskah-naskah, banyak sekali nas-nas yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, fi bayani fadli taubati wal istighfar, tentang keterangan betapa mulia dan betapa utamanya taubat dan istighfar. Wa annahuma mujibun azimun linnajati yaumal qiyamah. Dan juga keterangan bahwa keduanya adalah mujibun azimun, salah satu sebab terbesar untuk mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Jadi banyak nas menerangkan tentang apa? Keutamaan taubat, keutamaan istighfar, dan menerangkan bahwa taubat dan istighfar adalah jalan keselamatan. Walihada yaqulu sahabiyul jalil, oleh sebab itu sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yaitu sahabat Ali bin Abi Talib, siapa beliau? Naam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi beliau? Khalifah yang nomor 4 radhiyallahu taala anhu. Apanya beliau? Apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain menantu? Saudara apa? Sepupu apa keponakan? Sepupu, ya, karena beliau adalah putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan siapa beliau? Fatimah. Fatimah itu siapa? Putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa hubungan Fatimah dengan Ali secara nasab? Secara nasab. Kalau secara pernikahan suami istri, betul barakallahu fik. Kalau secara nasab, Fatimah itu apanya Ali? Ponakan sepupu. Berarti boleh enggak nikahi ponakan sepupu? Boleh, masya Allah. Absyiru. Ya, sepupu saja boleh dinikahi. Apalagi putra dari sepupu atau putri dari sepupu. Namanya ponakan sepupu. Taib. Dan ini perlu hati-hati. Karena banyak masih belum difahami. Bahwa sepupu itu kayak dianggap apa? Mahram. Ini kadang boncengan bareng. Apalagi kalau dari kecil sudah bersama, ya, dolanan belet yo bareng, ya, keceh yo bareng. Nah, sampai besar akhirnya karena belum faham agama kemana-mana masih bersama, padahal mereka boleh menikah. Kalau boleh menikah berarti mereka haram bersentuhan kecuali suami istri, kemudian mereka haram berduaan bersepian, haram melakukan safar bersamaan, khalwat, enggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib yang diberi oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Ya, sampai-sampai kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan na'udzubillahi minal mu'dhalati laisa fihi aw laisa fiha Abul Hasan. Na'udzubillahi minal mu'dhalati laisa fiha Abul Hasan. Kata beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari sebuah permusyawaratan, ya, sebuah rembugan yang tidak ada Abul Hasan di dalamnya. Yang tidak ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau diberi kecerdasan sampai terkadang bisa memberikan solusi yang tidak terbayang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ataupun yang lainnya. Baik. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, "Ajibtu liman yahliku

0: wan najatu ma'ahu. Aku heran, kok bisa-bisanya orang itu celaka, padahal keselamatan ada padanya. Ini dia memiliki keselamatan, memiliki sebab keselamatan. Kalau bahasa letterleknya, aku heran bagi orang yang celaka dan keselamatan bersamanya. Kalau saya bahasakan secara bebas, sungguh sangat, saya sangat heran, kok bisa-bisanya orang itu celaka padahal dia punya sebab keselamatan. Qil, maka ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib oleh yang lainnya, wa ma hiya, apa itu sebab keselamatan tersebut wahai Ali bin Abi Thalib? Faqal, al istighfar. Yaitu apa? Al istighfar. Maka kalau boleh dikatakan, kalaulah tidak ada amalan kita dalam zikir kita kecuali istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, cukup insyaallah. Ya. Kita perbanyak istighfar. Karena siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan? Tidak ada orang yang maksum, terjaga dari dosa. Ya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Tapi memang ulama mengatakan istighfar beliau adalah istighfar syukur. Sebagai tanda rasa apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istighfar karena kurang bisa menunaikan kesyukuran. Istighfar, beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar karena kurang bisa sempurna dalam bersyukur. Karena orang yang semakin banyak nikmatnya, berarti dia harus semakin banyak bersyukur. Antara yang tua dan yang muda, itu harus banyak bersyukur yang tua apa lebih banyak bersyukur yang muda? Kalau menurut panjenengan, yang tua, kenapa? Ini yang tadi yang jawab, tua atau muda? Kalangan muda. Kalangan muda. Kalangan muda menjawab yang tua yang banyak bersyukur. Harus itu. Nek kalangan tua yang menjawab, yang muda. Saya tanya, kenapa yang tua harus lebih banyak bersyukur? Usianya lebih panjang, berarti nikmat yang didapat lebih banyak. Kalau yang muda kenapa? Masih punya banyak kesempatan, tenaganya kuat. Berarti harus banyak bersyukur. Orang tua jalannya sudah dimik-dimik, antum masih bergas. Berarti yang bersyukur yang dimik-dimik apa yang bergas? Yang bergas toh? Yang muda kan? Nah, sementara yang tua, dulu antum sudah berapa tahun jalan. Sementara yang muda baru sekian tahun jalan. Berarti lebih banyak mana jalannya? Yang tua atau yang muda? Jalannya banyak yang tua atau yang muda? Yang tua. Berarti yang tua banyak? Berarti yang tua apa yang muda ini kesimpulannya? Siapa saja, entah tua, entah muda, kalau merasakan kenikmatan pada dirinya, maka dia wajib menunaikan apa? Syukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak nikmatnya. Dan di antara kenikmatan yang tidak, dan di antara kenikmatan yang beliau peroleh sementara kita tidak peroleh, apa? Beliau diangkat jadi nabi. Itu nikmat besar atau bukan? Nikmat yang besar. Jadi enggak sembarangan orang jadi nabi. Makanya banyak orang pingin jadi nabi. Ngaku-ngaku jadi nabi. Contohnya siapa? Yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Musailamah. Dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu. Wah, oh saya juga punya itu wahyu kayak gitu sama. Jadi kenabian itu nikmat. Tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Nah, nikmat yang besar ini Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa tidak bisa sempurna dalam mensyukurinya. Maka dia berusaha terus. Kita karena kita juga sudah merasa banyak kenikmatan, entah itu yang tua, entah yang muda. Siapa saja pasti diberi oleh Allah sekian banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung-hitung. Maka kita juga wajib bersyukur. Baik, itu istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam rangka taksir, karena ada rasa kurang beliau dalam menunaikan kewajiban bersyukur. Baik. Kita kembali. Wa indama sa'ala Uqbah bin Amirin radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najati. Dan tatkala sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najati, tentang apa? Najah, keselamatan. Berarti yang pernah bertanya bukan hanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam pembukaan kitab dulu. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sedang duduk di pinggiran bangunan-bangunan Madinah berteduh sambil termenung, famarra alaihi Umar bin Khattab fasallama alaihi, maka Umar lewat kemudian mengucapkan apa? Salam. Maka Utsman mara'a wala samia. Tidak melihat kelebatannya Umar, juga tidak mendengar kata-katanya apa? Umar bin Khattab. Mengadu kepada Abu Bakar, saudara kita Utsman, ma yujibuka ana Utsman la yujib ala salami. Kamu heran enggak? Utsman enggak mau jawab salam. Katanya, kemudian Abu Bakar mengajak Umar untuk tabayun. Kata saudaramu ini, beliau salam kepadamu, enggak kau jawab. Kata Utsman, wallahi ma ra'aitu marra wala sami'tu salam. Saya enggak lihat dia lewat dan enggak dengar dia apa? Salam. Hal yushkuluka syai? Oh, mungkin kamu sedang sibuk memikirkan sesuatu, kata Abu Bakar. Iya, na'am. Apa itu? Rasul sallallahu kata Utsman, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah dan saya belum bertanya bagaimana jalan keselamatan. Ya. Jadi artinya apa? Resah. Padahal beliau dijanjikan masuk surga. Sudah dijanjikan selamat, tapi masih bingung cari jalan selamat. Itulah ciri orang-orang yang selamat. Jadi sudah dapat janji selamat, tapi justru bingung mencari apa? Jalan keselamatan. Itu ciri orang yang selamat. Bukan orang yang kemudian apa? Pasrah. Oh, saya sudah dijanjikan selamat. Seluruh sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Allah lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya masih bingung mencari keselamatan. Termasuk diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka kemudian Umar mengatakan, ana sa'altuhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah bertanya. Oh, berarti Abu Bakar pernah bertanya. Nah, sekarang yang bertanya adalah siapa? Uqbah ibnu Amir, ya. Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menanyakan juga tentang bagaimana itu jalan keselamatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang berbeda ketika ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sebagian ulama mungkin mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat hadis yang berbeda-beda dalam satu bentuk pertanyaan itu terkadang adalah sesuai kondisi penanya. Terkadang sesuai kondisi penanya. Dan kita juga sangat meyakini bahwa apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana dan apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dengan jawaban berbeda itu melengkapi satu sama lain dan tidak bertentangan. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab keselamatan itu caranya adalah imlik alaika lisanaka. Kuasai lisanmu. Kuasai lisanmu. Wal yasaka baituka. Dan hendaklah rumahmu terasa lapang. Rumahmu terasa apa? Lapang. Yani kamu tuh kerasanlah di rumah. Jangan terlalu banyak apa? Pergi. Kalau anak mahasiswa merantau ke Jogja ya berarti banyak-banyaklah di, bukan di kampus. Setelah selesai kampus banyak-banyaklah di kos-kosan. Ya, tapi dengan syarat tidak ditemani setan gepeng kata sebagian orang. Anda baru dengar kemarin. Setan gepeng. Apa setan gepeng itu? Ternyata gadget. Gadget itu dua pedang memiliki dua apa? Mata. Dua mata. Bisa tebas kanan, bisa tebas. Bisa bermanfaat, bisa melukai. Kalau gadgetnya tidak digunakan untuk hal negatif, maka silakan. Aman-aman saja, banyak tinggal di kamar, di rumah, di kos-kosan. Tapi kalau gadgetnya digunakan untuk yang negatif, tidak ada maknanya kita ini tinggal di mana? Kamar. Bahkan saya primpen. Araftum primpen? Saya tersembunyi. Apa yang dibuka di gadget tidak ada yang tahu. Kecuali dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Abdul Razak mensyaratkan di dalam kesempatan yang lain itu dengan syarat tidak ada gadget yang digunakan untuk perkara yang negatif. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh benar perkataannya. Tetaplah tinggal di rumahmu. Ya ini jauhilah fitnah. Termasuk jauhilah, ini usaha menjauhi fitnah. Nah termasuk usaha menjauhi fitnah adalah tadi, kalaupun ada gadget, gunakan yang positif. Gitu. Wabki ala khati'atik. Dan tangisilah kesalahanmu. Imlik alaika lisanak sudah kita bahas. Tentang hifdhu lisan. Wal yasa'ka baituka sudah kita bahas. Tentang al-firor minal fitnah, lari dari fitnah. Tinggal sekarang wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu, isyaratun litaubati wal istighfar, merupakan isyarat untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Wabki ala khati'atik. Ya. Tangisilah kesalahanmu adalah isyarat untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Wal muradu bil khati'ati, yang dimaksud dengan khati'ah, kesalahan, itu adalah jami'ul khataya wadzunubi. Semua bentuk dosa dan kesalahan. Allati taqa'u minal insan, yang terkadang muncul dari manusia, dari seseorang. Ini semua jenis dosa. Berarti dosa apa? Dosa besar dan dosa kecil. Dosa yang tampak, dosa yang tidak tampak. Ya. Semua dosa. Dosa lisan, dosa hati, dosa jawarih, itu semuanya masuk di sini. Semua dosa. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang disadari, yang tidak disadari, semua dosa. Tangisilah semua dosamu. Nanti insya Allah ini pembahasan ini penting sekali untuk membahas tentang taubat. Ini yang harus kita tangisi adalah semua dosa. Enggak ada pengecualian. Yang dulu, yang sekarang, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak, semuanya. Fal mufradu idza udifa tufid yufidul umum. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Bentuk kata yang tunggal mufrad di sini kan khati'ah, itu tunggal, bukan plural, bukan jamak. Bentuk kata yang tunggal, idza udifa, kalau diidhofahkan, idhofahkan itu berarti digandengkan. Jadi khati'atika, ada dhamir di situ. Di sini ada dua isim berarti. Isim dhohir di sini, isim benda ya, isim. Yang satu isim dhamir, ka. Satu kata yang bentuknya tunggal, diidhofahkan, itu fungsinya berarti menunjukkan semua jenisnya. Khati'ah, kata tunggal, diidhofahkan, kamu, kesalahanmu, artinya seluruh kesalahanmu, maksudnya begitu ya. Kayak misalnya kita mengatakan kita bersyukur ala nikmatillahi alaina, kita bersyukur ala nikmat. Nikmat itu tunggal atau plural? Tunggal, nikmat, nikmatun. Disambungkan ke lafadz Allah, nikmatillah, nikmat Allah. Berarti satu nikmat atau seluruh nikmat? Seluruh nikmat. Itu artinya begitu misalnya ya. Jadi kalau kata tunggal diidhofahkan mencakup semuanya. Ini kaidah ini nanti penting juga dalam pembahasan akidah. Yang sudah belajar akidah nanti ada kaidah ini penting. Maka silakan diingat-ingat. Wa fi hadza isyaratun ila annal abda, dan ini berarti memberikan isyarat bahwa seorang hamba fi maqamil istighfari wat taubati, ketika sedang beristighfar. Fi maqam itu ketika dalam kedudukan. Ini ketika sedang beristighfar dan sedang bertaubat, alaihi an yastahdira, dia wajib untuk memunculkan kathrata dzunubihi wa khotoyahu, banyaknya dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Makana minha fil khafa, baik itu dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, awil alan, ataupun secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi nonton sesuatu yang tidak layak ditonton, secara terang-terangan ngasih tahu temannya, nemu pas sendirian ngasih tahu ketika bersamaan. Misal ini hanya sekedar apa? Misal, dan masih banyak contohnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Maka namina fil khafa, entah dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, khafa, awil alan, ataupun yang terang-terangan. Wa makana minha qadiman, dan entah itu dosa yang dulu, aw hadithan, atau yang baru. Jadi semuanya harus kita ingat-ingat. Wa ayyastaghfirullah, dan banyak-banyak beristighfar pada Allah. Wa yatuballah minha jami'ah, wa yatuba minha jami'ah, beristighfar, memohon ampun dari dosa-dosa itu. Yang ingat dulu ketika kecil ngapain saja ya, kemudian ketika mulai menganjak ini ngapain saja, terus sampai apa saja kita ingat. Dan bertaubat dari segala macam dosa itu seluruhnya. Liyanalan najata wal fawzal kabira, sehingga dia bisa mendapatkan keselamatan dan kesuksesan yang sangat besar ya. Jadi begitu. Nah, ini salah satu apa? Cara taubat. Makanya ulama mengatakan taubat itu belum dikatakan taubat nasuha kalau belum mencakup seluruh dosa. Taubat tidak akan dikatakan taubat nasuha kalau belum mencakup seluruh dosa. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat secara apa? Nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Bagaimana? Dikatakan ulama, Di antara caranya adalah mencakup seluruh dosa. Makanya kalau seseorang bertobat, kemudian menyisakan sebagian dosa. Apa ya ada? Ada. Sebagian orang itu kalau bertobat pada sebagian kemaksiatan itu eman-eman. Mengkulah. Mbok isih ono kesempatan lagi. Nanti saja. Barangkali dosa ini masih ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Yang ini masih sayang untuk ditinggal. Maka tobat itu belum nasuha. Allahumma musta'an. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Walihada kana min du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di antara doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi, dalam sujud beliau adalah Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku. Ini ampunilah aku atau ampunilah dosaku semuanya. Ya. Semuanya. Diqahu wa jillahu. Yang kecil yang besar. Awalahu wa akhirahu. Yang dulu ataupun yang sekarang. Alaniyatahu wa sirrah. Yang tampak ataupun yang tidak tampak. Semuanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya enggak bisa Ustaz ingat satu-satu, sudah lupa. Ini caranya adalah kita ikrarkan di hadapan Allah bahwa semuanya dosa, yang dulu, yang sekarang, yang tampak, yang tidak tampak, yang kecil, yang besar, semuanya ya Allah ampuni. Jangan sisakan dosa-dosaku. Misalnya begitu. Ya. Karena kalau kita ini kadang lupa, melakukan dosa itu lupa. Wah, kamu dulu yang masa kapan katanya? Enggak pernah saya bilang begitu. Iya, ingat saya kamu tempat ini, kamu bicara seperti ini, bahkan kamu sempat mukul saya. Masa sih? Kadang orang lupa. Makanya caranya adalah dengan doa semacam ini. Baik, kita lanjutkan. Fa idza tabal abd ila rabbih taubatan shadiqah. Apabila seorang hamba sudah benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Bagaimana cara bertaubat yang sesungguhnya? Syekh Abdul Razak memperinci. Bil ikla'i anidzunub jami'iha. Yang pertama, meninggalkan seluruh dosa. Jadi, ketika bertaubat, segera tinggalkan. Jangan ketika bertobat masih melakukan. Minum khamr. Lihat bagaimana taubatnya sahabat. Mereka suka sekali dengan khamr saat itu. Tapi begitu bertobat, seluruh khamr yang mereka miliki, mereka tumpahkan semuanya. Termasuk sebagian apa? Berusaha memuntahkan khamrnya. Sampai dikatakan saat itu khamr, saat itu jalan-jalan di kota Madinah menjadi apa? Sungai khamr. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa khamr itu tidak najis. Ya. Karena kalau najis tentu sahabat tidak membuang di jalan, di jalan-jalan. Ini wallahu taala alam bisawab. Dan ini termasuk dalil yang sangat sangat akurat ya, tepat dan kuat. Wallahu a'lam. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya khamr tidak najis itu adalah perilaku sahabat yang membuang khamr saat itu di jalan-jalan Madinah, sehingga dikatakan jalan-jalan Madinah menjadi sungai khamr. Wallahu a'lam. Yang pertama adalah bil ikla' anidzunub. Lepaskan seluruh dosa, tinggalkan. Yang kedua, wan nadami ala fi'liha. Nyesal terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, al-azm ala adamil audati ilaiha. Bertekad kuat untuk tidak kembali ke dosa tersebut. Wa akthir minal istighfar. Kemudian perbanyak istighfar. Di sini Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah menyinggung syurutut taubat, syarat-syarat taubat, sehingga taubat itu benar-benar dikatakan sebagai taubat yang shodiqah, taubat yang sesungguhnya. Dan alangkah baiknya akan kita sebutkan kembali. Yang pertama diantara syarat taubat adalah al-iqla, meninggalkan dosa saat itu juga. Jadi tidak menunda dosa, tidak memperpanjang dosa. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, menyesali apa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah al-azm ala adamil audah ilaiha, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi ke dosa yang semisal. Kalau boleh ditambahkan dengan yang sebelumnya, yaitu apa? Mencakup seluruh dosa. Jadi taubat itu harus mencakup seluruh dosa. Kalau mau ditambahkan lagi, dan ini penting, ikhlas. Syarat taubat adalah ikhlas. Mau ditambahkan lagi sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ditambahkan lagi tepat waktunya. Sebelum mati. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Dan banyak kita lihat sekarang itu kejadian-kejadian kematian di belahan dunia yang sama sekali tidak disangka-sangka. Cepat. Ya. Mau ditambahkan lagi, mengembalikan hak-hak yang pernah kita ambil dari saudara kita. Ya. Jadi kalau boleh digabungkan, itu ada sekitar 8 ya, enggak salah tadi. Kita ulangi lagi. Satu, ikhlas. Semata-mata karena Allah. Ya. Berhenti karena Allah. Meninggalkan dosa itu karena Allah. Bukan karena yang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertaubat. Kalau ada diarahkan untuk Anda diarahkan untuk bertaubat dengan cara-cara yang aneh, yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak, taubat itu tidak benar. Misal untuk bertobat kamu harus bertapa. Ya, di Gunung Fulani selama sekian bulan. Enggak usah turun, pokoknya diem di satu tempat. Enggak usah mandi. Jangan kena air. Boleh minum air tapi tangan enggak boleh kena air. Berarti minumnya pakai apa? Gelas. Oh, pakai sedotan. Itu kalau ada es jeruk ya, pakai sedotan. Lah gimana enggak tangan enggak boleh tersentuh air, wong kita ini muslim, hah? Harus apa? Harus sholat, harus wudu. Enggak mungkin, makanya cara-cara taubat yang semacam itu, kemudian setelah lama seperti itu diangkat menjadi wali misalnya, ini aneh. Prosesnya saja maksiat. Kemudian hasilnya apa? Wali, kan aneh. Atau mungkin disuruh untuk berendam di air sekian lama. Mung para sahabat dulu ketika bertobat tidak pernah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berendam di tengah padang pasir. Tidak pernah. Ini berendam di air. Ya. Maka itu cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mencakup seluruh dosa. Yang keempat, tinggalkan. Yang kelima, sesali. Yang keenam, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketujuh, tepat waktu. Yang kedelapan, kembalikan hak-hak Bani Adam. Itu sekitar berapa? Sekitar 8. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Kemudian kata Syekh, setelah kau lakukan itu, akfir minal istighfar lillahi azza wa jalla. Perbanyak-banyak istighfar. Fa innallaha sayunajjihi fid dunya wal akhirah. Maka pasti Allah akan menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Ini selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gemar beristighfar. Keberadaan beliau menyebabkan orang-orang yang di sekitarnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun. Sementara mereka adalah orang yang gemar istighfar. Maka untuk menghindarkan diri dari azab Allah dunia dan akhirat dengan perbanyak istighfar. Kita melihat kemaksiatan, mungkin saja Allah turunkan langsung azab saat itu. Untuk bisa terhindar bagaimana caranya? Istighfar. Istighfar. Kita perbanyak. Bukan kok malah kita surai. Surai. Apa ini? Surai ini. Di apa? Di, ya kalau perlombaan itu apa namanya? Di supporteri, semangat. Jangan. Tapi kita banyak-banyak istighfar. Masyaallah, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Allah tidak akan mengazab satu kaum sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka tugas istighfar adalah kepada kaum tersebut supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanat taubatuhum wastighfaruhum, maka ternyata taubat mereka dan istighfar mereka sababan linajatihim, adalah sebab keselamatan mereka, wasarfil adabi anhum, dan dihindarkannya siksa dari mereka. Itu karena banyak apa? Istighfar dan taubat. Insyaallah ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan, atau alhamdulillah ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Insyaallah taala pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan tentang mulazamatul at-taubah wal istighfar, melazimi dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta terus menerus dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita semuanya. Allahumma amin. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji satu buku kecil yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Al-Ustadz Ad-Doktur Profesor Doktor Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keduanya, menjaga bapak dan anak. Anaknya Syekh Abdul Razak, bapaknya adalah Syekh Abdul Muhsin Hafizahumallah. Risalah itu beliau beri judul Ashru Mujibat Lin Najah, 10 jalan keselamatan atau 10 sebab-sebab keselamatan. Pada pertemuan kita sebelum Ramadan di tahun ini, Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita sudah sampai pada Al-Mujib As-Sadis. Di akhir Al-Mujib As-Sadis kita sudah pelajari bahwa jalan keselamatan yang pertama adalah Tauhidullah, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Ittiba'u Sunnah, Sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ajaran beliau, baik yang bersifat wajib ataupun bersifat sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga adalah khasyiatullah, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ini jalan keselamatan yang ketiga. Jalan keselamatan yang keempat adalah hifdzul lisan, menjaga lisan, ya. Entah itu dengan ucapan atau di zaman sekarang bisa tergantikan dengan bentuk tulisan, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Kemudian yang kelima adalah al-firar minal fitan, lari dari segala macam bentuk fitnah, menjauh. Baik itu fitnah syubhat, kerancuan dalam memahami agama, ataupun fitnah syahwat. Ini fitnah yang didorong oleh hawa nafas, ya, hawa an-nafas. Demikian juga fitnah yang tampak dan juga fitnah yang tidak tampak. Kemudian yang keenam, dan itu yang sedang kita bicarakan dan hampir kita selesaikan, adalah jalan yang keenam, jalan keselamatan keenam, kathratu du'a wal luju' ilallahi azza wa jalla, memperbanyak doa dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dan permohonan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalannya para anbiya, ya, jalannya para anbiya, di mana diterangkan di pembahasan ke-6 ini contoh-contoh bagaimana para nabi berdoa minta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan orang-orang yang mendolimi mereka dan mendolimi dakwah mereka. Sampai pada perkataan muallif, penulis buku ini, beliau mengatakan di halaman 32, wa hakadha man yata'ammalil Qur'an al-karima yajid fihi syai'an kathiran min ad'iyatil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Demikianlah, kata beliau, Syekh Abdul Razak, setelah beliau memaparkan contoh-contoh doa para anbiya, di antaranya adalah doa Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam, kemudian diselamatkan oleh Allah. Kemudian juga doanya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, kemudian diselamatkan oleh Allah. Demikian juga doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, kemudian diselamatkan oleh Allah. Dan diterangkan bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan juga Harun, ya. Dan banyak sekali doa-doa Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibebaskan dari berbagai macam kedzaliman, baik kedzaliman yang mengenai dirinya ataupun yang lainnya. Sampai pada firman Allah, wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan kami selamatkan keduanya, yaitu Harun dan Musa, dan juga kaumnya Bani Israel, minal karbil azim, dari bencana yang besar. Ini adalah pengkabulan doa dan bagaimana Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang terpilih setelah mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh mengatakan, wa hakadha man yata'ammalil Qur'an al-karima yajid fihi syai'an kathiran min ad'iyatil anbiya. Demikianlah siapa saja yang Merah dan juga Harun, ya. Dan banyak sekali doa-doa Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibebaskan dari berbagai macam kedzaliman, baik kedzaliman yang mengenai dirinya ataupun yang lainnya. Sampai pada firman Allah, wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan kami selamatkan keduanya, yaitu Harun dan Musa, dan juga kaumnya Bani Israel, minal karbil

bencana yang besar. Ini adalah pengkabulan doa dan bagaimana Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang terpilih setelah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh mengatakan, "Wa hakadha man yata'ammalil Qur'anal Karima yajid fihi syai'an katsiran min ad'iyatil anbiya." Demikianlah siapa saja yang mau merenungkan Al-Qur'an Al-Karim, niscaya dia akan mendapatkan banyak sekali contoh-contoh doa-doa para nabi di dalam Al-Qur'an. Wa su'alihim rabbahum, dan juga contoh-contoh permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tirahihim baina yadayhi fi jami'i ahwalihi, dan bagaimana para anbiya itu betul-betul merendahkan diri mereka di hadapan Allah dalam semua urusannya. Jadi dalam semua urusan. Jadi tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kemampuan, akan tetapi betul-betul mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa kita ambil pelajarannya. Terkadang kita ngurusi urusan kita, tapi kita mengandalkan kemampuan diri kita. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa apa? Berdoa. Karena tidak mungkin kita berhasil kecuali dengan pertolongan Allah. Entah itu suami dalam mengurus rumah tangganya, entah itu seorang istri dalam mengurus anak-anak suaminya dan anak-anak dia, entah itu seorang mahasiswa dalam mengerjakan seluruh kegiatan perkuliahannya, entah itu seorang anak dalam rangka berbakti kepada orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya dan seterusnya. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Salah satu bentuk permohonan tolong kepada Allah adalah ketika berangkat kerja, ketika keluar rumah, kita mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ajaballahu da'watahum. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan mereka. Wa haqqaqa lahum talabatahum, dan merealisasikan apa yang mereka inginkan. Allah memberikan apa yang diinginkan oleh para anbiya. Wa hakadza sa'iru manil taja'a ila rabbil alamin. Dan demikianlah kondisi setiap orang yang iltaja'a, ya, bersandar ila rabbil alamin, kepada rabbil alamin, wa da'ahu, dan memohon kepadanya. Fa innahu jalla wa ala, atau jalla jalaluhu, karena sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha mulia, la yukhayyibu abdan da'ahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan yukhayyib, mengecewakan seorang hambanya pun, seorang pun dari hambanya. Abdan tidak akan mengecewakan seorang pun dari hambanya, da'ahu, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaruddu sa'ilan rajahu, dan Allah tidak akan menolak seorang pemohon, seorang peminta kepadanya, rajahu, yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman raman najata fid dunya wal akhirati fa alaihi biddu'a. Maka barang siapa yang rama, itu talaba, barang siapa yang mencari keselamatan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, maka hendaklah dia memperbanyak apa? Doa. Doa itu ibadah yang paling apa? Paling enak. Dia ibadah yang paling agung, ad-du'a'u huwal ibadah, dan juga paling penak. Kenapa penak?

0: Setiap orang berdoa dapat pahala. Setelah itu dikabulkan oleh Allah. Dan yang diminta terserah yang berdoa. Masya Allah. Mau minta apa saja. Itu dapat pahala. Belum nanti bonus dikabulkan secara langsung. Kan pengkabulan ada berapa macam? 3. Ada yang dikabulkan secara langsung. Ya Allah. Istri ya Allah. Satu fakultas ya Allah. Satu tempat duduk. Wah ini. Ya, satu fakultas, satu desa ya. Dikabulkan. Ya. Atau dihindarkan dari apa? Keburukan semisal sebesar kebaikan yang kita minta. Ya. Bagaimana misal seorang minta uang kontan dari Allah, boleh enggak? Boleh enggak minta uang kontan? Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa tidak boleh? Allah kan Maha Kaya. Ya. Minta uang kontan 20 juta, 25 juta. Ternyata setelah nunggu, terus berdoa, berdoa. Secara kasat mata, belum ada uang 25 juta yang dia apa? Terima. Tapi ternyata suatu hari, ya, ketika sepeda motor dia yang harga berapa tadi? 25 juta, hampir saja tercuri, ketahuan. Jadi dia selamat dari kehilangan berapa? 25 juta. Itulah bentuk pengkabulan. Ya, itulah bentuk pengkabulan. Sekarang coba, kalau dapat 25 juta, kemudian motornya seharga 25 juta, kecuri. Untuk apa 25 juta yang dia dapatkan? Beli motor. Sama berarti keadaannya kosong, kosong-kosong. Nah ini hampir kecuri, enggak jadi. Masya Allah. Berarti dia lebih ada sisi keuntungannya, yaitu perasaan yang marem. Ya, walaupun 25 juta kontan enggak dapat, tapi marem motornya enggak jadi apa? Tercuri. Jadi perasaan ini lebih malah berarti. Masya Allah. Ala kulli hal, ini salah satu bentuk apa? Yang jelas ya. Ala kulli hal itu yang jelas. Kalau apa namanya? Penerjemahan secara bebas. Ala kulli hal yang jelas ya. Ini adalah bentuk, salah satu bentuk pengkabulan. Yang ketiga adalah apa? Disimpan di akhirat. Dan kalau sesuatu sudah disimpan oleh Allah, jangan kira ukurannya seperti yang kita minta. Pengin sandal. Sandal jepitnya hilang. Minta kepada Allah, ya Allah sandal jepit ya Allah. Enggak dapat-dapat di dunia. Terus minta saja kepada Allah. Ternyata Allah tetapkan doa itu akan disimpan pada hari kiamat. Dapat sandal? Mungkin atau enggak? Apa yang tidak mungkin? Tapi antum jangan ngira. Sandal di akhirat tentu akan berbeda nilainya dengan sandal di dunia. Orang yang dapat hadiah-hadiah kelak di akhirat, berarti orang-orang yang apa? Orang yang selamat. Sudah dalam kondisi bahagia, kemudian dapat apa yang dia dapatkan. Tentunya nilainya beda. Sebagaimana janji Allah ketika seorang menyisihkan kesulitan dari saudaranya. Menyisihkan apa? Kesulitan dari saudaranya. Apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan sisihkan, akan hilangkan darinya salah satu kesulitan dari kesulitan akhirat. Bisa dibayangkan enggak? Kesulitan akhirat itu sebanding dengan kesulitan dunia atau enggak? Jauh. Jauh lebih sulit hari itu. Hanya kembali ke sandal. Ya kan? Hanya menunjukkan tempat sandal kepada seseorang yang kesulitan mencarinya, Allah akan lepaskan kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yaumal qiyamah. Balasan Allah itu pasti lebih baik. Ya. Naam. Jadi doa itu masya Allah. Ya, doa itu luar biasa. Minta itu ibadah yang paling enak kata ulama. Sudah yang diminta sesuai keinginan kita, kemudian dapat pahala, bonusnya langsung dikabulkan saat itu juga. Ya. Kemudian apa lagi? Bisa dilakukan dengan berbagai macam apa? Bahasa. Dan juga bisa dilakukan dalam berbagai macam posisi. Mau pakai sepeda, mau bersepeda, sepeda motor, duduk, tiduran, habis sholat duhur, lepas kuliah, ya kan? Pikiran lagi apa? Pusing, tugas akhir belum selesai, habis apa? Baca ayat kursi, berbaring, terus di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah segera selesai. Karena saya dipersyaratkan oleh calon. Ya, lamaran diterima kalau tugas akhir sudah selesai. Sambil tiduran, masya Allah. Bisa berdoa. Ini adalah ibadah yang paling enak. Tapi jangan lupa, tetap minta akhirat. Ya, tetap minta akhirat. Baik, kita lanjutkan. Wa 'alal abdi an yastadhkira kulla lailatin anna najatahu biyadillah. Maka wajib bagi seorang hamba an yastadhkira, untuk mengingat-ingat. Kapan? Kulla lailatin, setiap malam. Bahwa najatahu, bahwa keselamatan dia, biyadillah, adalah di tangan Allah. Wala najata illa limma, wala najata illa liman najjahullah. Dan tidak ada keselamatan yang bisa diperoleh kecuali oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Fayafza'u ila rabbihi, maka hendaklah dia segera bersandar, berlindung kepada Rabbnya. Rajian, dengan penuh harap. Mutadhallilan, dan penuh merendahkan diri. Berharap, merendahkan diri. Tami'an, tamak. Betul-betul ingin. Ya. Berharap, merendahkan diri, tapi betul-betul apa? Ingin. Jangan sampai kita mengatakan dikabulkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kita harus betul-betul berharap doa kita dikabulkan. Bi'ayyaj'alahu fi rakbin najinal fazin. Mohon kepada Allah agar Allah berkenan yaj'alahu, menjadikannya fi rakbi, dalam kelompok, dalam rombongan, an-najinal faizin. Orang-orang yang selamat dan orang-orang yang sukses. Apa itu doanya di malam hari? Kata Syekh Fa'anil Bara' Ibni Azibin, dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, apabila engkau mendatangi pembaringanmu. Madja', ya. Madja' itu pembaringan. Apabila engkau telah mendatangi pembaringanmu, berarti hendak apa? Hendak tidur. Apabila engkau hendak tidur, gitu ya. Apabila engkau hendak tidur. Fatawaddo, maka berwudu'lah. Wudu'aka lissalah, seperti wudu'mu ketika akan salat. Ya. Thummat taji' ala syiqqikal aiman. Kemudian berbaringlah di sisi kanan tubuhmu. Berarti miring. Miring kemana? Miring kanan. Ya kan? Thumma kul. Kemudian katakanlah. Kalau yang sudah punya pasangan, pasangannya letakkan di kanan supaya miringnya ke arah apa? Kanan. Bisa tetap melaksanakan sunnah tidur miring kanan. Kecuali kalau ungkur-ungkuran, beda lagi. Nah, thumma qul, kemudian katakanlah, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku pasrahkan wajahku ini kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan seluruh urusanku padamu. Ini mau mengakhiri harinya. Semuanya dia apa? Pasrahkan pada Allah. Aku pasrahkan seluruh urusanku padamu. Urusan apa? Semuanya. Sehingga kan nanti kalau Masya Allah, kalau Allah cabut seorang itu ketika sedang tidur, siapa yang akan mengurus? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan mengurus keluarganya, mengurus saudaranya, mengurus urusannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah serahkan. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan kusandarkan punggungku kepadamu. Ini kupasrahkan. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh raghbah, harap. Wa rahbatan, dan cemas kepadamu. Ini dengan penuh apa? Permohonan yang kuat. Raghbatan wa rahbatan, harap dan cemas. La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Wa la manja, dan tidak ada tempat keselamatan. Mingka, dari keputusanmu ya Allah, illa ilaik, kecuali hanya kepadamu. Dia yang menguasai seluruh kejadian dan keputusan adalah siapa? Allah. Kita pasrahkan, kita mohon perlindungan kepada Allah. La manja mingka, tidak ada keselamatan dari seluruh keputusanmu ya Allah, kecuali kepadamu. Ya, hanya engkau yang menguasainya. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab-kitabmu. Ya, kalau di manakan kitab-kitabmu bisa, atau dengan Al-Quran juga bisa. Alladhi anzalta, yang telah kau turunkan. Wa binabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabimu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah engkau utus. Kitab adalah Al-Quran. Ya. Lebih tepat adalah apa? Al-Quran. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada Al-Quran yang telah engkau turunkan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah engkau utus. Ini doa menjelang apa? Tidur. Doa kepasrahan dan doa memasrahkan seluruh urusan kepada Allah. Dan doa memohon perlindungan dari keputusan Allah kepada siapa? Allah. Fa in mutta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mati min lailatika, di malam hari itu, fa anta 'alal fitrah, maka engkau mati dalam keadaan fitrah, di atas keislaman. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikanlah kalimat-kalimat ini tadi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, fawatu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bikitabika alladhi anzalta, wa nabiyyika alladhi arsalta. Jangan diganti wa rasulika, wa nabiyyika alladhi arsalta. Maka ini jadikan akhir perkataan yang kita ucapkan. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Jadikanlah kalimat-kalimat ini adalah akhir yang kita ucapkan. Ngurusi urusan sehari sudah mumet, ya, capek, tenaga habis, pikiran habis. Sudah saatnya dipasrahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pasrah kepada Allah di awal. Di awal mengurusi urusan. Kemudian kapan lagi? di tengah ketika sedang menjalankan dan mengurusi apa? Urusan. Kapan lagi? Di akhir. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di akhir saja. Di awal sudah kita pasrahkan. Ketika menjalankan kita juga pasrah pada Allah. Itu namanya orang yang cerdas. Orang yang tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya tawakal, yaitu memasrahkan segala urusan kepada Allah tapi diiringi dengan apa? Usaha. Itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Misal antum punya profesi dokter. Tapi dokternya umum. Ya kan? Kemudian kita berhadapan dengan penyakit yang spesifik sekali. Apa yang spesifik sekali yang tidak bisa dikerjakan dokter umum? Nah, Bapak Gonjang. Yang satu aja, contoh. Bedah apa? Bedah bisa. Bedah tulang. Itu spesifik sekali. Oh, tulang kok dibedah? Iya. Tulang kok dibedah? Ya. Digeraji atau bedah? Jadi seorang dokter, ya taruhlah kita perawat mungkin ya, atau mantri, menghadapi pasien yang membutuhkan bedah tulang. Kalau mantrinya cerdas, itu gimana caranya? Mantri yang cerdas, dokter yang cerdas, dokter umum yang cerdas, adalah dokter mantri yang menyerahkan urusan itu kepada ahlinya. Itu cerdas. Bukan kok malah nyari apa? Gerajinya, bukan pur. Ya, enggak, tapi serahkan kepada yang spesialis. Itu cerdas namanya. Sebagaimana kita mengurusi urusan kehidupan kita. Betapa banyak urusan yang kita di luar batas kemampuan kita. Kalau kita cerdas, caranya gimana? Serahkan kepada Zat yang maha mampu. Yang maha kuasa. Maka orang yang tawakal, yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, itu adalah orang yang apa? Cerdas. Nah, jadi bukan orang yang lemah, tapi justru orang yang cerdas. Menyerahkan urusan dia kepada Zat yang maha kuasa. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fahuwa alladhi yunji min nafsihi bi nafsihi." Dialah Allah yang menyelamatkan secara langsung para hambanya dari segala keputusannya. Allah tetapkan hamba ini di dalam neraka. Tapi Allah pula yang akan menyelamatkannya. Gak ada orang yang bisa lari dari keputusan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Gak ada yang bisa selamat dari pertolongan Allah. Kullama aradu ayyakhruju minha u'id fiha. Ahlun nar, ketika mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, mereka itu berusaha untuk memanjat dindingnya apa? Neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha u'id fiha. Ditenggelamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bisa menyelamatkan para hambanya dari apa yang telah diputuskan oleh Allah hanya siapa? Allah. Walladhi yunji min nafsihi binafsihi. Dialah Allah yang secara langsung akan menyelamatkan hambanya dari segala macam keputusannya. Wa yu'adzibu min nafsihi binafsihi. Dan Allah yang akan langsung mengadab hambanya. Kadzalikal firar, demikian juga lari. Yafiru abduhu minhu ilaihi. Tak mungkin seorang itu lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Mau minta tolong kepada siapa? Makanya caranya ya kembali kepada Allah. Kembalikan semuanya. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Yang akan mengazab juga Allah. Yang bisa menjadikan seorang terhindar dari kemurkaan Allah adalah siapa? Allah. Wa hadza kulluhu tahqiqun litauhid wal qadar. Ini semua adalah bentuk realisasi tauhid yang lurus dan iman kepada apa? Takdir. Wa annahu la rabba ghairuhu. Dan keyakinan bahwasanya tidak ada rob selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la khaliqa siwah. Tidak ada pencipta yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yamlikul makhluqa li nafsihi wa la li ghairihi dharran wa la naf'a. Wa la yamlikul makhluqu li nafsihi, mohon maaf. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolak madarat atau mendatangkan manfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Kita ini lemah. Mau membahayakan orang, mau menimpakan bahaya kepada orang, tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah. Dan mau menyelamatkan seseorang, tidak akan mungkin bisa kecuali dengan izin Allah. Lau ijtama'u ala ayadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Kalau seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini berkumpul untuk membahayakan dirimu, niscaya mereka semua tidak akan bisa membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Semuanya berusaha untuk membunuh, tapi ternyata apa? Selamat. Dan sebaliknya, semuanya berusaha ingin memberikan manfaat kepada kita, kepada Anda. Semuanya kumpul. Semua dokter spesialis kumpul. Menahan satu nyawa yang akan keluar. Bisa enggak? Satu bekap mulutnya, tutup matanya, hidungnya ditutup, telinganya tutup. Seluruh pori-pori ditutup. Sepakat. Biar nyawanya enggak lolos. Bisa enggak? Jangankan dokter, seluruh perawat datang. Dokternya, perawatnya. Terus siapa lagi? Satpam-satpam rumah sakitnya. Kemudian keluarga kecilnya, keluarga besarnya. Pasukan pengawal presidennya. Ya, kan? Ini ada pasien. Ya, kemudian seluruh angkatan darat, seluruh angkatan laut. Nahan satu nyawa. Bisa? Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Kecuali dengan sesuatu yang telah apa? Diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yamlikul makhluqu li nafsihi wala li ghairihi darran wala naf'a. Tidak ada satu makhluk pun bisa memberikan kemanfaatan bagi diri ataupun orang lain dan juga bisa menolak kemudaratan bagi diri ataupun orang lain. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa membangkitkan. Balil amru kulluhu lillah, seluruh perkara ini adalah milik Allah. Laisa li ahadin siwahu minhu syai', tidak ada sedikit pun bagian bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ini? Kalau sudah tahu kekuasaan mutlak itu di tangan Allah, tugas kita apa, ikhwan? Berdoa. Mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-7, ya. Memperbanyak apa? Doa, kasratu doa, wallujuh, dan berlindung kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Isya masih berapa menit? 6 menit. Baik, kita cicil sedikit. Al-mujib as-sabi. Sebab yang ke-7. Mulazamatut taubati wal istighfari. Merutinkan mulazama atau senantiasa bertaubat kepada Allah dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebab keselamatan. Kata beliau, faqat tadhafaratin nususu minal kitabi wasunnah. Banyak sekali nas-nas di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah fi bayani fadli taubati wal istighfar, tentang betapa mulianya taubat dan istighfar. wa annahuma mujibun azimun lin najati yaumal qiyamah, dan bahwa keduanya yaitu taubat dan istighfar adalah salah satu sebab yang mulia bagi selamatnya seorang hamba pada hari kiamat. Walihada yaqulu sahabiyul jalil, oleh sebab itu berkata seorang sahabat yang sangat mulia, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sahabat siapa? Ali bin Abi Talib. Apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keponakan sekaligus menantu. Betulkah keponakan? Sepupu, ya. Beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus apa? Menantu. Berarti beliau menikah dengan siapa? Dengan Fatimah. Fatimah itu apanya Ali bin Abi Thalib, berarti radhiyallahu ta'ala anhu. Istrinya, ya betul. Secara hubungan kerabat, keponakan sepupu, ya. Istilahnya gitu. Iya. Keponakan sepupu. Keponakan sekaligus apa? Sepupu apa? Sepupu beda tingkat. Nah, baik. Berarti boleh enggak nikah dengan kerabat selama bukan mahram? Boleh. Enggak tahu kalau di ilmu kedokterannya, enggak tahu. Dan tidak ada kekhawatiran untuk apa? Lahir anak-anak yang cacat. Mungkin secara saya enggak tahu kalau bicara. Yang jelas terlahir dari apa? Dari Fatimah radhiyallahu taala anha dan siapa? Ali bin Abi Thalib, dua pemuda surga. Siapa? Hasan dan Husain. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah sama-sama Quraisy. Bapak beliau siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muthalib, juga saudara dengan ibu beliau, Aminah bintu Wahab. Ya kan? Kalau kita belajar sirah itu, nasab Abdullah dan Aminah itu ketemu di kakek nomor 5. Kakek mereka berdua namanya Kilab. Ya, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 5 namanya Kilab. Kakeknya Aminah diurutkan ketemu di Kilab. Berarti mereka masih sepupuan. Lahir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Ajibtu liman yahliku." Sungguh aku heran pada orang yang binasa. Wan najatu ma'ahu, padahal jalan keselamatan ada di dekatnya. Ya, padahal jalan keselamatan ada di dekatnya, gampang diperoleh. Qila, maka ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wa ma hiya, apa itu jalan keselamatannya?" Faqal, "Al-istighfar." Kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti istighfar adalah salah satu jalan keselamatan menurut siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Tentu tidak sembarangan. Nanti insya Allah akan ada dalil yang menunjukkan bahwasanya istighfar itu adalah jalan keselamatan. Wa indama sa'ala Uqbah, Uqbah bin Amir, dan tatkala suatu saat Uqbah bin Amir, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin najah, tentang keselamatan. Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, imlik alaika lisanak, tahanlah lisanmu, wal yasa'ka baituk, dan merasalah kerasan di rumahmu, wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Dengan cara apa? Banyak istighfar, banyak taubat. Faqulu sallallahu alaihi wasallam, wabki ala khati'atik. Kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangisilah kesalahanmu, isyaratun litaubati wal istighfar, itu adalah merupakan isyarat untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: Ayatun minal Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ar-Rahman.
5: Allah yang Maha Pengasih.
4: Allamal Qur'an.
5: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
4: Khalaqal insan.
5: Dia menciptakan manusia.
4: Allamahul bayan.
5: Mengajarnya pandai berbicara.
4: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
5: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
4: Wan najmu wasyajaru yasjudan.
5: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
4: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
5: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
4: Alla tatghaw fil mizan.
5: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
4: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
5: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
4: Wal arda wada'aha lil anam.
5: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
4: Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam.
5: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
4: Wal habbu dzul asfi war raihan.
5: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
4: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
5: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain.
0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahraini yaltaqiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu.
1: Bainahuma barzakhul la yabghiyan.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafruhu lakum ayyuhas-thaqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yeah.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفْ

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: apabila
1: adana lahum azabas sa'ir.
0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safarati al-kiram al-barara, والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: الدراسات القرآنية
6: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
5: الدراسات القرآنية
7: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
5: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
8: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.
2: أستغفر الله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya, maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
3: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua semenjak sekarang sampai besok di akhir cerita, yaitu di dalam surga. Begini, pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang cukup penting rupanya untuk kita bicarakan. Di antaranya ada lagi kaitannya masalah doa. Kenapa? Kadang-kadang kita ini dibikin pusing oleh orang. Hiruk-pikuknya manusia berkelahi, kemudian kejar-kejaran. Belum lagi kalau kita melihat para sopir, para kondektor naik bis itu kejar-kejaran. Ternyata mereka tidak mendapati apa yang mereka inginkan kecuali itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, sebenarnya di sana itu ada jalan yang paling nyaman. Murah harganya, irit tenaganya, tetapi hebat akibatnya. Bagaimana? Kalau saja kita meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang memiliki alam semesta ini dan yang kita butuhkan tersebut. Bagaimana tidak? Kita coba melihat pesan-pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la tas'alanna bani adama hajatan wa salilladzi abwabuhu la tufjabu. Jangan sekali-kali kamu meminta hajatmu kepada manusia, kepada bani Adam. Akan tetapi, mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Alias kapan saja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau orang-orang pada tidur, mau tidak, Allah SWT toh tidak pernah tidur. Sehingga hal yang sangat bagus ketika kita memohon hanya kepada Allah SWT saja. Kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kurangnya rezeki, sulitnya mencari harta, maka kita meminta kepada Allah Ta'ala. Kalau saja tadi kita ceritakan sopir, kondektur yang kejar-kejaran kesana kemari, kalau mereka berdoa kepada Allah SWT, maka siapapun yang akan berusaha menghalang-halangi rezeki datang pada kita, kalau tidak mendapatkan izin dari Allah SWT, tidak akan bisa. Berarti kita memang mintanya kepada Allah SWT. Kemudian, yang lebih menakjubkan lagi, saudaraku, apa? Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdhabu. Allah itu murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Adapun anak Adam, jika engkau meminta-minta kepadanya, dia akan marah. Takut miskin. Itu manusia. Allah yang maha kaya. Memang benar. Allah SWT itu tempat kita berlindung, tempat kita meminta. Sehingga setiap kali kita mendapati musibah, kesulitan dalam hidup ini, berbahagialah dengan memohon hanya kepada Allah SWT. Dan jangan meminta kepada selain Allah Ta'ala. Kalau selain Allah Ta'ala ada yang memiliki, dia hanya megang. Tapi tidak kuasa untuk menasarupkan. Seperti halnya Allah SWT menasarupkan. Seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat buat kita semua. Dan akan kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Semoga Allah SWT menjaga kesehatan kita semua. Mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan meneguhkan kita berada di atas kebenaran. Dan mengaruniakan kepada kita kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: آيات من القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
3: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
4: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
5: Ada ni. Piye yo Pak Bayan? Ono potole esok-esok wis sambat to.
6: Bojoku ki rasan-rasan pengin umroh jane, Pak. Kek danane kok yo akeh men.
5: Oh, nek ngono Mbak Bojo kon melu pengajian wae, Lek. Enek hadiah umrohe. Wis etok ilmu, kanca sing apik. Plus sampean yo ayem Lek, di bojo solihah to.
6: Pengajiane ngendi kuwi Pak?
5: Kene rungokke. Hadirilah kajian muslimah Qurratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
6: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
5: Ho oleh.
6: Bune, ayo mangkat ngaji.
7: Assalamualaikum, Lek Robat.
8: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaran temen rene mas?
7: Iki lho Le, aku kan melu pengurus musola Umi Barokah. Arep ngejai sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajai yo Le.
8: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae mas Damar?
7: Akeh Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Quran, lan lain nih Le. Ustadznya yo top markotop.
8: Wih mantep mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dise yo, mengko tak langsung mangkat.
9: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Mahajir LC/MPD, Hafizallahu Taala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Taala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jokhi Amin LC Hafidhullahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MBD Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafidhullahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222. Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
10: 93.2 FM. Yeah.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: 93.2 FM.

0: Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat.
1: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih Subhanallah, Subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, "Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, 'Celakalah setan.' Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, 'La taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati. Walakin qul bismillah, fa innaka idza qulta dhalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab.'" Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kedzaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adzakiruna Allah katsira wadzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
4: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
5: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
4: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji, atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu, melainkan di dalamnya ada 360 nikmat.
3: Riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
4: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.

0: ta'amihi.
1: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji, atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu, melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, memupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali dan kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan, bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan. Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan dan minum.
2: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Griya Quran Tartila. Dengan penempatan di Griya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: 93.2 FM.

0: Acer. Kesempatan ini terbuka untuk Anda, laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam. Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap hadirin, hadirat, dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 79. Sehingga hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 80. Sebuah hadis yang berbunyi, wa'an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadhann, jauhilah prasangka, fa innadhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah prasangka. Kenapa? Karena sesungguhnya prasangka itu adalah
8: perkataan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini pernah kita bahas belum, Pak Supi? Yang sudah hadir pengajian Jensu 2 tahun yang lalu. Angkat tangan. Ki anyar kabeh ki, orang sing ngaku. Ini hadis pernah kita bahas karena sama Imam Ibnu Hajar itu sudah pernah dibawakan di nomor 49. Sekarang 80 Ustaz. Baru tahun kemarin, tahun 2004 sudah kita bahas. Saat itu judulnya adalah larangan su'uzon. Apa? Larangan su'uzon. Berarti hadis ini oleh Ibnu Hajar disebutkan 2 kali. Nomor berapa? 49. Terus 80. Diulangi lagi. Hadis yang sama. Kenapa kok beliau mengulang hadis yang sama? Apa kehabisan? Kehabisan bahan. Dari ninyong karun jenengan apa? Kehabisan bahan? Enggak. Tapi karena titik penekanannya berbeda. Poin penekanan yang ingin beliau sampaikan berbeda. Kalau pada pertemuan yang dulu, itu yang ingin beliau tekankan adalah larangan apa? Su'uzon. Nah, kalau ini, itu yang ingin beliau tekankan apa? Motivasi husnuzon. Kita ulangi, kalau yang tahun kemarin, ya kita sampaikan itu materinya tentang apa? Larangan su'uzon. Udah kita bahas tuh. Su'uzon apa, macam-macam su'uzon, gimana caranya supaya enggak su'uzon. Sudah kita bahas. Nah, setelah itu Ibnu Hajar al-Asqalani mengulang hadis yang sama, tapi yang ingin beliau tegaskan adalah apa? Motivasi husnuzon. Ustaz, hadisnya sama, kok bisa disimpulkan dengan kesimpulan yang berbeda, kesimpulan ganda? Ya bisa aja. Dalam satu hadis kita bisa mengambil sekian puluh kesimpulan. Enggak cuma apa? 2. Ini kan cuma 2 kesimpulan. Caranya gimana, Ustaz? Wong jelas-jelas iyyakum wadhdhan. Jauhilah apa? Prasangka. Fa innadhanna akdzabul hadis. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Ini hadis kan mengajarkan kepada kita supaya menjauhi su'uzon. Iya kan? Yang disuruh dijauhi oleh Nabi SAW prasangka apa? Buruk. Oke, Ustaz. Kalau hadis ini menunjukkan larangan berprasangka buruk, saya sih paham, Ustaz. Tapi bagaimana kita bisa menyimpulkan dari hadis ini yang isinya larangan prasangka buruk, kita bisa menyimpulkan ini motivasi untuk husnuzon. Dari mana kita bisa simpulkan itu? Jawabannya ya dari kebalikannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berbuat baik, maaf, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari perbuatan buruk, itu artinya apa? Artinya Allah nyuruh kebalikannya. Kebalikannya perbuatan buruk apa? Perbuatan baik. Saya ulangi. Kalau Al-Quran atau hadis melarang kita dari perbuatan buruk, itu artinya kita disuruh melakukan kebalikan dari perbuatan buruk itu. Yaitu perbuatan baik. Contohnya ini. Hadis ini melarang kita untuk su'udzon. Berarti kita disuruh husnudzon. Sesimpel itu. Contoh yang lain, ada hadis atau ayat melarang kita untuk berbuat zalim. Larangan berbuat zalim. Artinya, perintah kebalikannya zalim apa? Adil. Yeah. Larangan berbuat zalim artinya kita disuruh adil. Contoh yang lain, kita dilarang untuk bohong. Berarti kita disuruh jujur. Contoh yang lain, kita dilarang untuk memutus silaturahim. Berarti artinya kita disuruh menyambung silaturahim. Kita dilarang menyakiti tetangga. Berarti kita harus berbuat baik kepada tetangga. Begitu. Ya. Jadi hadis yang sudah kita bahas pada tahun kemarin, hadisnya sama, cuman kesimpulan yang ingin kita tekankan pada pertemuan kali ini adalah kesimpulan terbaliknya. Karena kita dilarang untuk su'udzon, berarti kita disuruh untuk apa? Husnuzon. Kita awali dengan definisi husnuzon. Ini agak panjang ya definisinya. Tolong disimak baik-baik dan dipahami. Apa itu husnuzon? Mengedepankan sisi kebaikan daripada sisi keburukan. Apa? Mengedepankan sisi kebaikan daripada sisi keburukan dalam menafsirkan sirkan tindakan atau perkataan orang lain dalam menafsirkan tindakan atau perkataan orang lain. Coba diulangi. Apa definisi husnudzon? Mengedepankan sisi kebaikan daripada sisi keburukan dalam menafsirkan tindakan atau perkataan orang lain. Jamaah yang kami hormati, kita sering nggak berinteraksi sama orang lain? Sering. Sering nggak kita mendengar omongan orang lain? Sering. Sering nggak kita ketemu sama perbuatan, tindakan orang lain? Sering. Seringkali seseorang itu berbicara atau bersikap atau bertindak multitafsir. Kenapa? Multitafsir. Contoh, kita ngirim WA penting kepada siapa? Teman kita. Ternyata WA kita tidak segera dibalas. Oke? Perbuatan dia tidak segera membalas WA kita. Ini multitafsir. Bisa ditafsirkan buruk, bisa ditafsirkan baik. Kalau ditafsirkan buruk apa? Dengan WA penting orang dibales. Apa? Hah? Apa? Dia orang tahu mengalami kondisi seperti itu. Masya Allah. Wong penting ya jenengan ya. Ngirim WA nggak segera dibales. Seudhonnya apa? Apa? Hah? Meninggal?
9: Astagfirullah.
8: Oh menghindar. Terku meninggal. Sombong. Kenapa? Sombong. Kelalen? Kelalen? Batir. Ya. Mentang-mentang sudah jadi ustaz. Mentang-mentang sudah jadi orang terkenal. Itu sisi apa? Buruk. Sisi buruk. Oke? Okay? Mungkin enggak? Mungkin enggak dia sombong? Mungkin enggak dia lupa sama teman? Mungkin enggak? Mungkin. Oke? Okay? Di waktu yang sama, ada enggak sisi kemungkinan baiknya? Apa? Sibuk. Terus HP-nya lagi dicas, dimatiin. Terus apa? Lupa. Terus kentongan pulsa. Itu adalah husnudzonnya. Apakah yang saya sebutkan tadi mungkin terjadi? Husnudzon itu adalah apa? Mengedepankan sisi baik daripada sisi buruk. Walaupun dua-duanya sama-sama mungkin. Dia sombong, mungkin. Dia lupa teman, mungkin. Dia kehabisan pulsa, juga mungkin. Dia sibuk, mungkin. HP-nya mati, mungkin. Orang yang berhusnudzon itu adalah orang yang lebih mengedepankan sisi kebaikan daripada sisi nopo keburuk. Contoh yang lain, suami atau istri pulang terlambat. Nopo? Pulang terlambat. Apakah kita bisa menafsirkan itu dengan penafsiran yang buruk?
9: Bisa.
8: Apa contohnya? Ora tahu suudzon ge. Mampir mengenti ngone mantan. Waduh. Ya, yeah. Mampir ngone mantan. Apalagi suudzonnya dugem. Ya. Yeah. Oke. Okay. Mungkin enggak itu terjadi? Mungkin. Tapi apakah tidak ada kemungkinan positif? Ada. Contoh, macet. Apalagi ngaji. Masya Allah. Soleh temen. Terus, apa? Bane bocor. Ya. Ada rapat mendadak di kantor. Belanja dulu, beliin makanan kesukaan. Ada sisi-sisi positif. Husnudzon itu mengedepankan apa? Sisi baik daripada sisi buruk. Contoh yang lain, tetangga lewat, kita lagi duduk di depan rumah, tetangga kita lewat. Dan gak nyapa. Gak nyapa. Apa suudzonnya? Sombong. Apa husnudzonnya? Buru-buru, ngalamun, gak lihat, ngantuk. Mau lewat kok ngantuk sih. Buru-buru, lagi ada masalah, sehingga dia gak fokus. Maka husnudzon itu adalah kita berprasangka seperti tadi. Tidak mengedepankan perasaan bahwa dia sombong. Ketemu sama teman, cemberut. Ketemu sama teman, cemberut. Apa suudzonnya? Suudzonnya dia lagi jengkel sama kita. Itu apa? Suudzon. Dan subhanallah, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu itu, tahun kemarin, bahwa orang itu ketika dia sudah bersuudzon, dia akan membangun sikap di atas prasangka tadi. Kayak tadi, ketemu sama teman, terus dia cemberut. Muncul suudzon. Apa suudzonnya? Orang ini lagi jengkel sama kita. Akhirnya, kita membangun sikap yang sama. Besoknya ketemu sama dia, kita apa? Giliran cemberut. Sikap toh? Sikap yang dibangun di atas Gak cukup sampai di situ. Kadang-kadang dia memprovokasi orang lain sekantor untuk melakukan sikap yang sama. Itulah ngerinya apa? Suudzon. Padahal sebenarnya ketika ngelihat teman cemberut ketemu sama kita, kan ada sisi-sisi positif yang kemungkinan sedang dialami sama dia. Contohnya lagi ada masalah berat. Apa jenengan kalau lagi ada masalah besar, nembe tukaran karo bojone bisa mesem-mesem gue? Kan susah kan, manusiawi toh. Ketika kita barusan tukaran gitu ya, atau nambah ditilang gitu, terus mesam-mesam, sumringah gitu, kayak nambah oli nomor yoro haram, nambah oli arisan ya. Kan dia mau susah. Sehingga ketika kita ngelihat orang cemberut, mungkin dia ada masalah berat. Atau mungkin dia lagi gak enak badan, lagi pusing. Orang lagi pusing itu disuruh senyum itu susah. Yeah. Itu namanya husnudzon. Yeah. Nanya sama ustaz, WA, gak segera, dibalas. Muncul suudzon. Apa suudzon? Ustaznya sombong. Yeah. Hanya mau jawab kalau pertanyaannya datang dari orang kaya. Yeah. Hanya mau jawab kalau pertanyaannya datang dari pejabat yang kaya dewek, wong cilik, ya orang bakal dijawab. Itu namanya suudzon. Padahal, bisa nggak kita berhusnudzon? Bisa. Apa contohnya? Lagi ngisi kajian, terus sibuk, terus kentongan pulsa. Ya. Atau mungkin ustadznya itu lagi nyari jawaban. Agar dia memastikan jawaban yang diberikan itu pas dan benar. Emangnya ustaz tahu segala sesuatu? Kan enggak. Mungkin saja dia lagi nyari jawabannya, lagi baca kitab ini, lagi nanya sama ustaz yang lain, lagi nanya sama ulama, atau bahkan mungkin lagi sakit. Saya pernah ngalami itu. Lagi di opnam, zaman dulu belum WA ya, zaman SMS. Lagi di opnam di rumah sakit, ada SMS masuk, sebuah pertanyaan. Yeah. Wong lagi opnam kan, lagi gak fokus kau jawab pertanyaan. Belum sempat dijawab, SMS berikutnya datang. Ustaz tega, ustaz sombong, ustaz sudah lupa. Astagfirullah. Kakek dosa. Ya. Coba jangan bayangkan ya. Orang lagi sakit malah dikata-katain yang demikian. Ya. Contoh yang lain, dia tetangganya motornya baru. Apa suudzone? Nyupang. Eh meteni banget, Mbok. Nyupang, ngertos nyupang? Apa nyupang? Pakai napa? Pakai pesugihan, pakai dukun. Dari mana wong kita tahu orangnya dari dulu miskin kok? Ujug-ujug apa? Duwe motor anyar 150cc maning. Ora mungkin ora nyupang. Subhanallah. Mungkin gak dia nyumpang? Mungkin. Tapi apa gak ada kemungkinan yang lain? Apa kemungkinan yang lain? Warisan. Betul. Baru bagi waris. Apa lagi? Hah? Dapat hadiah dari seseorang yang gak mau disebutkan namanya. Hamba Allah. Yeah. Oh, nah ustaz-ustaz. Mobil apik, kangen di. Duh, mungkin ada jamaah yang kemudian melas. Yeah. Yeah. Mengendi-ngendi apa? Motoran terus. Danisat, pakai aja nih. Yeah. Mondok, mobilnya ben mondok, Masya Allah. Mobil bekon, mondok gitu ya. Jangan kita husnud, jangan kita suudzon. Ustaz, apa nanti kalau kita ini selalu husnudzon, apa nanti enggak akibatnya kita ini gampang ditipu, gampang dibodohi? Gimana coba? Kalau kita selalu husnudzon, nanti ujung-ujungnya kita jadi korban penipuan, gampang dibodohi sama orang. Yeah. Setiap musim kampanye mesti gampang diarahkan. Yeah. Asalana serangan wajar. Sampai kapan kita ustadz menjadi manusia seperti ini? Jamaah yang kami hormati, husnudzon itu tidak bermakna percaya membabi buta. Husnudzon itu tidak bermakna apa? Percaya membabi buta. Percaya membabi buta siapa? Ya terlalu polos, terlalu lugu, terlalu naif. Bukan. Kita itu diajari untuk husnudzon sekaligus diajari dalam agama kita untuk bersikap hati-hati. Ini dua sifat yang bisa jalan bareng, bukan dua sifat yang kontradiktif. Enggak. Di waktu yang sama orang husnudzon, dia juga punya sikap hati-hati. Dia punya sikap kritis. Kritis niku nopo ustaz? Ketika datang informasi, dia verifikasi kebenarannya. Itu namanya sikap nopo? Kritis. Contoh, ada orang datang, sewu nggih. Kalau badai ngampil apa? Harto. Saya datang mau pinjam duit, mau ngutang. Pinten, limang ler berapa? 5 juta. Kok nganggo? Baik. 5.000 lah baik. 5 juta baik sih keperi. Peripun sih ada keperluan mendesak sekali. Ya wislah husnudzon. Ya 5 juta. Seperti itu. Boleh enggak kita nanya sama dia? Memverifikasi keperluan mendesak itu apa? Boleh? Boleh. Itu suudzon atau tidak? Enggak wong nanya kok suudzon gimana sih? Suudzon itu adalah langsung berprasangka. Kayak penipu. Belum apa? Nanya sudah berprasangka. Kita gelagati. Urung ngomong kayak gelagati harap ngutang kayak. Urung omong wis langsung apa? Nah itu namanya suudzon.
9: Ya,
8: wis ketone iku ya. Wong kita ini bukan berprasangka sebelum bertanya, enggak. Kita tuh bertanya, nun sewu, kebutuhan mendesaknya apa? Oh, ada tagihan dari rumah sakit, anak saya operasi, membutuhkan biaya sekian, sekian, sekian. Kemudian kita nanya lagi, ada enggak napa suratnya, surat tagihannya itu ada enggak? Itu suudzon enggak? Enggak, itu kehati-hatian.
9: Yeah.
8: Oh, maksud saya, anak saya bukan lagi operasi, tapi saya lagi ada cicilan motor. Lambok berubah. Nah, kalau gitu kan berarti, kalau sampai kita tadi enggak memverifikasi, kita bisa dibodohi. Ini contoh ya. Jadi husnuzan itu tidak membuat kita kehilangan sikap kritis. Tidak membuat kita tidak bersikap hati-hati. Contoh yang lain, ada orang datang kepada jenengan menawarkan bisnis.
9: Ya,
8: menawarkan bisnis. Modalnya 1 juta, keuntungannya 10 juta.
9: Oh,
8: ya ya ya ya ya, nyah 1 juta. Jebule
9: 14.
8: Yeah. Itu naif namanya. Itu terlalu polos. Kita harus punya nalar sehat, punya daya kritis. Ketika ada orang menawarkan bisnis dengan modal kecil, keuntungannya terlalu bombastis, itu meragukan.
9: Yeah.
8: Maka kita berhak untuk menanyakan apa? Legalitas. Untuk menanyakan legalitas. Kita berhak untuk mempelajari. Kita berhak untuk mencari tahu, kita berhak untuk berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli. Nggak apa-apa.
9: Yeah.
8: Misalnya, dia datang menawarkan itu, bisnis tersebut, kemudian kita katakan, beri saya waktu ya. Beri saya waktu untuk mempelajari skemanya seperti apa. Kemudian, resikonya kayak apa. Kalau dia mendesak, menuntut, ya kita punya kebebasan untuk tidak memberikan. Wong kita manusia merdeka kok.
9: Ya, yeah.
8: Baik. Ini adalah husnuzon kepada manusia. Masih ada husnuzon yang lain, yang bahkan lebih penting dari itu. Yaitu husnuzon kepada Allah. Dari tadi kan kita katakan, mungkin gak sombong, mungkin. Mungkin gak nyupang, mungkin. Mungkin gak bohong, mungkin. Berarti manusia itu masih punya sisi kemungkinan berbuat buruk. Betul? Itu pun kita disuruh husnuzon. Pertanyaannya, Allah mungkin gak berbuat buruk, mungkin gak berbuat jahat, mungkin gak berbohong, kamu. Berarti, kalau sama manusia yang ada sisi buruknya, kita harus berhusnuzon. Kepada seorang muslim, walaupun muslim masih ada sisi buruknya, kita disuruh untuk berhusnuzon. Bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha baik. Bahwa Allah itu maha pemurah. Bahwa Allah itu ketika berjanji, pasti menepati janjinya. Saya kasih contoh, berdoa. Kenapa? Berdoa. Allah berjanji untuk amanah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Surat Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentangku. Bertanya kepadamu tentangku. Siapamu, siapa aku? Rasulullah SAW. Aku maksudnya sinten? Allah. Wahai Muhammad, seandainya ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang diriku, maka jawablah fa inni qarib. Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watadda'i idza da'ani. Apabila dia berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Berarti setiap kita berdoa, kita harus nopo? Yakin bahwa Allah bakal mengabulkan. Yakin buatan? Yakin buatan? Apakah semua doa jenengan dikabulkan? Kok meneng? Semua doa jenengan dikabulkan sama Allah? Jenengan pengen sugih apa kere? Tuh. Sugih kapan kan? Banyak doa-doa kita yang oleh Allah Azza wa Jalla mungkin belum dikabulkan. Dalam kondisi seperti ini, jenengan berprasangka apa? Husnuzon apa suudzon?
9: Yakin.
8: Jenengan sudah berdoa sama Allah 5 tahun. Minta motor baru, sampai 5 tahun belum dikabulkan. Jenengan husnuzon sama Allah apa suudzon?
9: Suudzon.
8: Husnuzon. Kok bisa? Nanti kita akan jelaskan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Walaupun kita sudah berdoa berkali-kali, bertahun-tahun, terus tidak dikabulkan atau belum dikabulkan sama Allah, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu menjanjikan untuk mengabulkan. Dan cara Allah mengabulkan antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Jadi Allah menjanjikan untuk ngapain? Mengabulkan doa kita. Tapi caranya antara satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan isnad hadis ini kata para muhakkik kitab Musnad jayyid, bagus isnadnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imma an tu'ajjala lahu da'watuh." Cara yang pertama, Allah akan segera mengabulkan permintaan. Tadi doa apa tadi? Minta apa tadi? Motor. Hari ini berdoa, besok datang motornya. Yeah. Pengen? Pengen. Minta sama Allah. Ini kemungkinan yang pertama. Minta sama Allah dan segera dikabulkan. Dah. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Doa-doa tadi akan ditabung lalu diberikan ganti berupa pahala di akhirat. Jenengan berdoa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sama Allah enggak segera dikabulkan. Ada orang minta kepada Allah keturunan, minta anak. Ternyata Allah menakdirkan sampai usia pernikahan 50 tahun belum juga dikaruniai anak. Tapi selama 50 tahun dia tetap berdoa. Sampai meninggal dunia enggak punya anak. Apa yang Allah berikan? Pahala. Pahala apa? Berdoa. Berapa lama? 50 tahun. Untung? Untung? Untung. Seandainya doa kita dikabulkan sama Allah. Motor misalnya. Anak. Dibawa ke kuburan? Jawab. Dibawa ke kuburan? Enggak. Sebakti-bakti ini anaknya jenengan. Kalau jenengan meninggal dunia, apa kira-kira mlebu kuburan bareng sama jenengan? Yang akan menemani kepada jenengan, yang akan menemani jenengan di kuburan adalah pahala. Ini cara yang keberapa? Yang kedua. Cara yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau cara Allah mengabulkan adalah Allah akan hindarkan kita dari keburukan yang selevel dengan permintaan kita. Contoh, doa minta motor. Harga motor sekarang berapa? Motor anyar. Berapa? Berapa? 25. Oh, wis larang ya. Cerkumiannya sih belasan. 25 juta. Minta motor, harusnya harganya 25 juta. Sama Allah enggak dikasih motor, tapi diselamatkan dari musibah seharga motor. Apa coba? Kecelakaan, patah tulang. Kalau sampai kecelakaan patah tulang, maka akan dioperasi, butuh duit 25 juta. Jangan milih mana? Milih mana? Dikasih motor kecelakaan, metu duit 20 juta, motore jidol maning. Gitu ya. Atau ya wis lah, orang motor apa-apa sih penting selamat. Milih yang mana? Selamat duwe motor. Karepe. Jadi Allah itu pasti mengabulkan, cuman caranya beda-beda. Itu namanya husnuzon menjelang kematian. Menjelang apa? Kematian. Jadi kalau kita sudah mengalami kondisi sakaratul maut, nafas tinggal satu, udah sesek, maka saat itulah waktu yang sangat penting dan krusial untuk berhusnuzon kepada Allah. Dan itulah pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis berikut ini 3 hari sebelum beliau wafat. Kapan disampaikannya? 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa bunyi hadisnya? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai, maksudnya husnudzon apa? Berprasangka baik bahwa Allah akan merahmati kita. Berprasangka baik bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Seandainya saat meninggal dunia kita punya prasangka baik seperti itu, maka itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi. Aku kata Allah akan memberikan kepada hambaku sesuai dengan apa yang dia prasangkakan kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka kepada Allah, ya Allah, engkau adalah sosok yang al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang, at-tawwab, yang maha menerima taubat. Wahai Rabbi, aku mengaku banyak dosa, akan tetapi engkau maha pengampun. Aku tahu aku banyak berbuat salah, tapi rahmatmu lebih luas daripada azabmu, daripada murkamu. Wahai Rabbi, ampunilah aku. Aku yakin engkau akan mengampuni aku. Aku yakin engkau akan memasukkan aku ke surga. Saat itulah Allah akan berikan. Ini pesan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti husnudzon itu kepada manusia dan kepada sinten? Allah. Supaya kita terbiasa husnudzon, caranya bagaimana Ustaz? Tips. Satu, doa. Apa? Doa. Doa kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa Ustaz? Karena yang bisa membersihkan hati kita cuma Allah. Rasulullah SAW saja itu berdoa kepada Allah minta hati yang bersih. Siapa itu? Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Apa? Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Ya. Ini tips yang pertama. Apa? Memperbanyak doa. Yang kedua, latihan memberikan uzur kepada orang lain. Uzur siapa? Hah? Keringanan, apa lagi? Alasan. Alasan terbaik. Latihan memberikan uzur kepada orang lain. Contoh, kita ngundang supaya hadir pernikahan. Ternyata teman kita nggak hadir. Latihan memberikan uzur. Oh, mungkin apa? Sakit. Mungkin lupa. Mungkin apa? Lagi pergi. Mungkin. Berapa mungkin? 70. Berapa? 70. Kata ulama salaf, iltamis li akhika 70 udhran. Berikan uzur untuk saudaramu 70 alasan. Kira-kira urung nanti 70 wis kehabisan alasan. Maka cari alasan buat saudara kita. Oh mungkin ini, oh mungkin ini, oh mungkin ini, dan alasannya yang baik-baik.
9: Ya.
8: Oh mungkin sombong, oh mungkin kelalen, orang kemutan kancah, suzon kabeh gue. Latihan memberikan apa? Uzur kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah latihanlah menafsirkan yang baik-baik. Saya kasih contoh. Imam Syafi'i cerita terakhir. Suatu hari sakit. Kemudian teman-temannya pada nengok. Salah satu dari mereka ada yang mendoakan Imam Syafi'i. Doanya, qawwallahu da'fak, qawwallahu da'fak. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Semoga Allah menguatkan kelemahan. Apa jawaban Imam Syafi'i? Wah, kalau Allah menguatkan kelemahanku, ya mati toh. Wong sudah lemah, terus dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Kelemahannya yang tambah parah sakitnya. Oh, bukan itu maksud saya. Maksud saya itu mudah-mudahan kamu sekarang kondisinya lemah, nanti jadi apa? Kuat. Kata beliau, saya tahu kamu tidak bermaksud buruk. Bahkan seandainya engkau mencelaku, memakiku, aku pun akan berprasangka baik kepadamu. Itulah ulama. Sekali bersinten, Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menotas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam. Anda masih bersama kami, Radio Buzz 93.2 FM, mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.